0: kata saya.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Memasuki jam yang ketiga, anda masih lagi bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Ismail Hijrah bersama-sama dengan anda pada hari ini. Hari yang pertama, 1 Muharram 1448 Hijriah. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang kekal bertemankan kami di Cengkana FM pada waktu ini. Okey, jadi kalau kita nak cerita tentang tahun baru, jiwa baru kita pada waktu ini. Jadi mungkin ada juga kalau anda yang nak kongsikan kepada kami, apakah hijrah terbesar dalam hidup anda? Apakah hijrah terbesar dalam hidup anda? Sebab bila kita berhijrah ini, kita nak dalam keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita nak tambah baik, kita nak tambah nilai. Daripada yang kurang baik, kita tambah yang lebih baik. Kita rasa apa yang perlu dalam diri kita ni, kita nak kena baiki, kita baiki ke arah yang lebih positif. Macam itulah. Jadi anda boleh kongsikan juga dengan kami 6235330 ataupun 6238330 untuk kita berkongsi sesuatu, dan mungkin perkongsian kita itu juga akan datangkan manfaat kepada mereka yang lain juga, kan?
1: Cicat Pagi.
2: Okey, untuk Cicat Pagi itulah kita punya tajuk, apakah hijrah terbesar dalam hidup anda. Okey. Jadi sekali lagi, kalau ada yang nak hantarkan kiriman menerusi WhatsApp, ada yang tanya boleh ke CD? Boleh, tak ada masalah. Nombornya 0103446632. Ceria Pagi, Cengkana FM. Rizky Fabian dan juga Andrian Khalif untuk anda. Alamak, Ceria Pagi, Cengkana FM.

0: Muk Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami Mood Terengganu On. Kita nak onkan mood kita pada pagi ini untuk kita nak bawakan ada satu tempat yang cukup istimewa. Tempatnya di mana ada satu kawasan ni, kalau di negeri Terengganu ni ada yang katanya, kalau tadi tu dalam makna saat ni suka cakap katanya, bila kita cuti cuaca molek, kita rasa nak pergi mana? Nak pergi patah. Ada yang kata, tadilah kan, dalam makna saat ni tadi tu. Jadi kalau anda yang mungkin ada perancangan nak pergi ke pantai lah, nak pergi ke pantai, ada satu tempat tu dan juga kawasan tu, dia sangat-sangat memberikan satu aura yang berbeza. Aura yang macam mana, Sidi? Ada satu tempat tu memang dia punya kawasan dia sangat-sangat meninggalkan kesan yang cukup mendalam. Begitu kiranya. Jadi di mana yang kita nak bawa untuk anda pada waktu ini, kita ada satu tempat, iaitu di mana ni? Di Pantai Kelulut. Di Pantai Kelulut ni, kita nak ceritakan kepada anda yang mana mungkin kalau anda yang pertama kali hadir ke negeri Terengganu Darul Iman, kita pastinya nak juga untuk anda sampai di sana, sebab ada satu tempat ni yang anda boleh lakukan aktiviti-aktiviti yang sangat menarik. Okey, dan katanya aktiviti yang menarik tu apa yang kita boleh buat kat sana, Sidi? Okey, kita boleh bersantai, menikmati pemandangan pantai yang luas serta angin laut yang nyaman. Lepas tu kalau nak jalan-jalan di pesisir pantai sambil menikmati suasana yang tenang, lepas tu bergambar dengan latar belakang pantai, laut, pemandangan matahari terbit yang sangat cantik, juga beriadah bersama dengan keluarga macam nak main wah ke. Ada pun aktiviti-aktiviti santai tepi-tepi pantai tu, cantik sangat, comel sangat, comel. Okey, dan nak menikmati makanan laut dan juga hidangan tempatan di sekitar pantai juga. Okey, tapi lepas makan tu kutip mula lah sisa-sisa tu, jangan ditinggalkan dengan terawa gitu ya. Dan kita ada juga fakta dari, sebab Pantai Kelulut ni dia terkenal dengan salah satu lokasi terbaik untuk melihat matahari terbit di Marang. Jadi suasana dan juga dia ada kawasan pantai yang panjang, bersih dan sesuai untuk aktiviti riadah. Lepas tu suasana dia tenang berbanding dengan pantai-pantai yang lebih popular di negeri Terengganu ni, dan dia terletak di laluan pesisir pantai yang menghubungkan Kuala Terengganu dan juga Marang. Jadi anda kena datang, anda kena mari dan kena singgah dan amatilah keadaan di Pantai Kelulut tu, sebabnya Pantai Kelulut ni dibenamakan suasana pantai yang sangat tenang, pemandangan matahari yang terbit yang memukau dan juga lokasi yang sesuai untuk bersantai bersama dengan keluarga sambil menikmati keindahan pesisir Pantai Terengganu. Itu yang boleh kita bawakan untuk anda untuk Mood Terengganu. Jom kita ke Pantai Kelulut.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa.

0: Arwah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan

ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara. Saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Aku tengah kadang tu aku tengok temu siang je.
1: Mu siang ke siang tu? Siang ikan.
2: Siang ke malam?
1: Siang ke dia ke?
0: Siang ke siang ke siang.
2: Bapa musiang
0: ke? Kalau pasok macam-macam orang suruh awang. Akak pisang lah. Akak benda apa, benda petong lah.
2: Dah ke kerja dia lah.
0: Kerja dia. Banyak sangat kadang-kadang.
1: Kita gini.
0: Orang ambil kesempatan.
1: Betul. Kita ni dah apa cedek.
2: Kita dah apa cedek.
1: Orang. Orang kadang-kadang kau kamu tolong. Ia kata kita moreng.
3: Tapi dia gini, maksud dia awang ni dia ada kelebihan. Walaupun dia gitu pun dia kabur diri. Dia tinggi.
4: Dia boleh buat belaka dia.
3: Tapi boleh belaka. Tengok dia nukang kedai mat jarum.
4: Nukang boleh.
3: Lepas tu dia baiki basikal. Baru ni motor rosak. Ada budak tu motor
4: rosak. Aku selijak ikan.
3: Dia baiki kereta baru ni. Aku tukar tayar.
1: Bukan betul cikgu. Bukan kita pun cikgu. Kadang-kadang mat jarum dapat nyanyuk kita kau.
0: Oh dia mahu pulak jarum.
1: Kadang-kadang kau kita dia beli 4 kali. Patutnya kau baru mula kopi ni dah. Mula kita balik kopi.
3: Tapi gitu
1: lah. Tapi dah apa mat jarum kemiu gelang. Kita tak
3: kisah. Kita tak kisah. Aku tengok dia masuk ke dalam. Tapi kalau masuk. Kalau orang dulu-dulu ni awak, aku tak panggil dia awang tau. Orang panggil Mike Giver.
0: Mana boleh. Mana jenis kino kata multitasking lah. Macam-macam benda boleh buat. Ya, cerita terbaru pula ni. Yang pernah aku dapat tahu nama Cek Kau Wan Nasan apa tahu. Dia tanya kikap aku. Aku tengok awang baru ni. Dia akan pokok pelang. Dia ikat-ikat ni. Ikat banyak kain apa. Rupanya layu-layu putih. Orang nak tengok bola.
4: Dia boleh belaka dia. Tapi sebenarnya orang banyak kelebihan macam awang ni. Senang orang disenangi tu se. Dimudah syai piti.
1: Ini memang tengok. Kita tak kisah. Kita ni orang kata kita tak sihat ke tak sini. Tapi kita kadang-kadang kesiang tau. Orang-orang macam kita tau. Orang kapan pergi sepatang.
4: Leni kadang-kadang kita kena buat lebih daripada kerja macam cikgu. Cikgu bukan setakat ngajar je cikgu. Malam-malam kejuar ke macam
3: tu. Betul. Waktu syur. Tapi wang sejak bila musidah muka gitu.
1: Kita tahu lama dah.
4: Aku nak runner lah. Boleh tak runner atau barang pula.
3: Dah siapa nak jaga kedai pun.
4: Lepas habis lepas saya terbarang.
1: Nak di runner macam tu. Hei bahaya.
5: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Dua kan jangan simpan dalam.

0: Dan kita membawa sekarang ini pukul 8.39 minit pagi. Dalam cerita kita pada pagi ini, juga kalau anda yang mungkin sudah bersedia katanya, Sidi, saya dah ada dah point saya ni. Macam mana ni kan? Kalau anda rasa yang kalau anda yang dah ada point untuk ataupun anda nak kongsikan pendapat anda tu, okey, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 0103446632. Cerita pasal apa tu? Cerita pasal bagaimana kalau tahun ini ada tak sebenarnya yang anda rasa anda hijrah yang telah pun anda laksanakan yang terbesar dalam hidup anda. Jadi boleh kongsikan dengan kami 0103446632. Sama-sama juga kalau anda yang nak hubungi kami pun boleh juga 0169 6235 330 ataupun 6238 330. Dan sekejap saja lagi saya nak kongsikan kepada anda info dari Pejabat Met Negeri Terengganu untuk ramalan cuaca pada hari ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami Ceria Pagi Terengganu FM.
1: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ada masa ni kekal bersama dengan kami. Saya Siri Isa, mantap jiwa Sirilicious, temani anda pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Kalau anda yang tidak kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini, katanya dia tak nak dengar radio. Amboi. Bunyi dia lain dengan tak nak kekal kan. Tetapi sebenarnya dia beralih kepada untuk pendekatan menggunakan telefon pintar sahaja. Katanya kalau telefon pintar ni, dalam telefon pintar dia dah muat turun aplikasi RTM Click tau. Tapi selain daripada katanya saya tak nak kekal sekejap, saya sebabnya nak menyelusuri ataupun kita nak tengok apa yang ada dalam RTM Click. Jadi katanya banyak sebenarnya yang ada dalam RTM Click ni. Terima kasih kepada anda. Ini respon daripada sahabat kita ni, Azni. Saya pun terkejut juga tadi. Dia kata saya tak nak kekal dengan FM, tapi saya nak tengok sekejap tempat-tempat lain dekat RTM Click. Lepas tu nanti dia kembalilah semula. Ya, jangan biarkan saya begitu sahaja sendirian terkotak-kantin begini. Kesian dekat diri saya. Tak apa, sebab kita nak bagi tahu juga RTM Click ni memudahkan anda untuk dapatkan akses yang terbaik juga. Dan 104 perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada ketika ini, anda juga boleh ikutinya menerusi RTM Click. Kalau tak sempat nak tengok kat TV, boleh tengok je dalam telefon pintar anda. Ya ke sini? Ya, sebab anda boleh muat turun secara percuma, dan RTM Click ini adalah betul-betul percuma. Okey? Jadi gunakan kesempatan ini untuk anda bermesra lah dengan aplikasi RTM Click kan. Baru comel bah. Okey? Yang tadi tu yang kata tak nak kekal tu, nantikan kau ya. Tiba-tiba nak marah pula. Okey, kalau anda, apa yang telah pun anda kecapi ataupun perubahan yang besar dalam diri anda, kita ada sahabat kita yang ingin berkongsi Kaabah ni. Dikatanya kalau Kaabah pernahlah berada dalam perubahan yang besar tu. Juga CD dikatanya Kaabah di usia yang semakin berumur, jaga anak istimewa, sakit somo, sawan tiap hari, katanya kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala bui Kaabah sehat seadanya. Dan semoga tahun ni Kaabah sehat, dan juga doakan Kaabah ya. InsyaAllah kita doakan juga, InsyaAllah. Okey, dia ada pantun ni, dia bagi ni. Anak kucing minum air dalam payang, Allah jatuh dot sajalah kawan ni. Lalu dihalau oleh Pak Musa. Kita berubah, Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Sentiasalah doa setiap masa. Aduh, terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau anda yang nak hantarkan lagi cerita tentang mungkin ada perubahan besar dalam hidup anda ataupun penghijrahan yang anda laksanakan, boleh kongsikan dengan kami. Semoganya perkongsian anda itu juga mendatangkan manfaat kepada mereka yang mendengarkan. Pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, Sidilicious, temani anda.

teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 pagi tadi, mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam perutusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong, manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemecahan MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Cik-cik, bagi kita, kalau anda yang ada cerita bagaimanakah anda boleh berubah diri anda ke arah yang lebih baik, ataupun penghijrahan yang anda lakukan dalam kehidupan anda, kadang-kadang kita ada saluran-saluran yang kita dibantu. Ada juga kadang-kadang kita ni nak berubah ke arah yang lebih baik atas usaha sendiri. Tapi sebenarnya, bila kita bercakap tentang hijrah ni, sebenarnya kita berada dalam keadaan untuk kita istiqamah ataupun kita bermula dengan husnuzon. Apabila kita berhusnuzon, bersangka baik dan kita rasa ingin tambah nilai dalam diri kita, kita cuba untuk dapatkan dengan keadaan yang lebih tenang, dan jika kita berada dalam kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah itulah sebenarnya perjalanan ataupun langkah yang seawal kepada mereka yang mungkin nak berhijrah ataupun nak melangkah jadi lebih baik ataupun nak menjadi lebih positif dalam kehidupan. Jadi begitulah keadaannya. Kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan, katanya, Sidi, saya sebenarnya dalam keadaan ni saya dah mula berubah. Ini sahabat kita ni, Razik, dari Seberang Takir. Saya dah banyak berubah dari dulu. Saya isap rokok, sekarang ni saya dah berhenti isap rokok. Alhamdulillah. Itu satu perubahan yang sebenarnya sukar, tak semua orang mampu untuk laksanakan. Tapi percayalah, ianya sebenarnya adalah hidayah daripada Allah. Belum sampai lagi kepada mereka yang mungkin rasanya dia nak berhenti, tapi usaha tu tetap ada, tapi gagal di tengah jalan. Nampak macam mana? Itulah sebenarnya dalam proses itu, kita terus mencuba dan kita kekal cekal untuk kita berada pada tahap apa yang kita matlamatkan, kan? InsyaAllah akan menempa sebuah kejayaan. Terima kasih Razik atas perkongsian yang dikongsikan ini. Dikatanya yang lain bukan sebenarnya susah, tetapi kita punya mindset kita yang telah pun menetapkan keperluan rokok itu apabila perlu. Jadi sebenarnya tak payah pun. Okay, terima kasih. Jadi insyaAllah akan mendatangkan inspirasi kepada orang lain juga, dan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin jadikan detik 1 Muharram 1448 Hijriah ini untuk kita menjana sesebuah kejayaan dalam hidup kita. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isa, Mantap Jiwa, temani anda. Suria Pagi, Cengkan FM.

Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Ciri pagi Tengah FM, anda yang meninggalkan kami 88.7 MHz kalau anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Mudah sahaja, boh. Tapi lah ni kalau anda nak dengarkan kami santai-santai, bukanlah sebab tengah bawa kenderaan ke, bukan. Habis bawa kenderaan kau jangan santai sangat, dek. Aku babab, kan. Okay? Kalau kita nak berdalam kenderaan itu, kita pastikan dalam keadaan kita kena fokus. Tetapi kalau nak santai, mungkin di tepi pantai, mungkin di kedai makan, anda nak ikuti kami terus, buat turun saja aplikasi RTM Click dan anda juga boleh menonton 104 perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini dan juga berserta dengan siaran ulangannya. Jadi cuba tengok sekarang, buka RTM Click sekarang. Hey, belum buat turun, buat turun sekarang. Ini betul-betul percuma. Ini bukan kena bayar. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan rasa macam, nanti kena bayar. Tak ada. Ada cacah tersembunyi. Tak ada. Yang sembunyikan itu adalah anda sendiri yang sembunyikan rasa tidak mahu bersama dengan kami itu. Okey. Jadi, anda kena muat turun sekarang dan cuba tengok dekat Piala Dunia ataupun di kawasan ataupun di ruangan Piala Dunia itu, anda boleh tengok ada 4 saluran yang anda boleh tonton menerusi saluran khas untuk siaran Piala Dunia sahaja. Tapi di TV1 pun, TV2, TV OK pun juga menyiarkan dengan perlawanan-perlawanan yang anda boleh tonton juga. Jadi pasukan apakah yang anda nak tonton, anda boleh ikuti kami dan juga carilah jadual yang anda rasa sesuai untuk anda tonton bersama-sama seisi keluarga. Okey. Jadi sambil-sambil itu juga, tuan-tuan dan puan, untuk anda pada waktu ini yang telah pun kita kongsikan seawal pagi tadi sampailah sekarang ini, berkenaan dengan apa tahu? Berkenaan dengan sekarang ini, kita hari ini adalah hari yang pertama dalam sambutan Amal Hijrah 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi insyaAllah bila kita sebut tentang hijrah ni, ramai yang membayangkan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi sebenarnya hijrah yang paling sukar adalah hijrah dalam diri kita sendiri, kan? Sebab hijrah daripada marah kepada sabar. Hijrah daripada mengeluh kepada bersyukur. Hijrah daripada menangguh kerja kepada yang lebih berdisiplin. Itulah sebenarnya hijrah, daripada yang kurang membaca Al-Quran kepada lebih dekat dengan kalamullah. InsyaAllah kita doakan bersama-sama agar kita berada pada tahap berubah dan berani untuk berubah, insyaAllah. Dan untuk istimewanya pada hari ini,

0: in sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Persembahan daripada Hakim Rusli, Nostalgila. Sebab kadang-kadang nostalgia ini dia membawa kepada erti yang terdahulu. Tetapi mungkin nosta yang disediakan oleh Hakim Rusli ini dengan apa yang ingin dia berubah ke arah yang lebih baik. Jadi sebab hari ini mungkin kita pernah gagal kan, mungkin kita pernah tersilap, mungkin pernah kecewa, tapi Mal Hijrah mengajar kita bahawa setiap perjalanan yang hebat bermula dengan satu langkah yang kecil. Mulakan dengan solat yang lebih terjaga, kita mulakan dengan senyuman kepada keluarga, mulakan dengan memaafkan orang, kita mulakan dengan membaca satu surat, satu muka surat Al-Quran setiap hari. Jadi percayalah, perubahan besar bermula dengan amalan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan sebentar saja lagi kita akan sambung siar ke Nasional FM untuk kita ikuti titah diraja sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijriah ini, kita nak mendoakan bersama-sama seluruh warga pendengar dengan FM diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, mencari rezeki, dilimpahkan keberkatan dalam keluarga, juga dikurniakan ketenangan jiwa kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Jadi selamat menyambut Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Bukan sejauh mana kita melangkah, tetapi ke arah mana kita melangkah. Dan pastinya terus bersama-sama dengan kami, saya Sidi Isa, Mantap Jiwa. Kita terus sambung siar seketika nanti untuk kita dengarkan titah diraja. Dan berakhirlah tugas saya menemani anda dalam Ceria Pagi Terengganu FM. Kita jumpa lagi di lain siaran, okay? Jadi terus bersama-sama dengan kami pada waktu ini, Ceria Pagi Terengganu FM.

0: gajah puli uji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang, lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti. Bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui silatul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi baru saja kita ikuti siaran langsung Titah Diraja sempena Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijriah 2026.

ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Yang tenang-tenang saja pagi ni. Dan pertemuan kita untuk edisi hari Rabu hari ini 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Mek Ju ada temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, 10.17 minit pagi dah pun kita ni. Ada yang baru selesai makan pagi ke? Alhamdulillah kan. Berasa daripada semalam lagi nak makan nasi lemak, pagi ni jumpa nasi lemak. Alhamdulillah, rezeki hari ni tau. Jadi kita harapkan hari ini dan hari-hari seterusnya berjalan dengan baik kan. Diberikan ketenangan, mudah-mudahan dipermudah segala urusan kita . Yang bercuti, selamat bercuti. Tak lupa juga untuk rakan-rakan kita yang sedang bekerja juga hari ini tu kan. Selamat bekerja lah. Jadi apapun, kita doakan yang terbaik buat anda semua, okey? Jadi terus menerus bertemankan Mek Ju menerusi ruangan Anggun Inspirasimu sehingga ke pukul 2.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Ya, betul lah tu. Untuk anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial rasmi kami, boleh buat kerja tu sekarang. Boleh buat perkara itu sekarang, okey? Boleh buat carian dan juga di Facebook dan juga Instagram anda, Terengganu FM. Boleh ikuti kami juga di situlah untuk dapatkan informasi yang kami kongsikan semestinya sahih untuk pendengaran anda. Okey, 10.26 minit pagi waktu ini. Beres belaka kedok hari ni tu. Ada hot nak pergi, kita kata makan angin ke hari ni, cuti tau. Okey, ada yang ambil peluang juga untuk hari ni bawa anak-anak keluar kan. Bawa isteri keluar, dating dengan suami. Ada juga tu kan. Jadi mana yang ada perancangan, mungkin ada hari ni nak pergi mandi sungai ke, nak berkelah ke apa, kena pantau juga keadaan cuaca semasa kita ni, tempat kita ni. Okay, sebabnya kalau dapat meja kongsikan kepada anda, ini bukan di Terengganu sahajalah, secara umumnya ni. Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah, melibatkan kawasan Langkawi, Kulim dan Bandar Baharu. Di Pulau Pinang, di Perak, melibatkan kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama. Di Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, di Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim lah. Okey, kalau di Pahang juga amaran ribut petir dikeluarkan di kau untuk mereka yang berada di kawasan Rauk, di Selangor juga, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, untuk Negeri Sembilan melibatkan kawasan Seremban, Port Dickson dan juga Rembau. Di Melaka pun dikeluarkan amaran yang samalah sehingga pukul 12 tengah hari untuk hari ini, 17 Jun 2026. Dan amaran itu dikeluarkan apabila terdapatlah tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Okay, dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Okey. Jadi macam itulah untuk anda yang berada di kawasan-kawasan yang Meju nyatakan tadi, yang telah pun dikeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang tu, kena berhati-hati. Okey, mungkin ada yang merancang tu, kita kata nak mandi-manda ke hari ni kan, nak berkelah ke apa ke, aktiviti luar lah kata orang kan, kena berhati-hati. Okey, pantau keadaan cuaca semasa di tempat anda. Okey. 10.28 minit pagi waktu ini, selepas ini ada lagi yang bakal Mek Ju kongsikan untuk pendengaran anda. Terengganu

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. 10.37 minit pagi waktu ini. Bereslah ke gedak tu. Ada yang kata 2-0 dah. Ada yang kata 1 sama dah. 1-0 dah. Ha, benda. Bola lah. Okey, dan ada cerita juga dan berita juga sebenarnya yang Maju nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan bola lah kan. Okey. Yang mana Magis Mbappe bantu Perancis tewaskan Senegal. Okey. Yang mana kalau kita dapat kongsikan untuk anda ni, bintang Real Madrid Kylian Mbappe membuktikan dia berada di kelas tersendiri apabila meledak 2 gol buat Perancis dalam kemenangan bergaya 3-1 ke atas Senegal pada aksi pembukaan kumpulan satu Piala Dunia pada Selasa. Ah, gitu. Mana peminat-peminat Mbappe ni? Ah, bersorok lah eh. Okey, dan jaringan tersebut membolehkan Mbappe bergelar penjaring gol terbanyak sepanjang zaman buat negaranya. Dan pada perlawanan tersebut juga, Senegal dilihat bermula garang pada babak pertama dan sering menghadirkan ancaman terhadap benteng pertahanan Les Blues. Okay. Dan sebaliknya Perancis pula seakan-akan hilang punca lah dan tercari-cari sebenarnya rentak perlawanan tu. Okay, dan bersambung pada babak kedua, Perancis kembali bangkit mempamerkan kualiti permainan sebenar. Ini bagi mencari gol dah dan Perancis berjaya memecahkan kebuntuan pada minit ke-66 menerusi Mbappe yang bijak merobek barisan pertahanan Senegal sebelum melepaskan rembatan menewaskan penjaga gol lawan. Oh, menarik kan? Seronok ni yang menonton ni saya rasa. Tengoklah ni bertepuk tangan sakang lah ni tau. Okay? Dan gol itu sekaligus memadam rekod yang dipegang oleh Oliver Giroud sebelum inilah. Okey, dan Mbappe juga memastikan aksi ditutup dengan penuh bergaya apabila meledak gol ke-58 peribadinya bersama skuad kebangsaan. Ini menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti pada saat-saat akhir perlawanan. Oh, kan? Seronok. Jenazah lah tidur tau. Okey, tidur dalam senyum. Budak tahu dah. Dah sabar nak tengok perlawanan seterusnya pula. Ni lagu mana kira dah. Kita harapkan senyum baik-baik sajalah deh. Semoga kita kata kita tengok perlawanan bola ni, yang sokong tu sokonglah. Jangan duduk baloh lah deh. Okey. Jadi itu yang dapat Meju bawakan untuk anda. Selepas ini apa lagi berita yang Meju nak kongsikan dengan anda, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Itu dia Wanisha bersama-sama dengan Waris dengan lagu yang diberi tajuk Habibi baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.48 minit pagi waktu ini. Meja ada lagi ni, insyaAllah akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah kan. Mungkin ada yang hari ni yang bercuti tu, tak kisahlah kan, duduk dekat rumah ke hari ni, memang dah keluar ke, jalan-jalan ke kan, ada urusan yang nak diselesaikan ke kan, pergi pasar raya ke, pergi pasar ke, beli barang ke, tak kisahlah macam mana sekalipun, apapun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah, tenang-tenang sahaja. Nak berjalan pun kena tengok-tengok juga keadaan sekeliling kita tu, cuaca kita okey ke, ada hujan ke hari ni dekat tempat anda tu kan. Okey, mungkin ada juga yang pagi ni rasa macam tak boleh nak bangun, rasa macam hari ni nak duduk rumah je, rasa lengoh je, lengoh labu beti pun ada tau. Ada yang rasa macam hari ni bangun tidur pagi tadi tu rasa macam ketak je kaki tau, pinggul tu rasa ketak je, bangun pagi dari katil tu rasa gitu, lepas tu nak pergi jalan guana hari ni tau, jadi nak mula berjalan tu pun rasa macam sakut tau, jadi bila naik tangga tu rasa sakit tau, bila duduk lama je rasa macam sengal dekat bahagian pinggul tu, bila baring mengiring sebelah sakit terus, rasa macam kita macam rasa tak selesa. Ni sebenarnya Mak Jo nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan senaman mudah untuk anda yang rasa macam sakit dekat bahagian pinggul anda tu. Ejah duduk molek lah, nak ajar ni, nak kabar ni. Okay, sebenarnya dia sakit pinggul ni ramai yang ingat sakit pinggul ni cuma sebab umur kan, kadang-kadang disebab salah tidur, tapi sebenarnya sakit pinggul ni dia boleh berlaku kerana beberapa punca, okay? Dan antaranya otot di sekitar pinggul yang lemah kan, sendi yang dah mula haus, tendon yang meradang, otot yang terlalu tegang, cara kita berjalan yang mula berubah tu pun dia boleh jadi punca juga kan. Lepas tu bila berat badan kita berlebihan, bila kita duduk terlalu lama, ataupun sakit dari bahagian pinggang yang menjalar ke kawasan pinggul. Pernah rasa macam tu tak? Dan pinggul ni dia sebenarnya bukan bekerja seorang diri tau. Dia setiap kali kita berjalan, setiap kali kita bangun dari kerusi, kita naik tangga ataupun kita mencangkung, dia pinggul ni dia dibantu oleh otot punggung, peha, perut dan juga pinggang. Dan kalau otot-otot ni dah mula lemah kan, dah terlalu tegang tu, dia boleh menimbulkan tekanan pada sendi pinggul. Dia boleh jadi lebih tinggi. Kan tekanan tu. Lama kelamaan setiap pergerakan kecil kita pun kita boleh rasa sakit. Okay? Sebab itulah senaman tertentu ni dia boleh membantu. Bukan sebab kita senaman ni untuk membaiki semua masalah dalam satu malam. Tapi senaman yang betul dia boleh membantu untuk menguatkan otot penyokong pinggul. Dia mengurangkan kekakuan. Dia boleh memperbaiki kestabilan. Dan membantu pinggul bergerak dengan lebih lancar. Okey. Dan mulakan senaman yang mudah. Seperti bridge. Untuk aktifkan otot punggung dan belakang pinggul. Lepas tu boleh buat clamshell juga untuk kuatkan otot sisi punggung. Sisi pinggul. Yang penting semasa berjalan, angkat kaki sisi untuk bantu kestabilan pinggul dan pelvis kan. Boleh buat regangan depan pinggul juga. Sesuai untuk mereka yang banyak duduk dan rasa ketat di bahagian depan pinggul. Okay. Lepas tu boleh buat regangan piriformis untuk membantu jika ada rasa tegang di kawasan punggung ataupun belakang pinggul lah. Duduk berdiri dari kerusi. Ini latihan paling praktikal untuk kekuatan harian. Okay. Bukan biasa-biasa tau. Ini Mak Jo kongsikan kepada anda ni. Dan buat tu buat perlahan-lahan je lah. Jangan paksa. Sebabnya rasa regangan ringan tu biasa. Tapi sakit tajam tu bukan rasa yang normal tau untuk kita. Dan jika sakit pinggul tu berlaku selepas kita jatuh ke kan. Sakit tu semakin kuat ke. Kaki dah mula kebas ke kan. Demam ke. Atau sampai kita rasa macam tak boleh nak berjalan. Jangan sekadar urut dan tunggu baik sendiri. Anda kena dapatkan pemeriksaan. Okay. Pinggul yang sakit ni bukan tanda kita berhenti bergerak sepenuhnya. Dia kadang-kadang ia adalah tanda badan kita sedang minta kita bergerak dengan cara yang lebih betul. Cuba perhatikan kita bergerak tu betul ke tidak. Cara berjalan kita, cara kita duduk macam mana tau. Dia kadang-kadang dengan dok sedar dia galik duduk main telefon kan. Dok sedar dah kedudukan kita tu macam mana. Itu sebenarnya boleh menjadi faktor penyebab jugalah kepada masalah
pinggul yang ketat kan. Lepas tu tiba-tiba rasa macam alah nak berjalan ke, gerak pun sakit dah. Jadi itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda. Semoga ianya memberi manfaat dan juga kebaikanlah buat kita semua. 10.53 minit pagi, Terengganu FM.

0: Simo balik semula bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun memasuki jam yang kedua. Mek Ju temani anda 11.02 minit pagi waktu ini. Nak ajak juga anda ramai-ramai yang kita kata free pagi ni tu. Boleh masuk ramai-ramai juga memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM. Anda suka boleh tengok Mek Ju kat situ lah. Okay kan? Jadi untuk anda yang waktu ini masih lagi bersama-sama kami menerusi Terengganu FM 96.2 MHz, itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Setiu dan juga Bestu. Beres belaka ke pagi ni tu. Okay. Dan memasuki jam yang kedua untuk Anggun Inspirasimu, macam biasalah kita ada ini.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, untuk anda yang nak teka lagu berganda tu, dah bersedia ke tu? Kalau dah bersedia, Mek Ju nak mainkan ni keratan teka lagu berganda ni. Dengar baik-baik tau. Anda kena teka dua lagu, dua tajuk lagu dan juga seorang penyanyi. Okey, jadi dengar baik-baik, Mek Ju nak mainkan ini untuk keratan teka lagu berganda. Sudah, itu dia. Dua lagu yang Mek Ju dah cantumkan menjadi satu. Mek Ju dah potong-potong, dah cincang-cincang dia. Okey, jadi anda kena tekalah tajuk lagu dan juga nama penyanyinya itu. Okey, boleh dengar sekali lagi ke Mek Ju? Derah sangat katanya Pok Sohok. Okey, boleh dengarkan lagi sekali. Okey, ini sekali saja. Sekali saja ni Mek Ju nak mainkan untuk anda ni. Okey, untuk teka lagu berganda. Itu dia. Dah dua kali dah tu main tu. Dah dua kali main. Kalau anda semua hebat, power gitu. Okey, hantarkan jawapannya menerusi WhatsApp kami 0103446632. Boleh juga komen menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM _. Okey, kita tengoklah jawapan dia macam mana. Satu penyanyi dan dua tajuk lagu yang Mek Ju dah mainkan tadi untuk keratannya tu kan. Lepas ni Mek Ju bacakan jawapan anda.

0: 107.7 MHz. Itu frekuensi untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kemaman. Terima kasih banyak-banyaklah. Okay? Untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, Okay, Mek Ju akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Okay? Yang sedang memandu, walau ke mana sahaja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, kami doakan semoga anda selamat sampailah. Berhati-hati dalam pemanduan anda. Okay? Yang sedang bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda, kan? Selamat menunaikan amanah anda yang kita kata diberikan kepada anda tu. Semoga dipermudah segala urusan. Yang sedang berehat saja di rumah, hari ini tak bekerja, kan? Selamat beristirahatlah. Jadi luangkan masa dan juga ruang yang ada tu dengan orang-orang yang tersayang, kan? Tak kisahlah apa saja yang anda lakukan untuk waktu ini. Kami doakan semoga semuanya dipermudah, baik-baik saja, tenang-tenang sajalah. Terima kasih bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM. 18 jam sehari kami temani anda bermula pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti dengan pelbagai perkongsian informasi dan juga semestinya lagu-lagu terbaiklah untuk hiburan kita bersama, kan? Selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
2: Hai, saya Rito Draini.
3: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, Mesra Ceria.
12: Mesra Ceria.
13: Mesra Ceria.
14: Terima kasih.

Nanou FM.

0: setia bersama kami di Terengganu FM 11.36 minit pagi dah pun kita ni. Untuk rakan-rakan kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, boleh terus kekal pada frekuensi anda lah 88.7 MHz, okay? Kita harapkan semuanya bagai-bagai belaka lah dok. Mungkin ada yang waktu-waktu macam ni masuk dapur dah tu, 11.30 dah kita ni duk mikir pulak lah leka tengah hari ni nak makan benda pulak dok. Pagi takde selesai dah sebabok dah. Ke mana mok dia tu. Okay, jadi untuk waktu ini sebenarnya bertemankan Mek Ju menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, ada berita yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda jugalah, sambil-sambil kita layan lagu kan, sambil-sambil kita pantau jugalah apa berita-berita semasa yang dimuatkan menerusi akhbar dalam talian kan. Okey, jadi yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan KPDN rampas barangan RM 6.74 juta di 16,543 premis diperiksa, okey, yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur merampas barangan bernilai RM 6.74 juta. Ini menerusi pemeriksaan terhadap 16,543 premis di ibu negara ini dalam tempoh 5 bulan pertama pada tahun inilah kan, okey. Dan pencapaian itu direkodkan menerusi pelbagai operasi penguatkuasaan yang dijalankan dari Januari hingga Mei lalu, dan sebanyak 247 kes direkodkanlah membabitkan tindakan kertas siasatan IP dan kertas inquiry EP sepanjang tempoh berkenaan. Dan daripada jumlah itu sebenarnya sebanyak 237 kes adalah di bawah tindakan IP, manakala 10 kes lagi membabitkan EP. Dan nilai rampasan keseluruhan yang direkodkan adalah RM 6.74 juta. Ini hasil tindakan penguatkuasaan yang dijalankanlah. Okey, dan Akta Cap Dagangan 2019 merekodkan nilai rampasan tertinggi apabila 34 kes dikesan dengan nilai rampasan melebihi RM 6.25 juta. Okey, dan kesalahan di bawah akta berkenaan terus menjadi fokus utama penguatkuasalah. Ini berikutan membabitkan aktiviti penjualan dan pengedaran barang yang melanggar hak cap dagangan. Macam-macam deh. Kalau rasa macam salah tu, betul kedok tu, jangan buat dok. Kena dapatkan kepastian. Kita kalau nak berniaga secara sah kan, kena ada dokumentasi yang lengkap kan. Itulah, kita ada yang memantau, pihak-pihak yang memantau kan, yang nak berniaga ke apa ke, kena buat dengan betul. Jangan buat benda-benda yang salah, okey. Itulah sebab negara kita ni ada undang-undang. Jangan buat suka hati, ya, yeah, okey. Itulah antara berita yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini. Jadi kita harapkan ini juga memberi, kita kata, peringatan lah kepada mereka yang mungkin terlibat dalam urus niaga kan, perniagaan apa-apa ke kan. Jadi kena tengok betul-betul lah macam mana perniagaan kita tu okey ke kan. Jadi itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda 11.40 minit pagi waktu ini. Terus kekal bersama kami Terengganu FM.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM bersama.

0: Terengganu FM, mesra ceria.
1: Kerja kerja rumit mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pastinya meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan.

Balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasimu bersama-sama dengan Mek Ju sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, 11.50 minit pagi dah pun kita ni bengeh belaka gedak tu. Sudah masak dah ke? Oh, awal dia hari ni. Oh, mana nak nasi dia tu? Cuma tengok mula puyuk nasi tu tekan gedak tu. Lama kan lagi nak makan nasi lepas Zohor. Oh, tengok puyuk dah tekan. Jangan termain-main tau. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah eh. Okey, yang nak lapor diri dengan Mek Ju pun boleh juga hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. Nah, boleh bagi tahulah dengarkan siaran Terengganu FM ni dekat mana eh. Dengarkan suara Mek Ju ni dekat mana. Boleh hantar dekat WhatsApp kita lah. Sekali lagi nombornya Mek Ju 0103446632. Abang Hamzan kita dari Besuk tu pun ada juga tu tengah dengar kita. Terima kasih banyaklah deh. Okey. Jadi untuk anda selepas ini pukul 12:30 hari kita ikuti seketika buletin 12:30 hari dan kita ada syukur ulangan. Dan insyaAllah 12:15 minit tengah hari kami nak bawakan kepada anda drama khas Ma'al Hijrah hari ini yang diterbitkan oleh Rosli Zagani. Sama-sama kita nantikan lah. Okey, pukul 12:30 hari nanti kita ada berita.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari, Tuan Guru Haji Jusuf Elias Muda Ismail dinobatkan sebagai tokoh Maal Hijrah Terengganu 1448 Hijriah dan polis giat cari remaja hilang sejak 29 Mei lalu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Julina Aidah Abdullah dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jasa lebih 6 dekad dalam memartabatkan ilmu Al-Quran melayakkan Tuan Guru Haji Jusuf Elias Muda Ismail dinobatkan sebagai tokoh Maal Hijrah Terengganu 1448 Hijriah. Pengiktirafan itu diberikan sempena sambutan Maal Hijrah peringkat negeri di Kuala Terengganu pagi tadi. Pada usia 95 tahun, Haji Jusuf dikenang sebagai tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan pendidikan Al-Quran dan Qiraat di Terengganu. Beliau menerima anugerah tersebut disampaikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Sempena program itu juga, Hajah Nafisah Abdul Rahman, 74 tahun, menerima anugerah keluarga Tunggal Misali. Ketabahan membesarkan 14 cahaya mata secara bersendirian selama 30 tahun itu melayakkannya menerima anugerah tersebut. Beliau yang berasal dari Kampung Lembah Dungun turut aktif menyumbang khidmat kepada masyarakat sebagai guru Al-Quran dan Fardu Ain di kampungnya. Pada majlis sama, 13 anugerah turut disampaikan termasuk tokoh dakwah, premis makanan halal terbaik dan tokoh saudara kita. RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran itu melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian maya dari luar negara menerusi RTM Click. RTM sebagai pemegang hak siaran komited memastikan perkhidmatan berkenaan dapat dinikmati dengan lancar dan mematuhi syarat pelesenan dan hak penyiaran yang ditetapkan. Polis giat mengesan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hilang ketika keluar bersama keluarganya di Pantai Teluk Ketapang pada 29 Mei lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata pihaknya menerima laporan berhubung perkara itu pada petang 30 Mei lalu oleh bapa mangsa. Anaknya Amiratul Husna Muhammad Shani adalah pelajar tingkatan 4 SMK Bukit Sawa Marang. Pada hari kehilangan, mangsa memakai t-shirt lengan panjang dan seluar hitam serta tudung ungu bercorak petak. Manakala ciri fizikal berkulit sawo matang, ketinggian lebih kurang 152 cm dengan berat badan kira-kira 50 kg. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kehilangan remaja berkenaan boleh menghubungi pihak polis berdekatan. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berengah yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu lagi pada hari ini. Okey, dulu saya membicarakan tentang kebangkitan ilmu yang dibawa oleh para rasul yang didatangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang berengah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seorang melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apabila manusia dapat ilmu, dapat hidayah, dapat petunjuk, maka itu adalah yang terbaik pada kehidupan dia. Kita dapatlah apa-apa saja atas muka bumi ini. Kita kaya macam mana sekalipun, banyak harta macam mana sekalipun, tapi kalau tak ada ilmu, sekejap saja harta kita akan habis, harta kita akan hilang, harta kita akan diambil oleh orang lain. Sebab itu ilmu ni penting. Ilmu penting. Kalau kita berniaga, tak ada ilmu, contohnya kan, tipu dia orang, ilmu tak ada. Ilmu matematik tak ada, langsung nak kira apa pun tak reti. Kalkulator salah pun dia bedal juga. Maka apa jadi? Maka rugilah dia, lari ataupun merosok jualannya dan berbagai-bagai lagi. Habis kenapa? Ilmu tak ada. Sebab itu kata Nabi SAW, fawallahi la'an yahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka kham an yakuna laka khumrun na'am. Maknanya ialah bahawa demi Allah, jika Allah memberi petunjuk kepada seorang, demi Allah kata saya, jika Allah Ta'ala beri petunjuk pada seorang itu, apa akan berlaku? Dengan syarat petunjuk itu melalui perantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti daripada wahyu Nabi, daripada Al-Quran, daripada sunnah dan berbagai-bagai lagi. Kalau siapa dapat petunjuk, dapat hidayah dan benar, maka sebenarnya dia mendapat sesuatu yang lebih mahal sekali, yang lebih baik lagi daripada diri kita sendiri, daripada kekayaan yang

ilmu ni. Ilmu bukan suatu yang senang nak cari. Dia sangat susah untuk dicari, untuk dicari. Dan ilmu ni sangat mudah hilang daripada kehidupan kita, hilang pada diri kita sedang berdengar, kalau kita tak jaga betul-betul ilmu kita. Sebab ilmu ni kena ingat. Kadang-kadang bila kita tengok manusia lepas-lepas sekolah saja hilang segala-galanya, tak ada apa-apa. Kenapa? Hanya dia belajar bukan kerana nak mencari ilmu, tapi dalam hatinya hanya sekadar nak lulus dan nak dapat kira. Rugi dia, tak dapat apa-apa, pahala pun tak dapat dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi Islam ini bila kita ada ilmu, ilmu tak boleh simpan, dia boleh mati. Sebab itu syarat kalau kita nak suruh kekal ilmu dan diri kita ni sedang dengar, sentiasa kita kena bercakap, sentiasa cerita pada orang, cerita pada orang. Esok ada sesi, lusa ada sesi kuliah, tulah tiap hari ada sesi kuliah. InsyaAllah bila kita ada sesi kuliah setiap hari, apa akan berlaku? Ilmu pengetahuan kita akan bertambah insyaAllah. Dan juga jangan lupa bahawa dalam pada jika kita ada ilmu, maka Allah Ta'ala izinkan rezeki yang sangat baik. Sebab itu ada ilmu kena sampaikan. Balighu anni walau ayah wa hadithu anni bani Israila wala haraja wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya daripada ku walaupun satu ayat, artinya sampaikanlah daripada ku walaupun satu ayat, dan kamu boleh menyampaikan riwayat-riwayat yang benar-benar daripada kaum Bani Israel, namun juga tidak berdosa jika kamu tak menyampaikan. Sesiapa yang sengaja berdusta dengan namaku, maka bersedialah untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maknanya dalam penyampaian ilmu ni, walaupun kita dah tahu ilmu, ada tip-tip yang harus kita ambil. Balighu anni walau ayah, kau kena sampaikan ke Nabi SAW. Satu ayat sekalipun kamu kena sampaikan, jangan tak sampai. Ingat, jangan biarkan begitu saja. Dapat satu ilmu ajar, dapat satu ilmu ajar, dapat satu ilmu ajar. Ha, gitu. Tak ada masalah, boleh. Tetapi kata Nabi SAW, siapa yang sengaja berdusta, saja-saja je, dia bukan reti sangat belajar, tapi cakap-cakapnya, saya nak jadi ukafa ni, sekolah pun tak berapa, mengucap pun melintah pukang. Jangan takut nanti tertipu orang. Bila orang tanya kita, kita akan jawab kan berbagai-bagai yang sensasi lah, lebih kurang gitu. Maka apa gunanya dalam kehidupan kita yang sedang pendengar selian? Kalau benda itu kita sia-siakan. Contohnya agama, dapat kita kona-kona. Jadi orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, jika kamu tak menyampaikan, siapa yang sengaja berdusta memutarbelikkan ayat Allah SWT ataupun pengajaran-pengajaran daripada para Rasul, tak kiralah pengajaran-pengajaran daripada kitab kita ini, contohnya bahawa kita putarbelikkan, kita sampai gitu, sampai gini sebagainya, maka Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersedia-sedialah untuk kamu untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dari riwayat yang lain dia kata, bersiap-siaplah untuk mereka menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ingat sebenarnya. Okeylah, insya-Allah jangan lupa belajar betul-betul lah, tambahlah ilmu pengetahuan kita walaupun duduk pejabat. Biarlah kita jadi ulama. Ulama di pejabat pun tak apa. Tak nanti ulama-ulama naik atas mimbar dan sebagainya. Yang penting kita amal agama Islam, praktik agama Islam, ada ruang sampaikan kepada orang. Insya-Allah dia akan jadi orang baiklah, insya-Allah.

Itu dia Lukman Naufal dengan lagunya Haruman Terindah. Kita dah pun 12.15 minit tengah hari dan seketika kita nak mainkan ini untuk anda, nak siarkan anda untuk pendengaran anda ni drama khas Ma'al Hijrah yang bertajuk apa tajuknya tu? Kan Hijrah Izhar, ini terbitan Rosli Zagani. Jadi jomlah sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

sempena sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah Terengganu FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur mempersembahkan drama khas berjudul Hijrah Izhar, sebuah karya Sariha Hassan, Bangsar, Kuala Lumpur. Hijrah Izhar.

0: Alhamdulillah, hasil tangkapan dari Ibu Warisan ni cukup lumayan. Syukur.
1: Assalamualaikum suamiku.
0: Waalaikumsalam. Eh sayang, ni buat apa kat sini ni?
1: Intan beli barang dapur kat minimarket kat Yatu. Sekali nampak buk abang dah naik. Intan datanglah tunggu abang. Balik sama.
0: Terima kasihlah. Terima kasih. Ni dia ikan bawal hitam dengan ikan pari yang sayang minta tu. Ni semua dah siap siang dah. Tinggal masak je.
1: Segar-segar semuanya. Nanti Intan masak asam pedas untuk makan malam kita.
0: Yelah, sedap sangat tu. Ui, tak sabar abang nak hirup kuah asam pedas hasil air tangan isteri abang. Abang akan asingkan siap-siap tau sebelum tolak hasil tangkapan ke peraih.
1: Macam mana hasil tangkapan abang kali ni?
0: Alhamdulillah, lumayan sayang. Bot lama masih hebat redah lautan.
1: Memang bot warisan arwah ayah ni tak pernah hampakan kami.
0: Ya, betul.
1: Hasil dari tangkapan bot lama ni lah yang biaya pelajaran kami adik-beradik. Hingga berjaya sampai ke universiti.
0: Sekarang ni abang dah faham dah kenapa sayang terus simpan bot ni. Tak sanggup nak jual walaupun ada yang tawarkan harga yang mahal.
1: Intan tak nak jual sebab fikirkan nasib awak-awak arwah ayah tu. Kalau bot tu dijual, macam mana nasib mereka?
0: Betul.
1: Pemilik baru belum tentu akan ambil mereka kerja, betul tak?
0: Sayang abang ni, prihatin betul lah dengan dia orang ni. Patutlah awak-awak hormat betul dengan sayang. Abang bertuah betul dapat isteri hebat macam sayang.
1: Jika hasil tangkapannya selalu begini, pasti impian kita untuk beli sebuah bot moden akan berjaya tak lama lagi.
0: InsyaAllah. Tapi sayang, kos beli bot moden tu mahal. Pakai bot lama ni pun dah cukup dah untuk abang. Abang pun tak nak beban dengan sayang. Yang penting kita dan awak-awak dapat terus cari rezeki untuk kesinambungan hidup dengan hasil dari laut ni.
1: InsyaAllah, dengan usaha gigih, perancangan yang rapi, kita boleh beli mula-mula satu, dua, tiga di masa depan. Ramai awak-awak akan kerja di bawah juragan Izhar.
0: Bukan juragan Izhar, tapi juragan Intan.
1: Abang ni.
0: Iyalah, betul lah tu. Sayang, jom. Jom kita balik, jom. Nanti lambat, nanti sayang masak, lambat pula boleh makan. Abang dah lapar ni, bunyi-bunyi perut ni dah.

0: bekas jurutera petroleum memilih jadi nelayan. Izhar, anak aku ni. Kamu selamat, nak. Ya Allah, akhirnya kau kabulkan juga doaku. Jagalah anak aku baik-baik, ya Allah. Mak terlalu rindukan kamu, nak.
1: Amna, saya ada janji dengan pelabur pukul 5 petang ni. Jadi saya balik lambat sikit.
0: Balik lambat? Habis tahlil di rumah Kak Long tu macam mana, bang?
1: Macam mana pula? Saya tak ada masa tahlil pun. Tetap jalan juga.
0: Takkanlah abang tak nak pergi. Dia kan kakak abang.
1: Kak Long faham. Saya sibuk. Ni, kalau awak nak pergi, awak pergi je. Saya tak halang. Pergilah.
0: Ini bukan pasal abang halang ke tidak, bang. Tapi itu kan tahlil arwah abang Dola, suami Kak Long. Kalau Kak Long tanya abang, saya nak jawab apa?
1: Jawab sajalah apa awak nak jawab. Saya memang tak suka pergi tempat kuduri macam ni. Orang dah mati, nak diraikan apa lagi?
0: Astaghfirullahalazim. Abang cakap apa ni?
1: Betulkan apa saya cakap. Arwah Dola tu dah lama terlantar sakit strok. Kak Long penat jaga dia. Bila dia dah mati, beban Kak Long pun dah tak ada. Kak Long sepatutnya gembira. Bukan terus susahkan diri buat tahlil bagai ni.
0: Abang, tak baik cakap macam tu. Kak Long tu kan isteri soleha. Dia jaga arwah Abang Dola tu dengan ikhlas.
1: Memang Kak Long ikhlas jaga dia. Tapi aku sakit hati. Kakak kandung aku jadi babu jaga suami tak guna macam tu. Kak Long tu mangsa deraan suami, tahu tak?
0: Tapi bang, dia tu dah berubah. Sejak dikena hukuman penjara tu, dia dah berubah lah bang. Kak Long pun rela maafkan arwah.
1: Sudahlah. Malas saya nak cakap dengan awak tu. Tu, berita apa yang awak baca tu? Muka emosi satu macam je. Pasal anak awak kan?

0: Ups, minta maaf, Encik.
1: Tak apa. Nanti.
0: Ya?
1: Izhar kan? Kan?
0: Kamil.
1: Kamil. Kau Izhar.
0: La ilaha illallah.
1: Mana kau pergi, ya? Sejak malam kejadian tu, kau hilang dari radar. Tapi, aku tengok kau sekarang, dah banyak berubah ni.
0: Kejadian malam tu yang banyak mengubah hidup aku, Mil. Aku sedar selama ni, aku dah jauh melencong dari jalan Allah.
1: Nak gelak aku dengar kau cakap macam ni, kau tak tahu? Cepat sangat ni kau ni insaf ni. Kita ni masih muda lagi. Takkan cepat sangat nak tinggalkan hidup yang seronok macam dulu-dulu?
0: Mil, aku dah muak dengan hidup tanpa tujuan macam dulu, Mil. Tak ingat mati. Taunya asyik nak berhibur je.
1: Kita ni kerja keras cari duit. Takkan kita tak boleh nak seronok sikit pun. Bella, Alice, selalu tanya kau. Ini dia orang rindulah kan kau. Nina. Jangan ceritalah. Memang terus tunggu kau.
0: Mel, aku dah kahwin, Mel. Aku dah ada yang halal. Tak mungkin aku cari yang haram. Itu isteri aku tu.
1: Kau ni biar betul ni? Isteri kau, perempuan berhijab tu?
0: Betul, Mel.
1: Bukankah kau ni memang anti-hijab?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sayang, kenalkan ini kawan.

0: Pasti itu dia. Tak salah orang.
1: Memang betul dia lah. Eh, kami sempat berbual. Tapi dia macam dah jauh menyimpang lah dari cara hidup, hidup lama dia ni.
0: Menyimpang? Apa maksud kau?
1: Saya pun macam hampir tak kenal dah Izhan. Anak tunggal Datuk tu. Ha? Dia dah jauh berbeza. Ha? Kulit dah gelap, badan dah kurus, pakaian dah selekeh sangat. Ha? Wajah pun dah macam dah nampak tua.
0: Nenek. Ha? Kat mana kau jumpa dia tu?
1: Tu, kat kampung nelayan di Terengganu tu. Saya dapat maklumat. Memang ternyata dia sekarang nelayan, dia dah kahwin isterinya yang berhijab.
0: 6 tahun dia menghilang. Marahkan aku. Kononnya, aku yang menyebabkan dia ditangkap dalam serbuan di pusat hiburan malam tu.
1: Jadi? Bukan memang Datuk yang rancang perangkap dia? Ha? Dengan dadah malam kejadian tu?
0: Walaupun aku hilang kontrak sebanyak RM100 juta sebab dia putuskan pertunangannya dengan Nina, anak Datuk Nordin tu. Tapi aku belum sampai hati nak perangkap anak sendiri, kau tahu?
1: Iya, Datuk bapa dia. Tapi siapa yang bagi dadah dekat Izhar? Ha? Lepas tu, letak pula pil khayal dalam beg galas dia.
0: Itu yang aku tengah cari sekarang. Reputasi keluarga kami terjejas sebab kerana peristiwa malam tu lah.
1: Tapi semua orang tahulah. Izhar tolak Nina Nordin sebab tak suka gadis berhijab. Ha. Tapi sudahnya, dia kahwin dengan gadis berhijab juga.

0: Cari siapa, makcik?
1: Nak, minta maaf ya kalau makcik mengganggu. Apa betul rumah ni rumah juragan Izzah?
0: Ya, betul makcik. Makcik nak jumpa dia ke?
1: Ya, kalau boleh, kalau dia senang, yalah orang hebat kan, macam juragan Izzah tu, tentu dia

0: Orang tuh Isap, dia sekarang ya dari rakannya ke, rakannya ke dah jadi pesaing. Malah boleh dikatakan musuh dalam diam.
1: Hah? Siapa macam tu sekali? Kerana duit sanggup hilang kawan?
2: Dunia korporat memang macam tu, sayang. Mereka semua bersaing untuk dapatkan projek. Sebab itulah abang ambil keputusan untuk keluar dari kemelut semua tu. Lebih-lebih lagi setelah abang keluar penjara.
0: Nampaknya Izhar lebih damai dan bahagia di sini. Ada isteri yang memahami dan ada bot laut dalam pula sekarang ni.
1: Okey. Abang Izhar ni sanggup memula dari bawah, Ma.
0: Oh, macam tu.
1: Mula-mula pakai bot lama peninggalan arwah ayah saya. Kami kumpul modal sikit-sikit. Buka syarikat kecil. Beli bot laut dalam pertama. Sekarang kami dah beli bot kedua, Mak.
2: Saya bangga betul buat semua ni, Mak. Dengan berkat doa Mak dan kepercayaan Intan yang saya terima. Walaupun saya ni bekas banduan.
0: Mak harap kisah pahit kamu dulu tu tak perlulah kamu kenang lagi, Izhar. Hadapi masa depan dengan lebih yakin lagi, Nak.
2: InsyaAllah, Mak.
1: Intan juga selalu cakap dengan abang macam tu. Kisah lalu jadikan peringatan agar kita tak buat kesilapan yang sama.
0: Kalau Mak nak melabur modal dengan syarikat kamu ni, boleh kan?
2: Mak nak melabur? Dalam syarikat kami ni?
0: Iya.
2: Mak, syarikat kami ni kecil je, Mak. Bukan syarikat korporat macam syarikat ayah.
0: InsyaAllah. InsyaAllah, Izhar. Mak yakin pelaburan Mak itu tidak sia-sia.
2: Tapi Mak dah bincang ke dengan ayah? Nanti kalau ayah tak suka, dia marah Mak macam mana?
0: Alah, dia takkan marah lah, Izhar. Sebab ni, ini duit Mak. Ayah kamu tak tahu pun. Mak pakai akaun bersama dengan kamu. Sejak kau remaja lagi, Izhar. Ni, ambillah. Jika kamu perlukan duit untuk kembangkan lagi perniagaan kamu ni, Nak.
2: Mak. Ya Allah, 5 juta? Mak, banyaknya ni. Mana Mak ambil duit banyak macam ni, Mak?
0: Duit tu arwah atuk kamu yang bagi Mak 25 tahun yang lepas, Izhar. Hasil papasan tanah yang diambil oleh kerajaan untuk buat lebuh raya. Jumlah asal tak sebanyak ni. Selama 25 tahun, Mak tak pernah usik duit itu. Mak labur dalam saham kelolaan bank.
1: Teranya Mak lebih depan dari kami.
2: Ya Allah.
0: Arwah atuk kamu pesan, Izhar. Walau apa-apa pun berlaku, jangan bagi duit ni pada ayah kamu. Dia tak mahu duit halal dilaburkan pada perkara-perkara yang tak sepatutnya.
1: Kalau macam tu, kita bagi 30% saham syarikat pada Mak. Dengan duit ni, kita boleh beli bot satu lagi. Boleh buka peluang pekerjaan kepada ramai lagi penduduk kampung yang hari-hari datang minta kerja dengan abang. Betul tak, Bang?
2: Ya Allah.

0: dah berubah sekarang. Dia dah berhijrah dari hidup tanpa arah tujuan kepada hidup yang lebih berdisiplin. Tahu tentang hukum hakam.
1: Iyalah tu. Malah saya nak cakap dengan awak ni. Buat semak kepala je. Dahlah nak dapat satu projek sekarang ni. Bukan main susah lagi.
0: Awak rasa susah sebab awak tak nak bersaing dengan secara sihat.
1: Bersaing cara sihat apa pula? Awak ni cakap kalau tak merepek memang tak sah eh?
0: Awak jangan ingat saya tak tahu bang. Dari mula lagi awak dah amalkan duit tepi untuk dapatkan sesuatu projek.
1: Semua orang buat macam tu.
0: Abang memang suka ikut orang. Hukum Allah dah jelas bang. Pemberi dan penerima rasuah tu sama-sama berdosa. Sudahnya projek dapat, tapi untuk buat hidupkan orang kiri kanan yang kononnya. Tolong awak.
1: Eh, awak tak tahu pasal perniagaan. Tak payah nak campur urusan saya, faham?
0: Saya mungkin tak tahu banyak pasal dunia perniagaan ni, abang. Tapi besar dalam keluarga, duh, ialah keluarga peniaga yang berniaga dengan jujur, ikhlas dan ikut lunas-lunas hukum, abang.
1: Arwah bapa awak tu peraih beras, bukan peniaga besar pun.
0: Memang bapa saya bukan ada syarikat besar, abang. Macam awak. Tapi setiap sen yang dia dapat halal. Sikit tapi berkat, abang.
1: Hello. Ya, Kamil. Kau yakin ke? Hah? Dia akan dapat bagi projek untuk syarikat aku ni? Ya. Kau cakap dengan orang tu, usahkan 5%. Asalkan aku dapat projek ni, mereka nak apa pun aku bagi. Awak dengar tak tadi tu? Kamil, dia dah berjaya yakinkan orang berkenaan untuk projek besar. 100 juta, Datuk Badar. Oi!
0: Awak percaya ke dengan si Kamil tu?
1: Kenapa? Awak tak suka dia kerja dengan saya?
0: Memang itulah yang diharapkan. Abang jangan percaya sangatlah dengan si Kamil tu.
1: Oh, kau tak nak aku percaya dengan Kamil?
0: Ya.
1: Habis tu, dengan siapa yang aku boleh percaya? Izhar. Hey, anak awak tu langsung tak boleh diharap. Tahu tak? Ha? Memalukan keluarga adalah.
0: Elok sangatlah kalau awak anggap Izhar tu tak boleh diharap. Masa muda dia dulu bang, iya. Tapi sekarang bila dia dah jadi suami, dia bekerja keras. Dia dah berubah 360 darjah.
1: Berubah jadi seleke. Comot. Benar-benar nampak bekas panduan. Aduh.
0: Abang, kenapa ni bang? Aduh. Abang, kenapa ni?

0: Ya, yeah, sayang. Abang kat sini.
1: Mak telefon. Ha? Ayah abang kena serangan jantung.
0: Ha?
1: Ada ke hospital. Nanti kita ziarah ya, abang.
2: Ya, ilah, ilallah. Ha.
0: Bila kenanya, sayang?
1: Kena serangan jantung pukul 8 malam. Masih tak sedarkan diri lagi.
0: Kalau macam tu, esok kita balik KL.
1: Ha.
0: Sayang, jom.
1: Ya, jom.

0: Aduh, kat mana aku ni? Sakitnya dada aku. Amnah, Amnah, sini kau. Kat mana kau bawa aku ni? Mana pula pergi perempuan ni? Amnah, itu bukan dia. Amnah, kau nak pergi mana tu? Nak tinggalkan aku, Amnah?
1: Datuk, Datin tak ada. Dia tak ikut kita, Datuk. Tuh, Datuk tengok dekat sana tu.
0: Apa tu, Kamil? Cahaya silau mata aku ni. Dari jauh nampak macam kilauan emas.
1: Ini bukan macam lagi dah. Memang tu gunung emas idaman semua, Datuk.
0: Gunung emas?
1: Ya, yeah. Kita berdua berjaya sampai kemari. Jom kita ke sana.
0: Kenapa pula kau masih di sini, Kamil? Jom ikut aku.
1: Gunung emas tu, dia akan jadi milik Datuk. Semua tu untuk Datuk.
0: Untuk aku semua? Ya. Aku pergi sekarang.
2: Ayah. Ayah. Ya Allah, ayah. Kenapa terjerit-jerit macam ni, ya?
0: Izhar. Siapa yang bagi kau masuk kemari, ya?
2: Ayah.
0: Kau datang ke sini buat apa?
2: Ayah. Saya datang ke sini untuk selamatkan ayah.
0: Nak selamatkan aku?
2: Ya, ya.
0: Selamatkan aku daripada siapa? Sudah, sudah, sudah. Keluar. Jangan ganggu aku.
2: Ayah. Ayah, tempat ni tak selamat, ya. Jom, ayah. Ayah ikut saya. Kita keluar dari sini.
1: Sebelum Izhar nampak kelibat aku, baik aku pergi dari sini terlebih dahulu. Musnahlah kau, orang dua beranak.
0: Cahaya gunung emas milau mata. Aku nak ke sana. Aku nak ke sana.
2: Ayah, jangan, ayah. Jangan, ya. Tolonglah, ya. Tak ada gunung emas dekat sana. Hanya jurang bahaya, dalam dan gelap, ya.
0: Kau jangan halang aku.
2: Ayah. Ayah, jangan pergi, ya. Nanti ayah akan jatuh. Ayah terperangkap dalam jurang tu. Tolong, ya.
0: Kau kenapa sibuk halang aku, ha? Ya. Oh. Kau tak nak aku ke sana sebab kau nak ambil untuk kau seorang, ya?
2: Tak, ya. Bukan
0: dasar
2: macam tu.
0: Dasar manusia muslihat. Tapi!
2: Tak, ya. Tolong. Ayah, jangan pergi, ya. Dekat sana tu, jurang dia dalam, ya. Jangan silau dengan gunung emas, ya.
0: Tapi lah!
2: Tidak, ya. Tidak.
0: Aku dapat gunung emas ni. Sampai mati, aku tak payah berebut projek dengan pesaing lain.
2: Ayah, jangan, ya.
0: Puluh duit, projek ratusan juta aku punya.
2: Ayah, jangan, ya. Ayah! Ayah, jangan pergi, ya! Ayah!
0: Kau tak sampai kejar aku, Izhar. Gunung emas hidaman semua. Aku yang punya!
2: Ayah, tolong, ayah. Jangan teruskan perjalanan tu.
0: Tolong!
2: Ayah!
0: Kamil, tolong aku! Mana kau, Kamil?
2: Ayah, ayah, nanti, ya! Ayah, ayah, pegang! Pegang tangan Kamil ni! Ayah! Ayah, pegang tangan saya, ayah!
0: Izhar!
2: Cepat!
0: Bawa aku naik! Tolong jangan lepaskan aku, Izhar!
2: Ayah! Bertahan, ayah. Hati-hati, ayah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk selamatkan ayah aku, ya Allah.
0: Tolong, Izhar.
2: Ya Allah.
0: Tarik kuat lagi, Izhar.
2: Bukan, ayah.
0: Aku tak mau jatuh ke jurang itu, Izhar.
2: Hati-hati, ayah.
0: Dalam gelap tu.
2: Ya Allah. Allah Akbar.
0: Aku takut, Izhar.
2: Allah. Allah Akbar. Pegang tangan saya, ya.
0: Izhar.
2: Kita kuat sikit lagi, ya. Allah. Allah.

0: Abang, Abang, Izzah, ayah kamu dah sedar ni. Mengucap bang, mengucap. Izzah, sini Izzah.
1: Ayah, bertenang ya. Ya, bang. Ayah akan pulih juga nanti.
0: Tuk kata Izzah tu, bertenang bang.
1: Ya, Izzah. Ayah, ayah rehat je lah. Ayah rehat dulu. Ayah jangan cakap apa-apa lagi. Okay, ayah bang. Masih sakit.
0: Oh, betul tu.
2: Ya.
0: Tukar di Izzah.
2: Terima kasih, Izzah.
1: Terima kasih. Untuk apa, ayah?
2: Terima kasih. Kerana selamatkan ayah dari jurang gelap dan dalam. Anna.
0: Ya, bang.
2: Aku gagal bawa balik gunung emas tu kau, Anna.
0: Gunung emas? Gunung emas apa, bang?
2: Kamil bawa aku tengok gunung emas. Tapi bila aku jatuh dalam jurang tu,

0: ni, ni. Cepat. Agak-agak semua barang ni. Ni, masuk dalam bot, Kita dah nak gerak dah sekarang ni.
1: Eh, Kamil. Kau buat apa ni?
0: Tak, kami angkat barang masuk bot lah. Nak keluar candak sotong. Ni, semua ni pekerja aku ni.
1: Ya, kau nak keluar candak sotong. Kenapa pakai bot warisan milik aku?
0: Aku dah sewa bot ni. Makna aku boleh pakai lah kan. Nak keluar pergi candak sotong.
1: Aku tak pernah izinkan bot ni disewa untuk keluar candak sotong.
0: Ya ke? Kejap. Tapi suami kau bagi aku sewa. Dia tak bagi tahu kau .
1: Dia tak cakap apa-apa pasal sewa bot ni. Lagipun bot ni dia sayang. Dia takkan bagi sebarangan orang bawa. Apatah lagi untuk ke laut dengan orang-orang yang tak dikenali.
0: Orang tak dikenali cuma mereka ni je. Tapi aku Kamil. Orang yang sangat dia kenali lah. Malah aku mengenali suami kau lagi lama sebelum kau kenal dengan dia.
1: Katanya untuk keluar candak sotong. Kenapa tak ada peralatan mencandak sotong pun kat sini?
0: Tak ada peralatan candak sotong sebab mencandak sotong bukan matlamat utama kami. Yang lebih utama tu, nampak? Barang-barang dalam kotak tu.
1: Apa yang dalam kotak ni? Nak dibawa ke mana semua barang dalam kotak ni?
0: Inilah sebahagian dari barang-barang perniagaan suami kau. Dia minta kami hantar ke tengah laut. Pelanggan setia kita tengah tunggu kat sana.
1: Kau jangan nak cuba fitnah suami aku.
0: Fitnah apa?
1: Izhar takkan buat kerja menuduk macam ni.
0: Kau tahu kenapa dia masuk penjara? Kau tahu? Ada dia cakap dengan kau.
1: Aku tak peduli kehidupan dan dosa masa lalu suami aku. Tapi dia berubah. Berhijrah kepada kehidupan yang baik bersama aku.
0: Kau percaya ke? Dia memang pandai berlakon lah. Pandai ambil kesempatan. Kau tu yang bodoh. Percaya bulat-bulat dengan dia.
1: Sudah! Aku takkan benarkan kau guna bot warisan keluarga aku ni untuk kerja langgar undang-undang negara.
0: Apa langgar undang-undang negara? Ni, barang-barang dalam kotak yang aku bawa ni lebih ringan hukumannya jika dibandingkan dengan barang yang suami kau simpan 6 tahun lepas. Tapi aku tetap takkan biarkan saksi hidup ni merosakkan rancangan aku.
1: Kami kena buat apa ni?
0: Tangkap dia. Kita bawa perempuan solehah ni bersama kita. Kita akan berseronok dengan dia dulu sebelum kita campak dengan dia ke laut.
1: Jangan kau orang berani sentuh aku.
0: Janganlah macam tu. Kau kan gembira bila bersama dengan aku nanti. Sama macam bekas tunang Izhar, Nina, berhijab. Tapi cukup terhibur dan teruja bila bersama dengan aku.
1: Aku bukan Nina. Jadi aku hanya untuk suami aku.
0: Tunggu apa lagi? Kita tangkap dia.
1: Rasakan.
0: Alah, aduh. Sial. Perempuan ni dia ilmu silat dia hebat lah. 4 orang pengikut aku rebah di tangan dia.
1: Semua budak suruhan kau tumbang. Jangan ingat aku berhijab. Aku tak mampu pertahankan diri.
0: Ilmu silat kau hebat. Tapi sekali aku lepaskan tembakan ni, nyawa kau melayang tau.
2: Kamil!
0: Apa?
2: Jangan kau berani-berani nak apa-apa ke isi aku.
0: Datang pun kau. Elok. Dalam pistol ni ada 5 peluru. Semua untuk kau.
2: Baik. Baik. Kalau kau betul-betul nekat nak bunuh kami, aku nak tahu. Adakah 6 tahun lepas kau yang pangkat aku, Kamil?
0: Ya. Ya. Memang yang masukkan dadah dalam minuman kau, masukkan pil khayal dalam beg galas engkau, sudahnya kau merengkuk dalam penjara. Tapi aku tetap tak puas hati sebab kau dibebaskan cepat sangat.
2: Kamil, Kamil, kita ni kawan baik sejak dekat universiti, Mil.
0: Hah?
2: Kau junior aku. Ayah aku bantu kau bagi duit belanja. Tapi tergamak kau buat aku macam ni, Mil.
0: Sebab apa yang kau dapat tu, sepatutnya aku dapat juga. Izhar, aku ni anak hasil perkahwinan kedua ayah kau dengan perempuan bernama Ratna. Tapi perkahwinan ayah aku dengan mak aku tidak didaftarkan.
2: Mel, kau tak puas hati dengan masalah ayah aku dengan mak kau, kau balas dendam dengan aku.
0: Ya. Ya. Sebab ayah kau takut bila mak kau tahu mereka bercerai.
2: Mel,
0: ha? Semua kekayaan yang dia ada akan hilang.
2: Ya Allah.
0: Semua yang ayah kau bina ni dari hasil bantuan arwah atuk sebelah mak kau.
2: Astaghfirullahalazim, Mel.
0: Sekarang, Mel, bersiaplah kau. Kau berdua akan berpindah alam.
2: Mel, jangan, Mel, jangan, Mel. Mel, jangan, Mel, dulu, Mel. Mel, Mel, jangan, Mel.
3: Kira lepas senjata.
2: Ya Allah.
3: Kamu sudah dikepung.
2: Sudah, Mel. Mel. Mel, polis, Mel. Mel, masih tak terlambat lagi, Mel.
0: Cepat,
2: Mel.
0: Tidak.
2: Mel. Ingat, Mel. Ingat Allah, Mel. Sudah, Mel. Sudah, Mel. Sudah. Sudah. Astaghfirullahaladzim.

Demikian drama khas sempena Maal Hijrah 1448 Hijrah yang berjudul Hijrah Izhar, sebuah karya Zaria Hassan, Kuala Lumpur. Bersama-sama barisan pelakon Azhan Rani sebagai Izhar, Shah Aman sebagai Intan, Sidi Isa sebagai Kamil, Amran Awang sebagai Datuk Badar dan Aziza Ali sebagai Datin Amnah. Drama khas Hijrah Izhar disunting dan diterbitkan oleh Rosliza Ghani dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

Demikian tadi telah pun kita ikuti drama Hijrah Izhar terbitan Ros Liza Ghani menerusi siaran Terengganu FM. 12.59 minit tengah hari dah pun kita ni, selepas ini pukul 1 tengah hari. Seketika kita ikuti berita utama 1 tengah hari langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media. Dan untuk panduan kita bersama juga, akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 1.11 minit tengah hari. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Resuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Logi Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas ke adilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan tahun baru, bermakna setiap daripada kita bertambah usianya, bertambah keberadaannya di dunia yang sementara ini. Hijrah menuntut kepada satu perubahan untuk menjadi lebih baik. Sebab itu bila disebut dengan tahun baru, istilah yang kita gunakan ialah ma'al hijrah. Bersama-sama kita mengorak langkah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik, daripada baik kepada lebih baik, daripada yang tidak baik kepada baik. Begitulah proses dalam kehidupan kita yang menuntut kepada perubahan ke arah kebaikan. Setiap daripada kita tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Maka orang yang sentiasa berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pangkal jalan dan meninggalkan perbuatan yang buruk lalu meneruskan perkara-perkara yang baik, merupakan satu anjakan ke arah kebaikan yang dituntut dalam Islam. Tidak ada istilah berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang dianjurkan oleh Nabi, kerana hijrah telah berlaku sejak 1448 yang lalu. Hijrah yang dimaksudkan adalah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah yang disebut hijrah seperti mana hijrah Nabi ke Mekah dan Madinah, kerana hijrah itu telah selesai sebagai satu proses perkembangan agama Allah Subhanahu wa taala yang diusahakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hijrah yang diteruskan untuk kita mengambil semangat hijrah tersebut adalah pengorbanan, usaha kita dan juga niat baik kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Hijrah menuntut kepada usaha dan keazaman untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, marilah kita jadikan hari pertama dalam takwim hijri sebagai satu hari yang dipenuhi dengan kebaikan, dan kebaikan itu berlanjutan daripada hari ke hari di sepanjang tahun ini untuk kita meraih ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, setiap detik dan saat yang berlalu perlu dimanfaatkan untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada istilah membuang masa atau membiarkan masa berlalu pergi tanpa usaha untuk mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa sahaja kebaikan, besar mahupun kecil, kerana yang penting adalah keikhlasan kita untuk melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, orang yang berusaha untuk berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik merupakan orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada daripada kalangan mereka menggunakan harta mereka dan diri mereka sendiri untuk melakukan perubahan dan berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan ganjaran yang besar untuk golongan ini, untuk kita yang sama-sama berusaha untuk meraih kebaikan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, inilah golongan yang berjaya. Seperti mana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dan mereka orang yang beriman dan melakukan hijrah kepada kebaikan dan berjihad pada jalan Allah, mereka ini menggunakan harta mereka dan diri mereka untuk melakukan pengorbanan, maka janji Allah mereka akan mendapat ganjaran yang paling besar di sisi Allah, iaitu syurganya, dan mereka inilah orang yang berjaya, al-faizun, golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat dengan sebab hijrah dan juga jihad yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan al-faizun, orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, seperti mana doa yang sering kita lafazkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan juga bebaskan kami daripada azab api neraka. Begitulah doa orang yang beriman. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam al-hijrah buat semua pendengar.

1:28 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kerana terus setia menemani Makju sepanjang siaran, dan kita kata semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan juga menceriakan hari anda, menjadi teman dalam setiap urusan. Makju dah pun di ujung-ujung tugasan sebenarnya. Selepas ini, macam biasalah, kita akan ikuti rancangan Hidayah 1:30 minit tengah hari nanti yang bertajuk Muhasabah dengan Akhlak Bahagian 2. Ini terbitan Khadijah Khalid yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Juga boleh ikuti menerusi siaran langsung Facebook Terengganu FM. Okey, dan sebelum Mek Ju undurkan diri di kesempatan ini juga, Mek Ju ingin mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Semoga kedatangan tahun baharu Islam ini menjadi titik permulaan lah untuk kita memperbaiki diri kan, memperkukuhkan keimanan dan juga meningkatkan amal kebajikan kita. Semoga setiap langkah yang kita atur sentiasa dipermudah dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Buat isteri yang memandu, pandulah dengan cermat. Yang sedang bekerja, lakukan tugas dengan penuh amanah, dan bersama keluarga untuk waktu ini, hargailah setiap masa yang diluangkan bersama insan tersayang, kerana itulah antara nikmat yang paling berharga. Jadikan juga penghijrahan ini bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi penghijrahan ke arah kehidupan yang lebih baik, hati yang lebih tenang dan juga jiwa yang lebih dekat kepada Yang Maha Esa. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Cuba pilih tempat duduk kita pada hari akhirat pula. Kat mana duduk? Sebelah Nabi. Siapa-siapa duduk sebelah Nabi, selamat dia. Selamat. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku, kata Nabi, orang yang paling bagus akhlaknya. Kita memiliki akhlak yang bagus, paling bagus. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi, akhlak dengan suami, akhlak dengan isteri, akhlak dengan anak-anak, akhlak dengan cucu, akhlak dengan jiran, akhlak dengan semua orang, akhlak dengan staff, akhlak dengan kucing, dengan binatang-binatang yang lain. Ada akhlak? Bukan tak ada akhlak, ada akhlak. Sebab itu, tengok ya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat macam kehilangan gurulah. Nak guru dengan siapa lah? Kalau ada masalah, ada masalah, tanya Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, nak tanya siapa? Tanya siapa? Tanya siapa? Aisyah. Aisyah lah manusia paling rapat dengan Nabi kan. Jadi kalau Nabi nak bercakap, nak berbuat dengan Aisyah, Nabi nak luahkan perasaan dengan Aisyah, Nabi nak apa lagi? Semua dengan Aisyah. Nabi melakukan sesuatu pun dengan Aisyah. Dan Aisyah semua tu tempat rekod. Tempat rekod segala peristiwa, segala percakapan, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pun pergi rumah Aisyah tanya, macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan dia. Sahabat laki-laki tanya Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawapan Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Nak tengok Al-Quran mengajar kita makan, tengok Nabi. Nak tengok Al-Quran mengajar kita bermasyarakat, tengok Nabi. Nak tengok Al-Quran mengajar kita hubungan dengan orang kafir, tengok Nabi. Nak tengok Al-Quran mengajar kita menjadi seorang pemimpin, tengok Nabi. Nak tengok Quran mengajar kita sebagai seorang suami, tengok Nabi. Nak tengok Quran mengajar kita sebagai seorang jiran, tengok Nabi. Itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Sebab itu kita kena perhebatkan ilmu kita, terutamanya ilmu tentang Quran dan hadis. Sebab saya yakinlah ilmu-ilmu lain tu puan-puan sudah menjiwai dan mahir. Kalau bab masak tu, tutup mata je campak. Dah siap dah? Dah siap dah. Wah, sedap lah mak masak. Main campak-campak je. Tapi Quran dan hari jangan campak-campak. Kena belajar betul-betul. Tengok akhlak Nabi macam mana. Puan-puan dirahmati Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Nabi ni dah lah orang cantik. Akhlak pun cantik. Fizikal cantik, akhlak cantik. Manusia kalau dia teruk tuan-tuan, ya, fizikal teruk, akhlak pun teruk. Teruk tu. Biar cantik, sama cantik. Kita pakai baju cantik, akhlak kita kena cantik. Pakai baju cantik, mulut sumpah seranah, tak cantik. Pakai jubah cantik, tapi duduk kumpul ramai-ramai, dia membawang. Akhlak yang mulia ni tengok.

hadis yang lain. Dia dia macam dia sama, ya. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mura'a wa in kana muhiqqa. Aku jamin kata Nabi, sebuah istana, banglo, rumah dalam syurga, tapi di pinggir syurga, di tepi syurga. Syurga tu luas, ha, dapat tepi-tepi pun tak apa dah, eh? End lock, eh? Corner lock ke, tepi-tepi bukan tengah ni, kita kalau boleh yang paling mahal tengah, yang tengah tu paling mahal, dipanggil segitiga emas kat situ, ya. Tepi-tepi tu harga rumah pun murah, tepi-tepi kan. Hak tengah-tengah ni mahal, kena pula ada kondominium kan. Kondominium tu hak paling tinggi, paling mahal, atas sekali tu. Dapat tengok macam-macam, dapat tengok kapal terbang, helikopter lalu tepi dia kan. Dia tinggi, hati paling mahal. Jadi sebenarnya Nabi kata apa? Aku jamin sebuah banglo, rumah, istana di pinggir syurga. Untuk siapa? Jamin untuk siapa? Untuk orang yang sanggup meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Perdebatan macam mana ni? Perdebatan sekiranya kalau berdebat memutuskan hubungan silaturahim, sekiranya kalau berdebat memutuskan hubungan kawan, sekiranya berdebat banyak risiko mudarat. Mana tak payah berdebat lah, walaupun kita betul. Kita tahu dah berdebat dengan orang tu tak guna, tak payah. Tapi kalau berdebat dengan orang kafir, kena. Yes, kena. Tak apa. Ini berdebat sama-sama kita, berdebat akhirnya masam muka. Jadi dua tim dalam masjid ni. Ada tim saya, ada tim ustaz, katakanlah, ya. Jadi tak seronok lah. Sebab kita berdebat je. Sebab kita kadang-kadang bila berdebat, kita tak kontrol emosi. Akhirnya kita berdebat nak kalahkan kawan. Bila kalahkan kawan, maka aiblah dia. Sebab itu kata Imam Syafi'i, aku berdebat dengan orang bukan nak suruh aku menang. Aku berdebat ialah untuk angkat kebenaran tu je. Yang benar ni yang benar, tapi still kawan, bukan nak kalahkan orang dah. Tapi hari ni ramai kalau berdebat, setakat ni ilmu nak berdebat dengan orang, tengok kitab aku, tengok riak wada, ujuk wada dah, sombong wada, tak boleh. Sebab tu bila Nabi kata apa, aku jamin sebuah rumah di pinggir syurga bagi orang yang sanggup tinggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Contoh kita duduk gaduh dengan orang, ya, dalam bab masak-masak lah, ya. Bab masak-masak ni kata, alah, tom yam tak payah berserai, sedap. Kita kata bubur serai baru sedap, tak payah, ya. Bubur tak payah debat lah, ikut suka mung. Kalau aku masak, aku bubur serai. Bagus kan? Tak payah berdebat. Dengan jiran, tak payah berdebat. Lama-lama putus hubungan kejiranan, akhirnya tak tegur siapa. Mudarat lagi besar. Sedangkan bila kita sakit, perlukan jiran. Berlaku kematian, perlukan jiran. Berlaku kebakaran, perlukan bantuan jiran. Kita outstation, isteri kita nak beranak, telefon jiran. Abang-abang nak beranak, kejap-kejap, aku telefon ahli sebelah rumah. Tapi Ali bergaduh aku semalam. Sudah. Okey, nombor dua kata Nabi. Hadis ni panjang. Dia kata apa? Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan aku jamin sebuah rumah, banglo, istana di tengah syurga. Tengah syurga tu. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang boleh tinggalkan cakap bohong. Wa in kana maziha, sekalipun dia sedang buat lawak, dia sedang bergurau. Kita kalau buat lawak gurau, kita bohong. Nampak tak? Nabi kata, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga bagi orang yang tidak berbohong walaupun ketika tengah bergurau. Contoh, akak, apa akak ajah nak umur, biarlah rahsia. 70? 70? 73? Saya pun jumpa akak. Akak, saya

lupalah kak, akak cakap berapa umur akak itu. Berapa umur akak? 37. Bohong tak? Tapi dia bergurau. Hak tu Nabi cakap ni. Nabi cakap ni. Dia sanggup tinggalkan berbohong walaupun ketika bergurau. Jadi, berapa umur akak? 73. Ha, itu tak bohong. 37, bohong. Tapi dia bergurau. Nabi kata tinggalkan. Sebab Nabi bergurau, tapi Nabi cakap betul. Datang seorang perempuan tua, dia kata, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya dapat masuk syurga. Nabi kata, orang tua tak ada dalam syurga. Ha, orang tua tak ada dalam syurga. Untuk orang tua, orang tua tu beredar menangis dah. Sedih. Ha, Nabi pun terkejut juga. Dia tak faham ni. Dia salah faham ni. Maka dia beritahu, Nabi beritahu seorang sahabat, beritahu makcik tu, orang tua tak ada dalam syurga. Nanti orang tua nak masuk syurga, Allah mudahkan balik. Sebab tu orang tua tak ada dalam syurga. Bila makcik tu dengar balik, sahabat dia beritahu mafhum kata-kata Nabi tadi, boleh dia curi balik, dia suka balik. Nabi cakap betul tak? Betul. Orang tua tak ada dalam syurga walaupun Nabi bergurau. Kita bergurau, ya Allah, gurau biawak. Menghiris perasaan terus. Ha, bang, mak kejap bang. Tu dia ada dah atas belakang bang, atas belakang bang. Atas belakang bang. Ha. Pak bunyi kan. Ada apa? Tak ada apa-apa. Gurau tapi bohong. Ha. Ada apa? Ada apa? Kejap. Pak, ada apa? Tak ada apa-apa. Itu bahaya. Ha. Ha. Ini kena ingat. Nabi kata maknanya kalau nak bergurau, cakap betul. Ha. Yang ketiga, saya sebutkan tadi, tengah-tengah syurga ni, dia ada contoh macam tadilah, segitiga emas. Dia ada bangunan kondominium. Ha. Ada apartmen kondo lah yang tinggi. Okey. Nabi kata apa? Wabi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin sebuah banglo istana syurga yang paling tinggi sekali. Paling tinggi a'lal jannah, syurga yang paling tinggi. Untuk siapa? Untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu. Aku jamin syurga paling tinggi bagi orang yang paling bagus akhlaknya. Tu je. Paling bagus akhlaknya. Kita nak meludah pun kita tengok orang. Nak meludah tu akhlak tu jaga tu. Nak meludah ni, tengok orang dulu. Tu akhlaknya bagus. Ini tidak. Orang tengah makan. Ya? Sedap-sedap dia pergi kat sini, dia meludah. Kawan tengah. Gelinya. Banyak kali tu. Orang tengah sebelah dia je meja. Ni berlaku sungguh ni, nak berlaku sungguh. Pakcik tua dia tak kira orang. Dia kira dia pakcik, dia pakji, dia berkuasa lah. Dia tak kira orang tengah makan ni. Kenduri ke masjid. Lepas pakcik asing malam Jumaat, makan ramai-ramai kan. Ada sing kat tiang tu. Banyak tu. Jadi orang dah geli nak makan lah. Duk fikir dia punya kehak dia pun. Sampai kena terbayang kehak hijau, ada ulat pun semua kan. Betul, nak meludah tengok dulu. Takut-takut terganggu orang akhlak kita tu. Masya Allah. Tentang. Itu pun fail di kalangan kadang-kadang orang yang beragama Islam. Ya, sebab dia tak belajar. Dia belajar tentang barangkali benda lain. Benda akhlak ni fail. Banyak tuan-tuan dalam kehidupan kita. Sebab tu saya kata banyak kali. Ya, ada seorang perempuan lebam biji mata. Saya tanya, kenapa lebam ni? Dah ustaz, saya jatuh tangga. Jangan bohong, jatuh tangga lain. Ni lebam kena tumbuk ni. Siapa tumbuk awak? Oh, saya ni outspoken sikit, siapa tumbuk? Dah ustaz, ustaz jangan cerita siapa-siapa tau. Jangan cerita siapa-siapa tau. Ha? Yang tumbuk saya, suami saya. Suami awak, AJK Masjid yang jemput saya ceramah tu ke? Ya ustaz. Oh, nyamai. Nama AJK Masjid, tumbuk bini. Ya Allah, tak betul lah macam tu. Biarlah kita buat satu yang betul, ya? Sebab kita ni AJK Masjid contoh dalam masyarakat. Walaupun dengan anak bini,
kadang-kadang di masjid, subhanallah, dengan langkah jubahnya, ada pakai kain serban lagi, ada lagi punya ridak pula selendang kat sini, masya Allah. Tengok belakang, ya, macam wali Allah. Tengok depan, macam Habib, masya Allah, ya. Buat tasbih kat tangan, subhanallah, subhanallah, jalan kat masjid, hebat Pak Haji ni. Balik ke rumah, dengar je motosikal sampai, berlari anak-anak masuk bilik. Isteri pun diam, sebab yang datang tu bukan suami, bukan Pak Haji, tetapi harimau. Menakutkan. Sebab akhlak tadi lah, apa salahnya? Bila dengar motor ayah ni, anak berlari, ayah balik, ayah balik, seronoknya. Tahu tak? Ini pakar lari habis, dengan bini pun menyorok bawah pantal. Harimau ni, tak, harimau, harimau, harimau. Bukan mak, singa, singa, singa. Subhanallah, tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi SAW pernah ditanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang boleh menyebabkan manusia ni ramai masuk syurga? Faqal, taqwallah wa husnul khuluq. Manusia ni ramai masuk syurga dengan sebab dua benda. Dia bertakwa pada Allah, yang kedua dia berakhlak mulia. Kalau takwa saja, tanpa akhlak tak jadi. Takwa dalam masjid kan main, dalam masjid at-taqwa namanya. Dia pun namanya Muhammad at-taqwa. Duduk dalam masjid wirid-wirid, memang bertakwa sembahyang awal. Awal waktu solat berjemaah. Sebab pakaiannya hebat. Tapi bila keluar masjid, dia keluar masjid je, ludah kiri kanan, menyumpah orang. Oi, kau tak sembahyang berjemaah? Kami sembahyang kat rumah dengan mak ayah. Puh, munafik. Oh, sedap kata orang munafik kan. Ha, lalu-lalu tengok pula orang pakai free hair. Kau ni ahli neraka lah kau ni. Tengok orang pula jual-jual apa semua kan. Sampai kadang-kadang, dalam kadang menjual tu selak kain sikit. Fasik, fasik. Semua orang tak betul, dia seorang betul. Itu kan bukan husnul khuluq. So akhlak kena ada walaupun nak tegur orang. Kemudian Nabi ditanya lagi, apakah perkara yang menyebabkan ramai orang masuk neraka? Apa jawab Nabi? Nabi jawab, al-fam wal-faraj. Yang menyebabkan ramai masuk neraka ialah dua benda. Tadi dua benda masuk syurga kan? Bertakwa kepada Allah, iaitu apa dia takwa kepada Allah? Oh, laki-laki tahu sebab pergi semayang jemaah kan? Wahai sedang jemaah sekalian muslimin, malah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa. Tapi akhlak tak ada. Dia kena ada akhlak. Takwa dengan akhlak dia kena seiring sejalan, boleh masuk syurga. Tapi Nabi sebut, bila ditanya orang, apakah amalan ataupun perkara yang menyebabkan ramai orang masuk neraka? Dua benda juga. Yang pertama ialah al-fam, mulut. Mulut, jaga mulut. Zip mulut ni, kalau tak ada apa-apa cakap, baik duduk diam. Benda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bercakaplah yang baik-baik ataupun diam. Betul, orang beriman dia nak bercakap, dia fikir dulu, cakap ni ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Fikir dulu. Ada. Oh, cakap. Jangan main sembuh je. Kita rasa baik kan? Tidak, ada pihak kecil hati, ada pihak terasa hati, ada pihak putus dara, ada pihak putus satu rahim, ada pihak putus jiran. Sebab apa? Mulut. Sebab mulut santan binasa. Sebab mulut, tengok, orang mula dah cakap lama dah, ada pepatah, ada peribahasa lagi tentang mulut ni, jahat tak jahat mulut. Baik-baik duduk diam. So satu, mulut, jaga mulut. Yang kedua, wal faraj. Apa dia? Apa dia wal faraj tu? Kemaluan. Jaga kemaluan. Kemaluan tu untuk yang berhak saja. Kalau suami untuk isteri, isteri untuk suami. Hari ni kecoh dalam dunia media sosial tentang tadilah, akhlak tentang kemaluan. Letak kat mana? Main dengan orang,
Ada chit-chat pula, chatting. Siapa orang baca? Siapa tak faham? Siapa yang sebar tu? Cukuplah. Tak payah sebar-sebar. Siapa tak baca lagi? Tapi oh dah beritahu dah. Ustaz, anda dengar tak ustaz? Chatting orang ni dengan suami orang, dengan apa semua. Chatting macam mana? Dia pun cerita. Dia baca satu-satu kat saya. Ya Allah, siapa sebar ni? Tak baiklah mengaibkan orang. Masya Allah. Nabi sebab apa? Man satara auratan. Siapa-siapa yang menutup keaiban orang lain, satarahullah fi dunia wal akhirah, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. So sebaliknya, siapa-siapa buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib dia pula dunia dan akhirat. Tutuplah aib. Aib suami isteri tutup, jangan bongkar. Sebelum cerai ke, lepas cerai pun jangan bongkar. Kalau boleh jangan bongkar. Aib tersebut kita buka saja nak dedah. Kenapa dedah kan? Saja sonok-sonok, suka-suka padang muka dia, padang muka dia, padang. Tak kenal suami isteri dengan anak kat rumah ni. Lah. Kalau dia buka aib tu depan hakim mahkamah syariah sebab nak menuntut hak dia, itu lain. Ya arif hakim, tuan hakim, suami saya kerja gaji besar tapi dah 3 tahun tak bagi nafkah zahir dia saya. Belanja anak sekolah saya tanggung. Saya nak tuntut hak saya. Boleh? Itu mendedahkan aib suami. Tak apa, sebab nak tuntut hak kita. Ini dah bercerai ataupun dah pas bercerai, tiba-tiba cerita hak suami, aib tak payahlah. Tak payah. Tidak ada kesudahan. Sengaja nak puaskan hati kita, biar sonok, biar padam muka. Pompa tu biar padam muka juga. Allah. Kesian ya. Kita kena ingat. Allah Ta'ala sifat dia apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Mula-mula nak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih Allah, sayang Allah, rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Orang dah bunuh 100 orang, bunuh 100 orang, Allah masih lagi beri peluang pada dia untuk bertaubat. Kenapa kita buka aib dia? Bagi peluang dia bertaubat. Bagi peluang. Tak mau dedahkan, saya nak bagi peluang dia bertaubat. Pasal nak Allah Ta'ala bagi peluang. 100 orang Nabi sebut sebuah hadis, dah bunuh 100 orang dah. Akhirnya bila dia mati tengah-tengah jalan, malaikat rahmat, malaikat azab berebut nak ambil roh dia. Malaikat maut dah cabut dah. Ha, siapa nak ni? Malaikat rahmat kata aku. Azab kata aku. Malaikat rahmat kata akulah yang ambil sebab dia dah bertaubat. Malaikat azab kata aku kena ambil sebab dia bunuh 100 orang dah, dan dia tak pernah buat apa-apa kebaikan pun, aku nak ambil. Allah Ta'ala punyalah rahmat kasih saya, dia hantar satu malaikat lain jadi referee. Dia kata kat bumi yang dia nak pergi, bumi baik ni, wahai bumi baik, dekatkan kamu dengan mayat, wahai bumi yang tidak baik, jauhkan kamu, jarakkan kamu. Datang malaikat jadi referee, gini, Tuhan suruh aku jadi referee, Tuhan suruh aku sukat mayat ni dekat dengan bumi yang baik ke atau bumi yang dia tinggalkan yang tak baik, yang dia bunuh 100 orang. Suka-suka dekat bumi baik, dia jadi hak milik malaikat rahmat. Kenapa jiwa kita tidak ada sifat rahmat, kasih sayang? Dah percaya lah, let bygone be bygone, kata nenek saya lah ya. Yang lepas tu lepas lah, bina hidup baru, insyaAllah tuan-tuan ya. Kita bimbang satu, ingat kata Nabi ya, kita buka aib orang, Allah buka aib kita dunia dan akhirat. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Ingat ha? Itu akhlak, mulut dengan kemaluan. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita betulkan akhlak kita menjadi manusia yang hebat di dunia dan juga mendapat syurga yang paling tinggi pada hari akhirat nanti sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Takabbalallah minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sayang-sayang sahabat kita. Apa khabar semua? Siap ke tu? Apa benda? Selamat bercuti lah kepada semua hari ni yang bercuti sempena dengan awal Muharram. Satu Muharram detik permulaan. Satu Muharram 1448 Hijrah. Selamat tinggal 1447 Hijrah. Selamat datang 1448 Hijrah. 17 Jun 2026 hari ni hari Rabu bertemakan Cik Hing. Seorang-seorang saja hari ni dalam JJ OK Kuala Negara. Kita bermula waktu ni sampailah ke pukul 6 petang sekarang. Jadi hari ni oleh kerana hari awal Muharram Ma'al Hijrah, saya akan mulakan sekejap lagi dengan lagu Ma'al Hijrah. Jadi untuk sahabat-sahabat kita pada hari ini yang dengar menerusi di dalam radio, yang mendengar menerusi dalam kereta, apa khabar? Sihat ke tu? Nak pergi mana tu? Dalam kereta tu? Cik atau WhatsApp ke kita di 01034466632. Dalam kereta ramai-ramai nak pergi di mana? Go, pokok lima ha? Ay? Dan juga ada yang sedang mendengar menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyaklah duduk di mana-mana sahaja, di utara, selatan, di tengah, luar dari negeri Terengganu kita, sama ada yang dengar di luar negara pun. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar kata Terengganu FM Nama Ceria. Dan juga sekejap lagi lah, kejap lagi kita akan buat live di live TikTok Terengganu FM. Apa-apa pun, insyaAllah teruskan bersama-sama dengan Cik Hing dan Cik Hing, okay? Penegamok orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Diam, penggali berkarat. Maksudnya, ilmu yang disimpan sahaja, lama-kelamaan akan hilang. Contoh ayat, ilmu yang tidak diamalkan akan hilang. Seperti, diam penggali berkarat. Kerana lama-kelamaan menjadi lupa dan tidak dapat digunakan lagi.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Itu dia ayam buai kokek-kokek hujung golok. Untuk sains kita pada petang ni, Allah, cuaca semakin geduk. Ada kawasan yang hujan dah kan? Ada kawasan hujan dah, ada kawasan yang baru mendung. Terima kasih Makcik Pulau Rusa, katanya gelak apa, gelak mendung nak hujan dah. Daripada sahabat kita ni, kata Khairul Ridwan, kata dari mana hujan lebat dah ni? Ada yang royak dari mana? Daripada Kimi, Kimi duk mana? Dia kata nak hujan dah, dah hujan dah ni, dia kata. Ha. Ada sahabat kita juga ni, Iza, Ira, Nicu, dengan keluarga lah dari Sekayu nak balik ke Kuala Terengganu. Hati-hati, moga selamat siapa. Moga selamat siapa. Okey, Zaharoh maklumkan di Dungung dok hujan setakat ni. Macam mana cuaca di Dungung? Terima kasih juga ni kepada Cik Mak Syah Alam. Cik Mak Syah Alam dengar ikut itu, dengar ikut RTM klik. Terima kasih banyak. Cik Mak buat apa tu? Dia kata lama tak menyapa sayang-sayang di Terengganu FM. Terima kasih banyak lah. Ada rasa, ada terdetik di hati nak menyapa, nak menegur Cik Heng dalam JJOK okay, guna gambar orang kita. Tadi dah bersama dengan Mek Ju dah dalam Anggun Inspirasimu. Ha, ni Cik Heng lah pula dah sampai ke pukul 6 ni. Okey, kita juga dah buat live TikTok Terengganu FM. Ada Cik D, assalamualaikum, selamat petang. Ada Piang lagi, Haniza, lama tak menjenguk kawan-kawan kita. Cik Wang, Muhammad Hafiz, ada Yati, Fayat, siapa lagi ni? Ramalah yang telah menjengukkan diri. Izani deh, yang cuba nak menghantar WhatsApp, jangan lupa hantar WhatsApp di 0103446632. Kok mana pun hari cuti ni dia bagaimana? Walaupun cuti sehari, esok sekolah semula, kerja semula, Jumaat cuti pulak. Walaupun dia terselit di tengah-tengah tu, masih orang ada masa untuk keluarga, ada yang nak bawa ke apa panggil? Kemana-mana sahajalah sepenuh hari cuti ni. Tapi ada yang bekerja juga, mata kerja Cik Heng. Tetaplah kita bekerja. Tapi jangan rusing, jangan takut, jangan malu, jangan segan. Pakat dengar JJ OK, korang dengar mak kita. Ada banyak benda Cik Heng nak cover pada petang ni. Teruskan layan Mesra Ceria.

0: boleh dengar menerusi ATM juga. Duduklah di mana-mana sahaja. Terima kasih juga Cik Noh. Assalamualaikum, selamat petang. Salam hijrah Ika Ronsa. Juga ucapan salam hijrah untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Dan lagi kita ada sahabat-sahabat di ruangan WhatsApp. Yang macam Ika kata tadi, dia kata duduk di balang pula. Di dalam Dewan Balai Raya Taman Desa Jaya Kampung Pok Damak. Majlis Akikah dan juga Cukur Jambu Cucunda Sulung Kak Anung Baby Nurhalisha Sufia. Saya nak ucapkan tahniah lah, tahniah kepada sayang-sayang kita yang mungkin baru sahaja menerima kehadiran cahaya mata. Alhamdulillah, rezeki datang. Cik, rezeki mari. Okay, rezeki anak masuk dalam keluarga kita. Alhamdulillah. Dan tahniahlah, selamat menjadi seorang ayah, selamat menjadi seorang ibu, selamat menjadi seorang tok, selamat menjadi seorang nenek bagi yang memiliki cucu sulung. Dah, biasanya kadang-kadang kenapa kau panggil? Bila cucu sulung ni, tok dengan tok ki paling excited. Betul tak?
1: Aku jadi tok dah. Aku jadi tok ki dah.
0: Betul tak? Pasal apa? Mereka dah lama tidak bermain dengan bayi ataupun baby. Ada baby ke? Oh, kau berseri lah rumah. Maka tok dengan tok ki lah biasa lebih sikit daripada mak ayah dia. Tok ki beli, kenapa kau panggil tu, ayam budak dalam kanda blok, dalam itulah macam dalam dia kandang kayu tu, kenapa kau panggil? Nanti kabar mulalah, siapa-siapa tahu atau WhatsApp di 0103-4632. Dah, ada yang menerima ahli keluarga yang baru, menerima menantu baru, tahniah juga, maka bertambahlah apa tu kau panggil, ahli keluarga. Dan juga membawa kehadiran rezeki dalam sesebuah keluarga. Betul tak? Kerana kehadiran orang dalam keluarga kita ni, sebenarnya setiap orang dia ada rezeki masing-masing. Setiap orang dia ada bahagian masing-masing. Apabila dia bersatu, maka benda tu bergabung. Faham situ? Cik, macam ustaz. Dan juga setiap hari kita sebenarnya dikelilingi dengan rezeki yang tidak terjangka, rezeki yang kita tak nak agak. Kadang-kadang tu kita hari ni mari lah, kadang tak ada pitih, tapi ada orang bayar makan, ada orang bayar minum ke kita, orang jami lah. Kita makan minum tu pun rezeki. Boleh mari kerja pun rezeki tau. Boleh duduk bangun dengan sihat pun rezeki. Alhamdulillah. Maklumlah hari ni hari cuti ni, hari yang penuh rahmat. Paling tidak ni kita ucap alhamdulillah sudah kita diberikan apa tu kau panggil, kemudahan dalam apa jua urusan yang kita buat. Tak kira lah buat kerja menapa-menapa pun, buat kerja buruh kasar ke, buruh genggang ke. Dan ada juga hari ni terbang-terbang ke mana-mana. Kononnya hari cuti ni nak pergi rumah saudara lah di Kuala Lumpur. Dari Terengganu naik apa terbang kan deras apa. Kalau nak naik bah, mungkin siapa malam karang esok kerja dah. Tak dah nak game hari gitu deh. Baik, lagi terima kasih lah untuk sahabat-sahabat kita hari ni. Ada yang atau daripada maklumat daripada Met Malaysia berkaitan dengan ramalan cuaca yang dikeluarkan berdasarkan pukul 1.40 tengah hari tadi tau. Ramalan ribut petir dan juga hujan lebat. Ada kawasan-kawasan yang dijangkakan mengalami ribut petir dan juga hujan lebat, tapi bersiap sedialah. Jadi kalau kata ada rumah sekarang ni dok tapung lagi, baru ni ada atap bocor kan, naik tapung cepat-cepat sebab ada ramalan. Jadi tak jadi, wallahu alam, kita kabur saja. Kita jangkakan sahaja dari maklumat daripada Met Malaysia. Dan okey, jangan lupa boleh atukan apa juga kiriman WhatsApp di 0103446632 di Terengganu FM. Jeje okey, gua negamu orang kita.

0: Silakan.
1: Memang sakit hati lah kalau blue tick lepas tu senyap, pacerah. Tapi gitulah husnuzon je lah sebabnya. Maybe dia tak baca tu je no respond. Maybe dia tak dia tu. Maybe dia tu tak baca.
0: Apa yang maybe banyak sangat ni?
1: No respond.
2: Beli Terengganu. Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pekat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
3: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
2: Menggerak Belia Madani. Jumpa

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

gelaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway, 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Yeah, jangan lupa tahun ini RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA Piala Dunia 2026. Jadi ramai yang menantikan jadual-jadual atau perlawanan-perlawanan yang yang diminati oleh setiap individu. Setiap orang diminat kumpulan yang berbeza-beza. Tapi untuk yang terbaru, untuk malam ni, pukul 1 pagi malam sekarang, Portugal menentang Kongo. Yang ni untuk kelayakan peringkat kumpulan grup K malam ni. Portugal melawan Kongo pukul 1 pagi, boleh standby lah. Lepas tu pukul 4 pagi England menentang Croatia. Kemudian itu grup L, pukul 7 pagi esok Ghana menentang Panama. Kemudian pukul 10 pagi esok Uzbekistan menentang Colombia. Dan juga berbalik ke kumpulan A semula hari Jumaat pukul 12 malam. Czechia, betul sebutan saya? Czechia menentang South Africa. Betul. 19 Jun. Jadi itu dia untuk maklumat malam ni kepada peminat-peminat Kongo dan juga Portugal, perlawanan group stage kumpulan K malam ni untuk FIFA Piala Dunia. Alhamdulillah. Dan juga pada apa tu, dalam carta sepanjang berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026 ni, Lionel Messi mencatatkan ni status leaders ni, gol yang dicatatkan oleh pemain-pemain. Lionel Messi dari Argentina telah pun menjagakan 3 gol, diikuti oleh Elijah Jazz New Zealand 2 gol, Erling Haaland 2 gol, Folarin Balogun USA. Sebutan betul saya ni nak sebut nama orang-orang luar ni tak reti. Setakat nama Mama Ali Abu tu boleh nak sebut molek-molek. Folarin Balogun USA, Kai Havertz Germany 2 gol, kemudian Kylian Mbappe dari France 2 gol, Yasin Ayari Sweden 2 gol. Itu dia maknanya yang telah pun mencatatkan ataupun menempuh nama sepanjang berlangsungnya FIFA Piala Dunia 2026. Terima kasih untuk sayang-sayang kita dalam ruangan live TikTok Terengganu FM. Sekali tengok Cik Hing macam Messi. Ini namanya bodek. Kalau orang tengok saya macam Messi, kalau kulit gelap macam saya ni macam Messi, kelakor sangat. Kita ada lagi Ati Noriati, cuti-cuti bolehlah join dekat live TikTok waktu sekolah, waktu mengajar di sekolah. Nak buka dalam bilik darjah, saya kata dalam bilik darjah janganlah buka. Bukalah RTM, klik di bilik guru. Buka dekat PC, slow-slow layang. Setiap hari dapat informasi daripada kami di Terengganu FM ni. Gitu. Ada Saskati juga. Lagi kita ada siapa, Pak Mak kata petang ni nak makan buah lima, hari ni nak makan buah lain, dok nak makan ya. Dia kata saya baca saja tu. Saya baca saja dok. Boleh, buah lima sedap juga dok. Perah buat jus. Buat jus. Mulalah. Deh. Lagi untuk dekat ruangan live TikTok ada lagi Pok Keri, sahabat-sahabat kita yang lain. Kita ada Meri dari Parker. Deh. Kita ada siapa lagi ni? Untuk kawan-kawan kita yang ada tengah baru nak makan nasi ke? Pukul 3-4 minit baru nak makan nasi. Allahu Akbar. Laumda tu, masak laumda hari ni kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Yang mana tengah apa? Basuh hayang. Petang ni nak masuk menu yang istimewa. Basuh hayang. Kemudian mayang daun bawang, mayang bawang merah, bawang putih. Nak masuk benda cekak duk main-main hayang tu. Saya kalau saya buat makanan nak masuk tak pandai. Makan saya pandai. Ada juga yang tengah lipat baju. Berapa bakul hari ni lipat baju tu? Sebenarnya cuti ni ambillah peluang menunaikan tanggungjawab di rumah. Kalau kepada para suami, boleh tolong juga dok. Boleh tolong saing-saing pula dah. Menulis siang-siang ikan ke kemah-kemah dapur ke. Lepas tu tolong apa je lah, buang sarang laba ke. Kita ada madu lebah dari Kuantan. Terima kasih banyak yang sedang menonton kat live TikTok Terengganu FM. Lagi apa lagi? Apa lagi? Siapa lagi yang baru join dekat live TikTok Terengganu FM? Baik, kita layang, kita segur-segur angin sikit. Kita segur-segur angin sikit untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita di ruangan di Terengganu FM. Mesra ceria.

saya, Dayang Nur Faiza, kepada abang-abang dan akak-akak yang sedang memandu kat luar sana. Dayang doakan semoga pemanduan anda selamat ke destinasi sambil mendengar Terengganu FM.

0: Itu dia Mas Mona. Sedapnya dia kata layan lagu lama, kata cikgu hati kita hari ni. Cikgu Ma kata, cikgu Ma tengah like ni, tengah write apa, tengah write kertas periksa ni. Cikgu Ma kita. Tapi macam berbeza jugalah macam Su Azhar kata hari-hari dah kita kerja kita masuk mengemah, mengitu, mengini, mengitu, mengini. Hari ni hari cuti, maka Su Azhar kata dia ambil pendekatan, dia nak berehat hari ni, berehat daripada duduk dapur. So kalau nak makan tu, dia kata letak tunjuk kedai, letak nunjuk kedai bermakna dia beli. Dia beli gitu. Dan Allahu akbar, biasa dah kadang-kadang begitulah. Kalau orang yang bekerja sama, yang bekerja sama ada kisahlah penjawat awam ke pekerja swasta ke, hari ni dia kira hari ni puyuk berfungsi, dapur berfungsi, beras luak, lepas tu lagi apa tu orang panggil bahan-bahan rumah banyak di dapur dalam peti semua tu, kerah tu semua defrost belaka. Okey, ada yang nak kongsi hari ni dalam suasana cuti, yang nak berkongsi dengan cerita dengan kita di 0103446632, kat WhatsApp boleh atas WhatsApp, nak telefon kita 0235330623830. Siapa di talian pada petang ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Apa ni?
0: Masu?
1: Masu.
0: Ya, Masu, apa kamu?
1: Salam Ma'al Hijrah.
0: Ya.
1: Untuk Syahruhin.
0: Aduh, terima kasih. Masu Khang. Aduh.
1: Kau lelaki.
0: Khanna pun boleh lah. Boleh lah kau.
1: Amin. Wa antum bi khair.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Ya. Kita muda kita hari ni.
0: Hari ni sangat sekadar-sekadar orang kata hari ni kita amba tak mahu biar orang lain orang banyak mikir maksud. Hari ni kita bagi orang nak luah kenapa-napa, hari ni luah jelah. Ada maksud apa hari cuti ni maksud?
1: Maksud hari ni telefon anak-anak beri ucapan. Beri ucapan selamat Hijrah lah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Dengan doa-doa lah, dan semua kawan-kawan lah.
0: Ya.
1: Untuk kebaikan kita sepanjang tahun. Dan makna tahun yang lepas tu, minta Tuhan ampunlah segala dosa-dosa kita yang terlanjur ke apa-apa ke.
0: Betul.
1: Dan akan datang ni, minta Tuhan beri hidayah belaka lah.
0: Ya.
1: Mak kita ni. Dengan kebaikan.
0: Ya. Yeah.
1: InsyaAllah. Daripada dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Tak buat seorang hari ni yo.
0: Hari cuti pasal dia doh. Maknanya orang lain kerja nak-nak hari. Hari ni ya tinggal kita seorang lah.
1: Ya,
0: ada peluang rehat pulak dok ke kau ni.
1: Yalah, dah molek tu. Jadi terima kasihlah di atas segala sumbangan-sumbangan yang ditulis. Tadi drama sedap ada tengah hari ya dia.
0: Itulah.
1: Kaktif penerbit tau.
0: Ya, kaktif penerbit.
1: Ramai-ramai kita boleh lah tu.
0: Ya, yeah, learning ni kita perlukan ruang dan masa je sebenarnya Mak Suwe. Maklumlah banyak program kan.
1: Baik. Jadi kita kena bawa kepada satu paradigma yang yang lebih positif.
0: Betul.
1: Bagi memandangkan masyarakat kita, anak-anak muda ni sangat banyak tu sikit ada.
0: Ya.
1: Jadi kita minta banyak benda-benda yang kearuh kepada kebaikan lah, insyaAllah.
0: InsyaAllah, sama-sama kita dapat rahmat dia tu.
1: Okey. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.
0: Ya, sama Maksu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia maksud kita, ha, sok dia bagi semangat dalam orang kata dalam lembuk dia ada pengisian dia. Begitulah orang kita. Siapa lagi hari ni? Cuba telefon kita. Halo.
2: Halo, Cik Heng yang semak handsome tu.
0: Aduh, bangun cacang kejap. Oh, ya, yeah, Kak Roh.
2: Kak Roh kat sini, kat sana Cik Heng.
0: Ya, yeah, kat sini, kat sana, Kak Roh, hamda.
2: Duduk golek-golek ni.
0: Weh lah, golek dah hujan kan, Roh?
2: Dah, sudah makan nasi saat ni, golek dulu.
0: Aduh.
2: Kata Gugolio dengan suara Cik Heng.
0: Pah makan tidur kan, bucik beruk kan?
2: Dok, kita rasa dok. Dok dah bucik dah
0: perut
2: dia ni.
0: Ada
2: orang muda-muda pula. Aduh. Dok. Dok makan sikit je dia ni. Orang muda makan banyak.
0: Ada juga orang muda makan sikit dia ni.
1: Ada kok. Orang muda makan banyak. Orang muda memang makan banyak. Kak Rung rasa. Kau tua dah.
0: Yelah. Dah makan laun dia gini ha?
1: Kak Rung makan nasi saat ni. Anak Kak Rung orang dia. Gulai tek masak kuning. Demok cili api.
0: Gulai tek masak kuning cili api?
1: Haa.
0: Yelah. Ha, jumpa itik ke dia gini ha?
1: Itik beli baru selalu ada orang jual beli.
0: Yelah.
1: Lepas tu ulam petas. Aduh. Tak ada lah. Lepas tu air sejuk.
0: Dah sabar duk golek hari ni pun.
1: Penyangat hari ni.
0: Betul dah. Rezeki, rezeki.
1: Eh, makan dah hari ni ha?
0: Alhamdulillah makan dah. Baik, baik.
1: Kak Rung nak buat acak pang sikit boleh tak?
0: Boleh, boleh. Tak ada masalah. Silakan Kak Rung.
1: Terima kasih Cik Hen. Kak Rung nak buat acak pang ke anak Kak Rung tu. Najihah Kain tu. Selamat ulang tahun hari ni. Kak Rung ucap ke Najihah. Semoga panjang umur. Sihat tubuh badan mau doa. Semoga murah rezeki. Tu, jadilah anak yang solehah. Taat kepada ibu bapa ke anak-anak. Cik Hen pun gitu juga Kak Rung doa. Bulan baik ni Cik Hen. Bulan
0: ya, ya. Terima kasih. Maha tu doa tu. Terima kasih banyak.
1: Bulan ni awak sura Cik Hen.
0: Oh, itulah kata. Dah boleh dah setiap cari bahan-bahan nak awak sura tu.
1: Kak Rung minggu depan nak buat.
0: Minggu depan insyaAllah. Moga dia pemudahkan Kak Rung ni.
1: Family belaka. Keluar modal sikit-sikit seorang.
0: Ya.
1: Lepas tu ada lebih tu kita bagilah. Segirang sikit-sikit seorang.
0: Betul.
1: Nak bagi Cik Hen, Cik Hen untuk jauh.
0: Tak apalah. Terima kasih sebab ada niat tu. Tu pun dapat pahala dah.
1: Betul.
0: Tapi tak apalah. Jauh-jauh jangan disusah-susahkan. Haa, gitu.
1: Yelah. Kak Rung doa Cik Hen sehat. Pemudahkan usaha Cik Hen. Kerja tu.
0: Amin.
1: Tak tua badang.
0: Amin.
1: Terima kasih
0: Cik Eng. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Bye-bye Kak Rung. Itu dia Kak Rung kita. Duk golek-golek makan kenyang-kenyang deh. Baik, kita tengok satu lagu. Lepas tu kita nak gigi kedai kopi pula. Hawa-hawa kering tekok dah tu. Ada deh. Lagu ni khuh lah untuk cikgu-cikgu yang duk raik kita periksa. Cikgu-cikgu hok gantung puyuk hari ni. Ada nak mari, apa orang panggil? Nak mari indik pala dengan lagu untuk cikgu-cikgu kita. Layak ku intang. Berpaut janji.

0: limau.
1: Aku tengah kadang tu aku tengok timur siang je.
0: Musiang ke siang tu?
2: Siang ke malam?
0: Siang ke dia?
1: Siang ke siang.
2: Bapa musiang.
1: Kalau pasok macam-macam orang suruh awang. Akak pisang lah, akak benda apa, benda petong lah.
2: Dah ke kerja dia lah.
1: Kerja dia banyak sangat kadang-kadang.
0: Kita gini
1: orang ambil sebatang.
0: Betul, kita ni dah apa cedek. Orang kadang-kadang kau kamu tolong. Ia kata kita moreng.
2: Maksud dia awang ni dia ada kelebihan. Walaupun dia gitu pun dia kan body dia tinggi.
3: Dia boleh buat belaka
2: tapi boleh belaka. Tengok dia nukang kedai mak jarum.
3: Nukang boleh.
2: Lepas tu dia baiki basikal. Baru ni motor rosak ada budak tu.
3: Aku suruh ikat ikan.
2: Dia baiki kereta baru ni kuku tukar tayar.
0: Bukan betul cikgu, bukan kita pun cikgu. Kadang-kadang macam orang dapat nyanyuk kita.
1: Oh, dia mahu aku mau pulak
0: jangan. Kadang-kadang kau kita dia beli Pak Ali. Patutnya kau baru gula kopi ni kau. Gula kita balik kopi.
2: Tapi gitu
0: lah. Tapi dia apa macam orang kemiu gelang. Kita tak kisah.
2: Kalau ni aku tengok dia masuk kedai mu. Tapi kalau kalau orang dulu-dulu ni awak aku tak panggil awang tau. Orang panggil Mike Giver.
1: Boleh. Mana jenis kita kata multitasking lah. Macam-macam benda boleh buat. Ya, cerita terbaru pula ni. Yang pernah aku dapat tahu nama Cek Kau Wan Nasat kenapa tahu. Dia tanya kita apa aku. Aku tengok awang baru ni dia akan pokok pelang. Dia ikat-ikat tadi ni. Ikat banyak kain kenapa. Rupanya layu-layu putih orang nak tengok bola.
3: Dia boleh belaka kan. Tapi sebenarnya orang banyak kelebihan macam awang ni. Senang orang disenangi tu se. Di mudah saya piti.
0: Ya, ini macam orang. Kita tak kisah kita ni. Orang kata kita tak sihat ke, tak cedek. Tapi kita kadang-kadang kesiang tau. Orang-orang macam kita tau. Orang kapal ambil kesempatan.
3: Leni kadang-kadang kita kena buat lebih daripada kerja macam cikgu. Cikgu bukan setakat ngajar je cikgu. Malam-malam kejual bergerak.
2: Betul. Wang, sejak bila mu sedar muka gitu?
0: Kita tahu lama jok.
3: Aku nak runner lah boleh tak? Runner atau barang pula.
2: Dah siapa nak jaga kedai mu?
3: Lepas habis, lepas saya terbarang.
0: Mu nak di runner macam kau? Hei, bahaya. Masih-masih.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

0: Poem apa ni bang?
1: Allah, wig ini dah kena, Heng.
0: Oh, dah ni kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur kacau je lah.
1: Allah, pagut. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena itu.
1: Haa. Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya kita dah dok kena kena.
1: Ha ni ni, ni.
0: Ha,
1: apa bulat bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa bagi tepung gomok.
0: Oh gitu. Hei, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air
1: tangan mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat mari dengar.
0: Dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.

0: Okey, baik. Cici, okey, guna kamu orang kita. Kita dah pun pukul 3.45 minit petang dah. 3.45 minit petang. Jadi, sayang-sayang kita masih lagi ada dalam ruangan Cici, okey, guna kamu orang kita pada hari ini. Okey, cuaca di Kuala Terengganu bertambah baik dah. Tadi berangin sekejap. Tadi ada kawasan yang dimaklumkan, apa tu kau panggil? Yang dimaklumkan terkena ribut petir. Betul? Ada juga ya kawasan yang hujan tadi deh. Ada kawasan hujan tadi. Okey, yang nak berkongsi apa-apa jua pada petang, kita nak bagi apa-apa tajuk yang khas supaya sayang-sayang kita hari ni kita dapat bagi, mungkin nak bagi luahan pendapat, nak bagi satu cadangan. Tak kisahlah. Boleh telefon 6235330 6238330. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Abang Rahim ni.
0: Ya, yeah, Abang Rahim.
1: Baik ni.
0: Ya, dari dekat kita lima.
1: Ya tu.
0: Ada mana? Ni ada mana rumah?
1: Ni ada way dah pergi cari makan ni.
0: Baru nak pergi cari makan lewatnya.
1: Makan petang lah pergi.
0: Makan petang. Okey, faham. Allahu akbar.
1: Nak pergi makan di ni. Patah ke masih?
0: Jauh.
1: Biar tu jalan.
0: Makan angin sekali. Dah lah kereta. Bawa kereta molek tu.
1: Astagfirullah.
0: Dah hujan lah inung.
1: Baru beritik ni.
0: Baru beritik.
1: Baru beritik ni.
0: Ya, kalau kata baru-baru beritik ni, dia kena hati-hati sikit lah jalan dia. Jalan panas jadi nak hujan ni licin sikit.
1: Ya, licin.
0: Kang. Baik, insyaAllah.
1: Apa cerita ni? Apa cerita ni?
0: Cerita ini biasa-biasa je. Tak ada tajuk khuh pun hari ni. Sekadar. Yeah. Tanya sayang-sayang, kabur sayang-sayang kita je.
1: Ya, hari ni dah
0: meriah
1: hari ni.
0: Dah meriah
1: hari ni
0: ada. Dia ada hari meriah, ada
1: tak
0: meriah.
1: Tak ada.
0: Ada ada rumah dia tu bakali mak. Cuti kan?
1: Ada
0: dia tengok dengan
1: gila.
0: Dengar kata gila tau.
1: Tak gila dia.
0: Ramai suka dengar yang gila tu.
1: Gila tak gila.
0: Ya, baik.
1: Dia seorang
0: pun tau. Seorang pun tak apa, super je.
1: Sama je.
0: Tau.
1: Kalau ada dia tu, meriah sikit.
0: Betul dah. Tapi nak orang ni katanya hari ni ngamen nasi ayam hari ni. Allah. Hati-hati banyaklah Abang Hing.
1: Okey.
0: Ya, baik. InsyaAllah jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tu dia bahai nak pergi cari makan. Lewat cari makan tu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Salam ya.
2: Mana? Ha? Sorang ini.
0: Biasa dah hari cuti sorang lah. Ada mana mai? Ada mana?
2: Ada Jawa.
0: Ada gawa.
2: Baru balik sapa pukul 12 ni.
0: Dah cuti-cuti ni buat apa dengan Mahai?
2: Cuti-cuti ni buat apa sih? Kita gini nak pergi jalan jauh-jauh. Tak ada orang nak ajak.
0: Tak ada orang nak ajak pun darat kau.
2: Kita tinggal balik untuk tua lah. Kat kawan balik kampung kita pula.
0: Balik mana balik?
2: Kat kawan balik pakai tapai.
0: Balik pakai tapai pula kat kawan.
2: Hari mak ni balik sini mula.
0: Tak apalah, guna manfaat hari cuti lah. Nak buat mana?
2: Yelah, dia gimana-gimana gitu lah.
0: Kalau duduk rumah saja kan, orang panggil kenapa orang panggil? Sumbak.
2: Duduk rumah sok mo, rasa buah agak sumbak pun ada, buah pun ada. Mari jalan ni balik kali-kali masuk tua ke rumah
0: segar, ke. Segar angin sikit.
2: Rasa ada stres tu hilang lah.
0: Maknanya berubah tepat tu, berubah angin sikit.
2: Apa dia?
0: Berubah hangi, berubah tepat ni lain sikit. Ya, duduklah setepat sangat.
2: Dia kata duduk suara takir lain, duduk sini lain, duduk kata apa lain. Kita ni rasa belaka suasana tu.
0: Dah tu tidur bermalam ni, Nung? Berapa?
2: Tak tidur minggu ni. Minggu lepas tidur dah 2 malam. Jadi minggu ni dia tidur kata apa, 2 malam.
0: Tu mai bulok tu.
2: Waktu nak ucap terima kasih lah ke Mak Teh tadi. Mak Teh duduk mana ni? Bukit Cepaka.
0: Ah, Bukit Cepaka. Ha, ha, okey.
2: Ah, dia kata mari dah molek Jepun dia tadi. Tak nak pun dia.
0: Ha ha ha ha.
2: Ah, bayi tu dia dengar lah radio ke apa.
0: Oh, raja dengar.
2: Dia kira ha.
0: Itulah rezeki mari kok mana cara pun mari macam betuk eh.
2: Ha, yalah. Ha,
0: dah.
2: Ni si Ziki Salang eh.
0: Ha? Ziki Salang. Waalaikumsalam.
2: Apa tu? Kenapa ni hingat ni? Ingat
0: Padang dah.
2: Dah hujan ke? Dino.
0: Baru nampak matahari ni.
2: Ni ada hujan kok ni tapi dok lebat ada re gitu.
0: Tadi berangin kat di sini tadi. Dia ada nampak awan nak hujan tapi tak hujan lah.
2: Tu.
0: Baik.
2: Cik. No, lagu tu boleh
0: tau. Lagu dia.
2: Nak lagu Merayu Thomas Alia.
0: Merayu Thomas Alia. Baiklah. Hari sebenarnya hari hijrah ni kita berwi lah. Dah kayak gila.
2: Okey, kita langsung sama di DJ
0: InsyaAllah. Baik.
2: Okey.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia mah. Dia lain macam lagu Merayu. Tak apa, tak ada masalah deh. Kita ada WhatsApp daripada Kak Abah ni. Salam Cik Hing. Yang tugasan seorang diri tu dah jejak okey lah pula. Jejak okey lah pula. Salam satu Muharram. Hari ni anak nata cucu-cucu mari jamu mau Kak Abah ni. Orang rumah beli durian pula. Tak ada arah lah, berasa nak makan. Kak Abah tak boleh makan durian, tak serasi learning. Leo juga. Oh gitu. Apa kalau kat dengan Kaabah saya boleh beli lah durian kau. Sebab saya makan Kaabah dah makan. Boleh saya makan saya belaka. Okey, selamat bercuti lah semua yang bercuti. Yang kerja molek-molek lah. Pergi sungai ngaikan, pergi pula dengan pop meram. Kalau cuti duduk rehat lah kan. Dah dengan sekeluarga sebenarnya hari Muharram. Tak gitu Cik Hingwe. Okey, tabik sepungi semua. Terima kasih banyak Kaabah. Okey, ni ada yang cuba telefon tapi saya maklumkan jangan telefon ke nombor 010 eh. Telefon di 0962353030 6238330. Baik, kita dengar dua buah lagu. Sebelum kita dengar lagu Merayu tadi, Mah Mita tadi, kita bagi ruangan untuk lagu Mah Mita tadi tu. Lepas pada dua lagu tu, kita ke ruangan Air Tangan Mok. Air Tangan Mok nak cakap pasal benda hari ni. Okey, apa menu Mok Dema? Dok kira lah, dulu ke hari ni ke, apa menu ataupun Air Tangan Mok Dema, masukkan Mok Dema yang benda tu dia asah dia. Asah dia adalah nyo. Okey, asah dia adalah nyo. Kelapa. Kelapa. Okey, nyur. Okey, jadi okey pun agak mok. Orang kita.

0: Muim napa ni bang?
1: Allah, pergi ni dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat pacok matang ke ni. Matang ke kau ni, telur ketuk je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Oh. Ayuh, jumpa. Dah kena itu.
1: Pak ni, Onim, kena kuih apa ni?
0: Mana, Onim?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya kita dok kena.
1: Ha ni. Ha ni. Apa bulat dok bulat debu ni?
0: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda.
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya.
0: Ha, baik.
1: Orang kita.
0: Baik, gua nak gamak kita menerusi air tangan mok hari ni, berasaskannya apa yang menu mok kita buat. Ada orang kata bertuahnya masih ada mok lagi. Ya, bertuah masih bertuah, tetapi kalau kita kata tuahnya mengau ada mok. Tetapi kalau kita tengok balik, mok kita macam gemok saya di peringkat usia yang sebegitu, maknanya mereka dah banyak berehat. Tapi bertuah masih ada dengan kita kan. Tapi bagi orang-orang yang dah tak ada mok, mereka masih ada mok mertua. Mok mertua sama je macam mok kita. Kalaulah kita ni menantu lelaki, mok mertua tu, mok mertua tu tak batal semayang sampai ke kita bila-bila. Andai kata jodoh tidak berpanjangan, tak akan batal sampai bila-bila. Sama juga dengan menantu puan dengan ayah tua dia, tak akan batal semayang sampai bila-bila. Pasal apa? Sama saja macam gemuk ayah kandung kan. Tetapi dalam ruangan air tangan mok ni, air tangan mok ni, hari ni dah kisah mok tu masih ada ke tak ada ke, tapi mesti ada kan. Apa tu orang panggil, peninggalan mok kita, yang kalau kata masukkan mok kita yang berasaskan nyo, kelapa, kelafa, coconut. Boleh anda telefon 6235-3306-238-330 macam yang saya kita tadi. Ya kabo, lepenyo cicoh, cicoh kari daging dengan ayam. Lepenyo nasi puluk gaunyo, sedap lawang dengan ikan kering. Tapi kita nak ayam air tangan mok. Kalau kita cerita makanan yang berasaskannya banyak, tetapi air tangan mok dema. Nama pun air tangan mok dema. Macam ke air tangan mok saya, air tangan mok saya yang dah lama dah saya tak merasa adalah dia punya tepung kapur nipis dia tu. Tepung kapur yang nipis. Dengan tepung kapur dia tu dok berapa hitang mana, dengan apa tu pergi, dengan warna gelap dia tu, dia kokok-kokok lembut je, tapi nipis cicoh dengan nyok. Itu air tangan mok saya yang berasaskan nyok. Kalau macam gula ke apa ke yang berasaskan santang tu, yang tu kita kira santang lah. Ni yang kira nyok. Tadi lepen nyok, cicoh dengan kari daging, kari ayam. Siapa je kabar tadi? Tepung buku. Iti dia tu. Iti tepung buku. Macam Nasuha kata tepung kapu arwah mok buat sedap. Ya, macam mok saya lah. Mok saya lagi. Kang, lagi yang nak cerita boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Apa ni? Daripada makcik pula rusa ni. Kutuk ayam peceng masuk atas dapur kayu sehari orang makan kukunyum. Kutuk ayam peceng. Ni hok makcik buat ke dulu. Daripada Kak Ani Bukit Sawa. Apa kata Kak Ani Bukit Sawa pada petang ni, eh?
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Ya.
2: Selamat bersiaran kat kunci tu. Kat Ani ke sahaja ni?
0: Ya.
2: Hari ni, Kak Ani nak bagi tahu rumah di suami ni di Lendang. Kak Ani duduk ke sahaja. Lepas tu, buat Ani jadi cucu. Ani jadi cucu yang ke-15 tahun. Juga yang ada gula daging, ada sup ayam, ada pizza, ada kuih-kuih. Macam-macam lah. Nak sebut satu pun kakak makan ni. nasi lauk sambal ayam goreng puasa. Nak letak selamat selamat hari jadian untuk cikgu dia siap lagi selamat hari jadian. Okey,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dekat majlis masalah apa majlis hari jadi dekat Gurendang. Ha tu kan namanya kat ni Bukit Sawa. Insya-Allah nanti saya cuba putarkan eh. Okey, saya cuba tak janji tu. Ayo kata gula ayam kapo memang rare lah, tapi kita tanyalah yang mock demo buat. Ha 6235330 6238330. Siapa di talian? Ambil yang berasaskannya air tangan mock ni. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Zakaria daripada Kuala Lebak ni.
0: Ya, yeah, Abang Zakaria kita.
3: Saya tak boleh lepas tu ada-ada lah.
0: Yang tu mak Abang Zakaria buat kan?
3: Ada-ada. Mana mak saya buat? Ada-ada dengan Puteri Mandi.
0: Oh, ada-ada dengan Puteri Mandi?
3: Ha.
0: Di mana kau langkah mandi laut tu?
3: Mandi guna tu apa aku nanya.
0: Mandinya, ya. Ada-ada dengan Puteri Mandi lah, Abang Yal eh?
3: Tu lah.
0: Oh, sedap tu. Kena tinisan comel-comel tu. Baik. Terima kasih banyak tu Abang Zakaria.
3: Sama-sama.
0: Ya, itu dia Abang Zakaria kita. Lagi. Halo.
4: Hello, sekali lagi Cik.
0: Ya, Ma.
4: Kuih berasakannya.
0: Ya. Lagi-lagi kuih ke benda ke tak kisahlah.
4: Mak saya biasa yang buat tepung gomok. Waktu pergi mandi. Macam kecil yang kata lah lepennya. Rajin kot lah. Buat lepennya kicau dengan biasa kuah gula. Saya wajib sangat makan kalau hari tangan hok mok buat ni. Sebab bab masuk ni pun saya ambil macam gerepoh-gerepoh tu pun saya guna dari adik mok lah. Sebab kalau mok masuk saya selalu tolong mok dapur. Jadi tahu lah sebut sikit lah. Tawak lauk ni macam apa tu guna kanyo lah. Dan ni ada guna satang kotak, ada yang guna satang hok asli tu. Tapi tahun ni ikutkan sedap-sedap satang asli lagi lah pada satang kotak ni.
0: Satang asli,
4: satang kotak sebab lain. Tapi satang kotak ni ia bukan sedap kan, ia memang campur dengan awet-awet lain tu lah. So tak lama tau. Macam kalau tepat pun buku tu ia dari nyok itu dia.
0: Tapi tadi mahu amba kenal bila mak kata lepenyo, amba pernah makan lepenyo yang model dalam lepeng tu ia irinyo tu keping-keping. Ya macam genyo tu ia kukuh ke kenapa dulu nak bagi lembut.
4: Kalau kita buat lepenyo, nyo tu kita capur sama dalam sandung lalu, sama nganun lalu.
0: Bukan parut kan?
4: Masa tu tak ada paru-paru, kokok lah.
0: Ini kokok lah kan. Itu sedap tau.
4: Ini memang tak ada kokok-kokok tu guna mesin lah kedai.
0: Nak jumpa tu lah.
4: Jadi memang jadi sedap-sedap lah kokok lah. Maknanya air tangan mok belakang. Subuh-subuh tangan mok belakang buat.
0: Betul.
4: Jadi benih ni maknanya jarang makan orang mok buat ni.
0: Yelah, nak ke boleh makan
4: tapi
0: tu.
4: Tapi mok tu mak ada lagi.
0: Yelah, mok tu duduk gagah nak buat.
4: Tapi kalau kita kaboy nak makan apa-apa, mok buat je.
0: Betul tu. Nak cakap nak layan anak seorang. Mana sana ni. Orang lain nak ugut.
4: Tapi dah sama lah air tangan mok dengan ladang kita.
0: Hai, memang.
4: Tak mok lagi.
0: Jauh beng lah beza. Baik. Terima kasih banyak, Ma.
4: Sama. Terima kasih ya. Buat putar lagu
0: merayu
4: ni.
0: Ya. Merayulah dengan Z tu. Ajak gimana-mana cuti-cuti ni. Allah Rabbi. Baik. Terima kasih banyak, Mai.
4: Okey. Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Nampak tak? Dia memang ada benda yang walaupun orang kata tak benda tu mak kita jarang dah buat. Dia lah. Itu macam saya kata tadi. Macam gemuk kita berusia 73 tahun. Dah mereka ni banyak nak rehat dah daripada nak sibuk di dapur kan. Kadang-kadang nak sangat je mak akan tolong buat untuk kita. Tapi gitulah. Sampai bila nak harap? Macam ke ni pun kata puluk beriti. Puluk beriti ni. Lagi. Siapa lagi di talian kita? Halo.
5: Assalamualaikum Cik Hei.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kak Mah kita.
5: Ya.
0: Air tangan mok yang benda yang berasaskan nyong.
5: Yang Kak Mah ingat masa Kak Mah kecil-kecil dulu, oh, dia buat tepung buku. Kan tepung buku bukan macam lo ni. Ha. Isi sutir dalam dulu, tiga sutir dalam.
0: Ha, itulah kata.
5: Lepas tu nyong dia tu, tepung dia tu banyak isi tu. Dia balut dengan puluk tu. Lo ni coleh.
0: Coleh. Oh. Sutir dalam lah.
5: Yelah, isi dia sutir lah. Lagi pun lemak macam dulu tak lah. Tak macam sekarang lah.
0: Oh, hai. Hilang dah. Kamu? Ada gedak tu? Oh, Kamu? Ah, hilang dah. Hei, ha, Kamu kita. Oh, tapi maksudnya, macam gemas wayak tadi adalah, tak dengar dah suara. Hilang dah. Oh, tetapi dia kata tepuk buku. Ah, betul lah dia kata. Iti yang mak kita buat dulu. Banyak isinya. Banyak. Dok. Kemudian kita ni macam ke saat kita royak, kita rindu air tangan mok tau, Abang Hamzang lah dia. Tapah kita ni, mok-mok kini ni buat dok untuk anak-anak kita lah ni. Ha, jadinya untuk akan datang anak-anak kita cerita ni, air tangan mok kita berakhir sekali menapa, hok sedap sekali lah. Jadi mok-mok lah kena buat tu. Daripada Oja. Oja kata tepuk kapur juga. Ayu kata tepuk kapur juga. Lagi ni saya rasa macam kat Amah 8 bulan saya rasa. Hello.
6: Hello, putus mula je.
0: Ha, awan ni.
6: Apa dah tahu putus sangat ni.
0: Nah, lepas tu?
6: Saya lagi tupak kan, dok tupak dia dok buat macam tupak biasa lah ni, macam tupak mana tupak jatung dia buat. Sedap dulu, bukan macam sekarang tupak pun.
0: Tapi tupak tu nyok-nyok pakai nyok ke?
6: Pakai nyok juga tupak. Pakai satang lah.
0: Pakai satang kan.
6: Tak pakai nyok, pakai satang.
0: Memang
6: dia tak macam sama. Tepung buku titi dia je lah. Dia buat dengan nyok. Lepas tu tepung dia tu pada satang juga.
0: Okay.
6: Tak ada doi lawan lah dengan luar ni. Cahin sedap dulu lah kuih ke. Kalau dengan sekarang.
0: Nak kata saya pengong sebenarnya. Saya pengong. Tupak dulu. Ngetupak lah ni tengok. Saya pun tak kerti nak agak. Orang-orang dulu punya goreng tupak tu comel tak?
6: Ya. Buku pun tak sama dengan dia ni.
0: Tunggu.
6: Dulu dia buku kemah molek. Saya ingat tak. Kakak besuk dia buat. Adik hostiu pun dia buat. Memang kemah molek. Lek tupak ni orang sini buat tupak bobol tu ya. Budak tu kita kenyek tu lembek.
0: Dia kalau orang duduk ketupak dulu. Kalau kita makan. Luar kerah. Tapi dalam.
6: Macam ngelek.
0: Lek.
6: Ni sini dok lah ni.
0: Tak tahu eh. Apa berubah gitu eh.
6: Oh iya lah. Kamu pun tak tahu. Kadang-kadang kamu tak reti buat tepat. Dah berapa reti lah buku dia.
0: Amba sipo daun palah pun jadi lagu lain kata.
6: Arwah mak dulu mama tugas boleh buat tepat tu. Mama dia buat lain pada orang buat sekarang. Macam dia buat tepat jantung gitu. Macam orang sekarang kan bucu tiga dok. Dia sebucu lah. Tepat tu. Macam dia buat kosong tu. Pandai pun dok je buku tu.
0: Sebucu lah. Oh, lagu mana sebucu dah?
6: Tak tahulah dia buat rana. Belik lagu mana. Tak tahulah.
0: Yelah, mungkin lain orang lain selalu. Belajar
6: juga jadi pasu dah.
0: Yelah. No.
6: Nak buat betuk dia tu.
0: Dia tak sama lah. Nak buat betuk tu tak mudah juga tu.
6: Yelah.
0: Terima kasih banyak Kak Mahir.
6: Selamat tahun baru hijrah.
0: Selamat tahun baru juga kat Mah kita.
6: Okey, assalamualaikum Cik Hei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul dia macam ketupat-tupat orang dulu-dulu, orang mok-mok kita buat dulu. Dia lah ik molek. Dia lewo tu dia kerah, dia balas bergoreng, bucu kerah kejong, butai warna merah. Oh, lepas tu di dalam pulak dia lembut sedap je, cicah pulak dengan susu. Oh, sedapnya tu pak cicah susu tengah-tengah lagi dekat gadana. Ha, Mang Bajok. Selamat tahun baru Cik Heng, selamat tahun baru juga. Okey. Kita ada daripada Cik Ana AMBS. Terdengar apa kata Cik Ana kita ni?
7: Assalamualaikum Cik Heng.
0: Waalaikumsalam.
7: Ini Cik Ana dalam rancangan air tangan mak hari ni. Cik Ana nak bagi tahu cara buat apa ni? Kuih bengkel pulut yang guna nyor. arwah mak buat suka buatlah dulu. Tengok je buat. Nak bagi tahulah sikit sini kan cara-cara dia kan. Cara dia tepung pulut sebungkus. Lepas tu nyo dua biji nyo yang muda yang boleh meseng kan. Dalam dua biji kan. Nyo banyak sedap. Lepas tu garam setengah sudu besar. Gula dalam secawan gitu kan.
0: Okey.
7: Tu airnya tak sikit. Telur tak lah sebiji ke dua biji ikut suka kita lah. Dia tak boleh cair sangat. Dia kena pekat-pekat gitu je. Gaul lah gula apa semua tu nyo. Garam apa semua kan. Dia sebati tu. Lepas tu kita bakar lah dalam sarang kuih apa ni. Kuih bakar yang temaga tu. Lesek minyak tu bakar. Dia kalau guna api atas, atas bawah tu comel dia garing. Kalau tak ada api atas bawah gitu, rapuh kayu, kita guna rapuh gas boleh. Tapi bila dah garing tu, kita balik bagi sebulan lagi tu, biar dia garing juga. Baru dia sedap. Dia kuih banker ni dia kena garing.
0: Itu je lah ya.
7: Okey lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kuih banker eh. Baru ni saya ada makan banker di Tok Jiring. Sedap juga. Lembut je. Baker. Saya makan baker dengan akak ada situ. Tapi itulah nak cari baker yang sedap lah ni bukannya mudah. Kalau ada pun tertentu sahaja. Macam ke Cik Mak lorok ciku. Dia kata. Moga ceria semua. Selamat petang. Waalaikumsalam. Dia bagi salam. Lambatnya jawab salam. Apa dia gitu. Arwah mak saya satu-satunya kuih yang dia rajin buat berasal nyok adalah kuih beronok. Kuih beronok ni payah eh. Beronok sagu. Dulu berakhir sangat lah kuih beronok sagu tu. Ni macam ke siapa dia ni? Daripada Yurohani. Dia kata kalau tupak ada lawang lah. Dengan tupak manis dia kata. Buku comel dengan sedap. Lepas tu lenyo kata pulinyo. Pulinyo. Tapi yelah. Nak kata pulinyo dok semua orang buat sebenarnya dok ke gua ni. Then lagi daripada khabar kata dah dulu tahun 70-an. Saya ni kadang-kadang saya ni juga ni dok tanya kalau khabar sebut mesti ada tahun, wajib ada tahun. 70-an. Cik khabar buat pulut gaunyo dia buat tanuk dalam puyuk. Nyo kuku kepau ikan anak makan. Siapa menjilat jari jemari habis makan gimai pula. Pasal dia doh. Itu betul-betul. Ada kata dok tahu kuih beronok gana. Kuih beronok, beronok sagu. Telok kuih telok katok tu. Orang panggil tu telok katok. Sebut-sebut kan orang kata bak makan lah gurau main. Okey lagi. Kita ada Mang kata amba pilih kuih paung ubi kayu lah. Susah nak jumpa kuih paung ubi kayu. Susah betul. Kita pun akui benda tu kuih paung ubi kayu. Benda yang lagi yang berasaskan nyaw lagi. Pecah isikan buah pelang dengan nyaw. Jadi tapi itulah macam mok saya dah buat benda tu. Mok saya dah buat. Nokia berdua uti. Jadi air tangan mok demo untuk ruangan pada petani. Kita dengar lagu dulu sikit. Kita main semula lagi. Nokia bawa tu asal tau. Jizya.

4 minit petang deh untuk sayang-sayang kita hari ini. Jadi untuk panduan kita bersama juga waktu solat fardu asar hari ini. Ha, hari ini 1 Muharram 1448 Hijrah. Okey, di Kuala Terengganu Marang dengan Kuala Negeri, waktu asar pun pukul 4.37 eh. 1.437 di Besuk Setia pukul 4.39, di Hulu Terengganu pukul 4.38, manakala untuk sayang-sayang kita yang berada di daerah Kemamang dan juga Dungung, waktu asal pada pukul 4.37 minit petang. Dan ceritanya hari ni, hari tangan mok kita berkaitan dengan yang ada kaitan dengan nyo lah. Maksudnya berasaskan nyo. Kalau kata tadi berasaskan satang lah nyo, ni berasaskan nyo. Ha, nyo, nyo yang nyata, nyo paruk ke, nyo muda ke, macam tadi lah cakap lepeng, lepeng nyo tadi. Lepeng nyo datuk nyo muda, kokok lah kita kokok. Lagi kita ada apa lagi eh, yang bahasakan nyo, beronok sagu. Kemudian macam kan ubi, ubi gaunyo, ubi kayu gaunyo, dah ubi kayu gaunyo. Kemudian ni apa, kenapa jagung nyo ke, kenapa jagung nyo jagung gaung nyo tu, kenapa nak sebutkan eh, saya lama dah tak temu jagung nyo tu, kenapa nama? Boleh cerita, atau WhatsApp di 0103446632, ataupun boleh lah nanti lah lepas-lepas hasil kat gigi, ya, terlah cuba nak komen kat dekat TikTok pun boleh, tak ada masalah. Lagi ada Mak Juso, ada Jeffrey, siapa lagi kat live TikTok ni. Saya kalau nama test ni, kalau beranak zaman dulu-dulu, mak saya buat dengan sagu kepuk. Orang lain ni pakai sagu butir, betul juga tu. Dah, ni untuk Mang Bajak berada di di Kemamang eh, di Teluk Kalong buat kerja. Dari Kuala Terengganu, hati-hati, selamat bekerja lah. Dah, boleh cerita lagi berkaitan dengan air tangan mok kita yang berasaskan nyo. Mudah nak faham, mudah nak kere. Kita atau WhatsApp atau telefon lepas-lepas asal kaki, saya baca pulak dah untuk sayang-sayang kita dalam jejak. Okey, warna gamuk orang kita.

0: Okeylah, baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setiap lagi pukul 4:37 minit petang, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami dari Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Suluh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan tahun baru, bermakna setiap daripada kita bertambah usianya, bertambah keberadaannya di dunia yang sementara ini. Hijrah menuntut kepada satu perubahan untuk menjadi lebih baik. Sebab itu bila disebut dengan tahun baru, istilah yang kita gunakan ialah ma'al hijrah. Bersama-sama kita mengorak langkah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik, daripada baik kepada lebih baik, daripada yang tidak baik kepada baik. Begitulah proses dalam kehidupan kita yang menuntut kepada perubahan ke arah kebaikan. Setiap daripada kita tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Maka orang yang sentiasa berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pangkal jalan dan meninggalkan perbuatan yang buruk lalu meneruskan perkara-perkara yang baik, merupakan satu anjakan ke arah kebaikan yang dituntut dalam Islam. Tidak ada istilah berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang dianjurkan oleh Nabi, kerana hijrah telah berlaku sejak 1448 yang lalu. Hijrah yang dimaksudkan adalah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah yang disebut hijrah seperti mana hijrah Nabi ke Mekah dan Madinah, kerana hijrah itu telah selesai sebagai satu proses perkembangan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diusahakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hijrah yang diteruskan untuk kita mengambil semangat hijrah tersebut adalah pengorbanan, usaha kita dan juga niat baik kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Hijrah menuntut kepada usaha dan keazaman untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, marilah kita jadikan hari pertama dalam takwim hijri sebagai satu hari yang dipenuhi dengan kebaikan, dan kebaikan itu berlanjutan daripada hari ke hari di sepanjang tahun ini untuk kita meraih ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, setiap detik dan saat yang berlalu perlu dimanfaatkan untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada istilah membuang masa atau membiarkan masa berlalu pergi tanpa usaha untuk mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa sahaja kebaikan, besar mahupun kecil, kerana yang penting adalah keikhlasan kita untuk melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, orang yang berusaha untuk berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik merupakan orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada daripada kalangan mereka menggunakan harta mereka dan diri mereka sendiri untuk melakukan perubahan dan berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan ganjaran yang besar untuk golongan ini, untuk kita yang sama-sama berusaha untuk meraih kebaikan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, inilah golongan yang berjaya. Seperti mana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulai kahumul faizun. Dan mereka orang yang beriman dan melakukan hijrah kepada kebaikan dan berjihad pada jalan Allah, mereka ini menggunakan harta mereka dan diri mereka untuk melakukan pengorbanan. Maka janji Allah, mereka akan mendapat ganjaran yang paling besar di sisi Allah, iaitu syurganya. Dan mereka inilah orang yang berjaya, al-faizun, golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat dengan sebab hijrah dan juga jihad yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan al-faizun, orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, seperti mana doa yang sering kita lafazkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan juga bebaskan kami daripada azab api neraka. Begitulah doa orang yang beriman. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam al-hijrah buat semua.

Okey, baik je. Okey, korang dengar kita dah pukul 4.52 minit petang tau ni. Ha, untuk sayang-sayang kita hari ni. Hey, Miss Samad kata pergi beli gi, tengah tubik pergi beli durian ni. Ada orang jual durian RM9 sekilo, RM9 sekilo. Musang King ke menapa King tak tahu. Allahu Akbar, sedapnya. Lah, ha, ada masa hari cuti. Gilah sayang sobat kita. Tapi dalam ruangan air tangan mok. Ha, sikit lagi lah. Benda yang berasaskan nyor. Tadi katanya nasi puluk gaun nyor. Masa arwah mok saya dulu ni bersama dia ni Syang, arwah mok saya dulu dia kata suka buat beronok sagu kaya telur asam kupa. Beronok sagu kaya telur asam kupa. Itu yang dia tulis lah, saya baca. Okey, lagi Ayu, Ayu Kolibah kata mok amba dengan arwah tu amba berakhir buat kuih kusu. Kukunya ambil hak butir je, tambah kukus sekali dengan keroknya. Nak hak butir je, nak buat cicong dengan kusu. Kusu kena je manis. Seku makan, sungguh. Kuih kusu, kenapa lagi? Kuih pasung, kuih pasung. Lagi, kenapa lagi? Benda yang berasakan nyor ni. Ami amba berakhir buat lepak tikang. Beronok dengan tepung kapur. Patang kalau dengan nyor. Sabit kata. Tapi oleh kerana kita sebut dengan nyor. Amba rasa pagi esok jap. Esok ada benda esok. Esok free rasa. Rasa nama lepeng. Lepengnya boleh. Wijak. Okay. Gitulah. Sikit sebanyak yang kita boleh kongsi dengan kacang dengan jagung gaunyo. Oh, saya sebut tadi kacang dengan jagung gaunyo. Sedap tu. Nak cari mana tu eh? Memang tak aduk kan? Jadi maknanya saat ni benda yang berasakan nyong ni banyak sebenarnya, boleh cerita lagi lah nanti dekat dengan WhatsApp. Kalau dah saya baca waktu apa tu, waktu pilihan itu kan kita baca ni. Terima kasih banyak-banyak lah untuk saya kita yang kongsi lagi. Empeng makan dengan nyong lama juga. Oh betul dah, betul lah, benda tu dah tak ada dah. Tapi apa pun, terima kasih banyak. Pukul mana pun, insyaAllah pukul 5 kita ada berita utama 5 petang. Lepas tu kita mari semula, kita mari semula dalam pilihan Retro. Jadi okey, gua negamu orang kita.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada majlis sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dawaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dawaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamatan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratu panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okay, kita ke ruangan lapor dah weh. Hala-hala ke petang macam biasalah. Pak Jang dah cakap lapor dah weh. Tapi hari ni lapor dah weh kita nak bawa ke kedai mana? Kita nak bawa ke sayang-sayang kita ni. Ke warisamu ayahanda roti cana. Tapi kalaulah kedai ayahanda roti cana ni, dia pagi-pagilah. Dia bila perut lapor, perut berbunyi. Kalau ada di sekitar Kijar ke Mamang, ada satu kedai sarapan yang semua wajib pergi. So wajib singgah. Okay, warisamu ayahanda roti cana. Tempat wajib singgah kalau nak rasa roti cana yang antara yang paling sedap di Kemamang. Okey, warisamu ayahanda roti cana memang terkenal dengan roti-roti cana yang dibuat segar setiap pagi. Bila siapa aje boleh nampak roti di table panah-panah terus masuk kuali. Bau dia memang dia automatik jadi lapor. Jadi roti cana kosong ada telur, ada bawang, ada roti bom dan roti sading, kari ayam kampung dengan kari kambing. Aku ada pekat berepoh, teh tarik kau-kau untuk start hari dengan gaya yang tersendiri. Tapi yang paling menarik sekarang ni ada roti cana frozen. Boleh simpan dekat rumah dan makan bila-bila masa. Kalau nak beli roti cana frozen, RM8 sepek ada 10 keping. Boleh beli terus di kedai ataupun request delivery. Jadi, kedai dia terletak di kampung Pantai Penunjuk, Kijar, Kemamang. Berdekatan dengan Pantai Penunjuk lah. Suasana tenang, santai. Waktu operasi sekitar 7 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Fokus sarapan pagi yang segar setiap hari. Roti dibuat depan mata, panah-panah terus makan. Harga mesra poket sesuai untuk semua. Jadi kalau yang lalu ataupun duduk kat Kijar Kemamang, jangan lupa singgah warisamu ayahanda roti cana. Nak makan panah-panah boleh, nak simpan stok frozen pun ada. Kadang-kadang hok siapa gin lah, hok kita nak ke guana set-set kita.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Contohnya negara Singapura, Indonesia dan sebagainya lah. Dan saya juga berharap ramai yang ingin menjadi ejen produk Mrs. Asam, terutamanya produk Asam Jawa Bergula.
1: Itu dia Biz On Air Petani, ha, Mrs. Asam. Ha, okay, jadi kita ada lagi pilihan-pilihan lagu yang belum kita putarkan lagi, permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Terima kasih banyak ni. Kita ada Weheng juga. Ada Weheng dekat ruangan live TikTok. Terima kasih Weheng. Esok dengan kami, Weh. Esok dengan kami. Pak Ugang. Jumpa pula. Lagu ni. Waktu yang menentukan kita semua. Baik. Kita ada lagu permintaan yang seterusnya. Seterusnya. Permintaan daripada... pasti panjang. Syuk pasti panjang nak dengar lagu daripada Spring, Sejujur Mana Kata-Kata. Kemudian permintaan daripada Jazz. Okay, Jazz. Itu sekarang ni saya balik Sabah, tapi saya dengar Tenor FM. Jazz nak dengar lagu dari kumpulan, daripada kumpulan Versi Kepada Mukuman Nanti. Kemudian Norfa Parker, dia minta lagu daripada Rahmat Eka Matra, Hanya Segenggam Setia. Dia kata mari teringat lagu masa Dari Jauh 3 tahun 98 dia Dari Jauh 3. Baik. Dan juga seterusnya permintaan daripada Eddie Kemasik nak dengar lagu daripada Kumpulan Data. Okey, Permaisuri. Baik. Jadi part 1 lagu yang terakhir, InsyaAllah. Jadi esok dengan Cik Heng pula tak? Esok dengan Cik Heng kata dalam JJ Okey Gua Negam Orang Kita. Dan juga macam biasalah esok cakap ulu. Okay, cakap ulu esok. Kemudian KG pukul 6 ada berita. Lepas tu bertemankan Azra dalam Nurani 6 minggu ke 9 malam. Okay, salam hijrah semua, insyaAllah. Jumpa semula esok dah dengan Cik Hing. Dan juga katilah JJ Okay Gua Negam Orang Kita. Kita jumpa semula. Bye-bye. Assalamualaikum.

hamba Zek 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang untuk anda. 6 minit petang. Iza RA kembali lagi menemani anda untuk edisi hari ini. Ya, hari Rabu 17 Jun 2026. 1 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah berganjak ke satu lagi tahun baharu Islam. Ke fasa baharu kehidupan. Langkah-langkah di pintu-pintu perjuangan. Hijrah baharu bagi yang sedang berhijrah menuju kebaikan. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat dan juga kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih untuk Cik Him yang baru saja menemani kita semua menerusi Gigi. Okey, guna gamuk orang kita habis tugasan Cik Him sampai pukul 6 petang. Sekarang Azra temani anda pula lah. Ya, semestinya sampai pukul 9 malam ya. 9 malam, 3 jam ke udara menemani anda menerusi Ruangan Nurani 69. InsyaAllah jika tidak ada apa-apa aran melintang, rancangan Iqra' menyusul selepas ini. Kita lihat bagaimanalah ya kehadiran yang berbahagia Ustaz nanti. Apun begitu untuk anda yang baru saja dengarkan kami di Terengganu FM, terima kasih kerana hadir bersua ke udara, meminjamkan halwa telinga. Kita saling teman berteman ya.

0: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya, kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang, hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ya, untuk hari Rabu seperti biasalah kita akan belajar ya Al-Quran menerusi rancangan Iqra' yang kami sedang bersiaran langsung menerusi TikTok Terengganu FM dan juga Facebook Terengganu FM. Terima kasih yang hadir bersama-sama dengan kami dan Ustaz pun sudah pun ada di konti bersama-sama dengan DJ Azra. Ya, berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa khabar petang ni?
2: Alhamdulillah.
1: Lama saya tak bersua dengan Ustaz sebenarnya ni. Rasanya dah berbulan-bulan.
2: Bertahun
1: mungkin lah. Lebihlah setahun kan. Okey, baik. Kalau minggu lalu mungkin bersama dengan DJ yang lain, sekarang ni kami akan ke udara lah sampai pukul 7 malam tentunya dengan pengisian mungkin ada dalam kalangan anda yang nak membacakan Al-Quran hari ini dan insyaAllah yang berbagai Ustaz Doktor akan perbetulkan ya. Dan mukadimah petang ni Ustaz.
2: Okey, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Okay, alhamdulillah, pertama sekali kita mengangkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan kurniaannya, pemberiannya, nikmatnya dan sebagainya kepada kita dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga diberikanlah kemudahan untuk melaksanakan segala perintah dan ketaatan yang diwajibkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan naungan rahmat daripada Allah Ta'ala insyaAllah. Baik, untuk selat saya ni selat Iqra' ataupun dalam kalau nak faham mudah kak, baca Quran lah.
1: Baca Quran, baca Quran, yeah. Lah. Betul dah.
2: Okay, jadi alhamdulillah dapat lagi bersama-sama lah dengan rakan-rakan pendengar khususnya pada petang ni untuk kita menyambung semula kita punya pengajian kita. Dan untuk hari ni insyaAllah saya nak sambung lagi ayat yang seterusnya daripada suratul Ma'idah. Suratul An'am.
1: Ayat, An'am ya?
2: Al-An'am ayat 53 sehingga 56 dari muka surat 134. Okey. Suratul An'am buka muka surat 134. Baik. Jadi sebelum saya menyerahkan pada DJ lah untuk menerima panggilan sahabat-sahabat ni, izinkan saya sekejap untuk kongsikan beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum tajwid. Untuk ayat yang kita nak dengar hari ni dan kita nak baca hari ni lah, insyaAllah. Baik, kita tengok pada ayat 53 dulu, ayat pertama untuk kita hari ni. Okay, firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyakulu ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Baik, ayat ni agak panjang, saya syorkan untuk kita berhenti dekat liyakulu. Okay, berhenti di situ. Kemudian ulang balik liyakulu ahaulai mannallah, sehinggalah perkataan min bainina. Okay, baik, itu untuk ayat yang ke-53. Beralih kita ke ayat 54. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Okey, untuk yang ayat ni, untuk yang sampai dekat perkataan alaikum ni, saya ingat boleh lah kok berhabis dengan satu nafas. Tak susah sangat lah. Okey. Cuma kat bawah dia tu, cuba tengok. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Okey, kataba. Perkataan kataba ni, apa yang saya nak highlight adalah pada baris dia. Baris dia ni, semua huruf, yakni ketiga-tiga huruf tu berbaris sama, iaitu berbaris atas. Ka, ta, ba. Okey, apa kenanya dengan baris atas tiga-tiga ni? Okey, dia begini. kata ba ni ataupun mana-mana perkataan lah yang sama baris, tak kisahlah bari atas ke bari bawah ke bari depan, tapi dia berulang lebih dari dua kali. Ini saya punya pemerhatian. Biasanya untuk perkataan-perkataan yang seperti ni, ramai juga kalangan pembaca kita yang sedikit tergelincir lah, bacaan dia. Mm-mm. Macam mana tu? Mm-hmm. Dia akan baca laju. Dia jadi laju. Kataba rabbukum.
1: Kataba rabbukum.
2: Sebab apa jadi laju? Sebab dia baris sama.
1: Ya.
2: Macam kita jalan straight lah. Jadi laju tu. Mm-hmm. Kalau dia bergile-gile dengan baris yang lain, huruf pertama baris atas, huruf kedua baris depan, dia lain sikit. Jalan dia tu berliku-liku sikit, jadi dia kena hati-hati.
1: Yeah.
2: Tapi hak ni dia jalan straight. Umpamanya begitu. Jadi bila jalan straight ni, kebarangkali yang untuk speed tu memang orang kata tinggi lah.
1: Mm. Highway ni.
2: Highway. Jadi bila baca laju, kalau baca laju tu masih orang kata dalam bacaan yang betul, ikut cara yang betul, baris itu disempurnakan dengan betul, okey. Tak cuma saya sebut tadi kebarangkali yang bila bila bacaan jadi begitu, dia tak sempurna baris tu. Tu yang jadi kata apa? Laju. Dan bacaan laju ini dia sebut sebagai ikhtilas.
1: Ikhtilas.
2: Ya. Ikhtilasul harakah, iaitu mengurangi. Ikhtilas ni kalau dalam bahasa Arab bermakna mencuri. Curi. Maksudnya dari baris yang penuh itu kita curi sikit. Curi sikit jadi tak penuh lah.
1: Yang biasa kalau dengar dalam semayang curi. Dari ngaji pun ada curi juga.
2: Ada. Maksudnya unsur bacaan seperti itu. Tapi itu makna dari segi bahasa lah.
1: Baik.
2: Sebab so, kita tengok pada pada istilahnya, dia merujuk kepada satu bentuk bacaan yang mengurangi baris. Dengan bacaan yang tidak sempurna baris. Dan itu secara umumnya ada dalam beberapa riwayat bacaan Quran lah. Maksudnya dia mutawatir secara umum bacaan yang dikatakan ikhtilas ini, mengurangi baris ini. Tapi dia tidak tidak pada semua perkataan dan tidak pada semua riwayat.
1: Yeah.
2: Jadi kebanyakan daripada kita bila jumpa sahaja perkataan yang sama baris, memang kebarangkaliannya sangat tinggi untuk berlaku bacaan dengan ikhtilas. Jadi kena baca dengan perlahan-lahan. Pastikan setiap daripada huruf dan juga baris ni tu diberikan haknya. Kataba rabbukum, baca slow-slow, jangan laju. Baik. Kemudian ayat yang ke-55. Okey, cuba tengok ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Okey, apa yang saya nak fokus pada ayat ni ialah pada perkataan walitastabina. Okey. Sebab apa? Sebab biasanya lidah kita ni dia cepat nuruk, orang kata. Istilah orang kampung, cepat nuruk. Macam mana tu? Sebab kalau dalam kalau kita tengok dalam ayat ni, ada perkataan nufassilu. Nufassilu. Yang mana pada perkataan ni ada huruf sad. Jadi bila lidah kita tu dah sebut huruf sad pada perkataan sebelumnya, dia boleh juga dikekalkan pada huruf-huruf yang mirip dengan dia pada perkataan selepas ni. Jadi huruf sin ini dia sangat hampir dengan sad. Dia sangat hampir dengan sad. Cuma beza dia nipih, sad ni tebal. Itu sahaja. Sebab dalam itu satu. Sebab apa yang keduanya, kita ni perkataan wa nufassilu itu juga boleh berlaku silap dengan orang sebut seperti huruf sin. Sebab apa? Sebab kita punya bahasa, bahasa Melayu, dia panggil dalam istilah bahasa Melayunya adaptasi bahasa. Maknanya daripada huruf sad, oleh kerana bahasa Melayu kita tidak ada huruf sad, kita ada huruf S. Jadi dia beradaptasi, maknanya dia mengubah mengikut lidah, mengikut lidah kita. Jadi akhirnya yang sad sepatutnya ada dalam bacaan Quran, yang mana itu adalah salah satu dari huruf-huruf hijaiyah Arab, akhirnya ditukar, disesuaikan mengikut lidah kita, maka ada sebahagiannya baca dengan sin, S, nipih orang kata. Wa kadzalika nufassilu, itu satu. Yang tadi sin, oleh kerana adanya huruf sad sebelum dia, berkemungkinan juga dia baca dengan sad pada sin. Walitastabina, So dua-dua kesalahan itu perlu diberi perhatian. Sebab bila kita baca Quran ni, kita kena ingat Quran adalah bukan bahasa kita, bukan bahasa lidah kita. Quran ni adalah dari bahasa Arab, dan memang kita agak struggle juga sebenarnya bila kita baca Quran ni kan. Sebab kita nak cuba menyesuaikan balik lidah kita ni yang sudah banyak berubah hasil dari adaptasi bahasa tadi tu, supaya menepatilah cara sebutan huruf hijaiyah Arab. Dan dalam bahasa Melayu kita tidak diajar secara detail tentang penyebutan huruf, tentang fonetik, fonologi, fonem, macam-macam lagi istilah-istilah bahasa lah orang kata dalam bahasa Melayu. Kita tidak diajar secara detail. Kan? Tapi bila kita belajar dalam ilmu berkait dengan bacaan Quran ni, didetailkan kepada kita huruf yang ini sadnya di mana, tempat keluar sentuhan berlaku di mana, apa ciri-ciri huruf yang perlu dijelaskan dalam bacaan. Kalau di huruf bersukun, apa keadaan yang boleh berlaku. Kalau dia bersabdu pula, apa keadaan yang perlu dibuat. Kalau dia berbaris, apa perlu dibuat. Kalau bagi bawah pula macam mana. Dan pelbagai bentuk bunyi-bunyi yang terhasil akibat dari perbezaan keadaan huruf tadilah. Detail, detail. Masya Allah, itu Quran. Tapi dalam bahasa Melayu kita tidaklah sedetail itu. Ada perbahasan yang dibuat, tapi secara umum orang-orang macam kita ni tidak sangat didedah kan. Melainkan orang tu memang dia belajar secara khusus dalam bidang bahasa Melayu, sastera dan sebagainya lah. Okey, baik. So kena ambil perhatian lah pada huruf-huruf seperti ni. Banyak lagi lah huruf-huruf lain yang agak mirip dengan sebutan Melayu kita. Antaranya huruf Z, dalam bahasa Arabnya Zai lah. Tapi sebenarnya tak sama. Saya sebut ni satu bentuk perbandingan umum. Sebab kadang-kadang orang nak bagi mudah ni, dia pun akan sebut okay, huruf Zai ni awak anggap macam sebut huruf Z.
1: Macam
2: macam. Tapi sebenarnya tidak sama. Dia ada perbezaannya antara Z dengan Zai. Yang ini perlu dikupas dalam kelas yang lebih khusus lah. Sebab dia panjang cerita dia. Okay, ala kulli hal, jangan samakan antara huruf-huruf Latin dengan huruf-huruf Arab. Tak sama-sama sekali lah, walaupun ada kesamaan ataupun berhampiran bunyinya. Okey, seterusnya pada ayat yang ke-56. Okey, ayat 56, qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwaakum. Baik, perkataan attabi'u a, kat sini saya pun dah berulang kali juga jumpa dengan contoh seperti ini. Attabi'u'a. Pada ayat ni ataupun perkataan ni, kita lihat ada gabungan antara huruf Ain pada perkataan attabi'u dan juga huruf Hamzah pada perkataan ahwa'akum. Jadi huruf Ain dengan huruf Hamzah, sebagaimana kita belajar, kedua-dua huruf ni berhampiran pada tempat keluarnya, di mana huruf Hamzah keluar daripada bahagian bawah kerongkong, manakala huruf Ain pula keluar daripada bahagian tengah kerongkong. Jadi dia berjirang lah huruf ni. Apa yang dia ceritanya, dia berjirang. Okey, jadi bila berjirang, maka kalau tidak dijelaskan satu, setiap satu daripada huruf tersebut, maka bolehlah bertukar. Ain disebut Hamzah, Hamzah disebut Ain. Atau dua-dua jadi Hamzah, atau dua-dua jadi Ain. Itu pun boleh berlaku juga. Okey, dan akhir sekali untuk hari ini saya nak sebut adalah pada perkataan qad dalaltu. Ni perkataan qad dalaltu. Yang pertama sekali huruf dal sukun jumpa dengan huruf dal. So jelas di sini dia tidak berlaku idgham lah. Maksudnya huruf dal tu jangan dibaca dengan idgham. Jangan baca qad dalaltu, salah. Qad dalaltu. Sebut huruf dal dulu baru sebut huruf dal. Kemudian laltu. Sebab huruf lam ada dua, cuma kat sini bezanya huruf lam pertama tu dia berbaris. Huruf lam kedua tu dia sukun. Jadi bila nak sebut huruf lam yang kedua sukun tu, kita kena berikan hak hurufnya lah, yang kita sebut dengan nama tawassuk ataupun pertengahan di antara lepas dan tahannya suara kita. So kita baca qad dalaltu lal l. Tu. Dia jangan qad dalaltu dalaltu. Itu dia tahan sepenuhnya suara. Yang ini kena ada sikit dalaltu. Tapi jangan panjang sangat. Jangan baca qad dalaltu. Itu kita dah melepaskan suara sepenuhnya. Dan itu memang tak sepatutnya berlaku pada huruf lam. Okey, jadi sekadar itu dululah untuk sebagai mukaddimah saya petang ni, dan saya boleh terus lakuk kalau ada pemanggil, insyaAllah.
1: Ya, kami mengalu-alukan pemanggil di dua talian mesra kami, 0962353330 ataupun 0962383330. Kita ada pemanggil. Mungkin Ustaz boleh ulang ayat yang dialu-alukan untuk mereka baca hari ini, surah Al-An'am
2: ayat 53 hingga 56. Baik. Muka surat 134.
1: Baik, kita terima pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, suara siapa di talian tu?
3: Hai, ni Mak Ngah dari Penang.
1: Okey, Mak Ngah Penang jauhnya. Baik, kita akan mulakan bacaan daripada Mak Ngah ya, Mak Ngah Penang.
2: Sila-sila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat 53 hingga 56, Ustaz.
2: Betul, Mak Ngah.
3: Okey, Mak Ngah cuba, Ustaz.
2: Okey, baik, sila-sila.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Baik ni nak. Ambil balik diri aku saya.
1: Tak apa, makmur dah sampai situ, terus jelah.
0: Dah sampai juga. Okey. Alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaykum. Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah.

0: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okay,
1: kita ada dua pemanggil nampaknya ustaz ya.
2: Okay. Ada lagi ke?
1: Okey, seorang lagi
2: kita ya. Seorang lagi. Ya, baik, sila.
1: Ya, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, di talian suara siapa tu?
3: Ni Kak Ani.
1: Okey, Kak Ani. Baik, Kak Ani.
3: Assalamualaikum ustaz.
2: DJ.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kan
3: jawapan ni dia. Baik-baik kan ni, sila. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim.

ثم تاب من بعده وأصبح فأنه غفور رحيم.

0: muhtadin. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih Ustaz DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Tiga pemanggil Ustaz.
2: Tiga pemanggil, okey. So, saya bagi komen dulu lah untuk tiga ni. Kemudian nanti kita sambung balik. Okey, baik. Pertama sekali kita tengok daripada ayat pertama lah, ayat 53. وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Okey, kat sini ada dua huruf dha lah. Satu pada perkataan بَعْضَهُمْ, yang keduanya pada perkataan بِبَعْضٍ, huruf dha. Huruf dha, dia agak menyerupai huruf Melayu ni dengan huruf D lah. Nah, sebab tu kalau huruf dha dalam ejaan asal, bila kita ubah kepada bahasa Melayu, dia jadi D. Contohnya Ramadan. Kita tak baca Ramadan dalam bahasa Melayu kita. Kita tak sebut Ramadan, kita sebut Ramadan.
1: Yang paling dekat itulah.
2: Jadi itulah saya sebut tadi. Bila dia biasa, sebab kita bahasa Melayu banyak meminjam daripada bahasa Arab antaranya, selain daripada bahasa Inggeris. Jadi bila kita dah terbiasa huruf dot itu ditukar dengan sebutan D, saya tak sebut dal, saya sebut D. Sebab memang dal dengan D pun ada beza dia. Dibawa benda tu dalam bacaan kurang. Ini yang agak perlu dijagalah. Saya faham benda tu kita nak tukar, kata pun bahasa dialek yang biasa kita selalu sebut tu. Memang kadang-kadang tu silap juga dah. Biasalah. Macam mana? Cuma saya nak sebut sini, kalau nak baca, baca dengan huruf dot yang betul lah, tebalnya. Okey? Dengan cara gaya huruf dot, dari makhrajnya keluar daripada bahagian mana dan sebagainya. Bibadin. Okey? Kemudian, liyakulu ahaulai manallah. Okey, so kat sini ada mat yang perlu kita sekatakan. Liyakulu, empat harakat. Aha, empat harakat. La, empat harakat. So, empat, empat, empat lah. Jangan hak tu dua sekejap, hak ni dua, hak ni empat. Tidak seragam. Memang kita kena wajib baca begitu. Sebab memang itu adalah bentuk harakat mat yang perlu dijaga dalam riwayat bacaan Quran kita lah. Okey, kemudian perkataan alaihim min bayinina alaysallahu. Tadi saya dengar ada yang baca pada lafaz jalalah Allah, huruf hak ni tu tidak dinyatakan baris. Atau mungkin ada gangguan audio lah. Tapi kalau betul kesalahan tu berlaku, mohon untuk diperbetulkan balik. Okey, bacaannya alaysallahu. Hu tu kena jelas. Walaupun huruf hak tu huruf yang lemah, tapi lemah dia pun hak dia kena beri. Lagi-lagi bila dia ada harakat, ada baris. Alaysallahu bi'a'lam. Bi'a'lam bisyakirin. Okey, perkataan asyakirin berakhir dengan huruf nun. Atau dalam bahasa Melayu kita sebut huruf sengawan. Sengau, huruf sengau. Jadi huruf nun, cara dengung ataupun cara sengau dia tu, dia tak sama dengan huruf mim. Ataupun huruf M. Dalam bahasa Melayu kita, huruf M dengan huruf N ni huruf sengawan. Nah, kita kata antaranya huruf yang menghasilkan suara sengau ataupun suara berdengung. Baik, ada orang menyamakan antara dengung nun dengan M, mim ataupun N dengan mim ni dianggap sebutan yang sama. Hakikatnya tidak, walaupun kedua-duanya duduk dalam kategori yang sama, huruf sengau. Tapi hasil yang berlaku pada kedua-dua sebutan berbeza sama sekali. Cuba kita dengar, kalau kita baca huruf nun contohnya, an, cara dengung dia lain. An, kalau mim, an, sebab tu dibincang dalam ilmu tajwid ataupun dalam ilmu suara, ada khilaf lah di kalangan ulama. Ada yang kata huruf nun lebih kuat, ada kata huruf mim lebih kuat. Tapi saya tertarik dengan apa yang disebut oleh al-Imam Abu Amruddani rahimahullah. Dia sebut huruf mim ni lebih kuat daripada huruf nun, kerana huruf mim ni dia dia konsisten, dengung dia tu konsisten. Apa maksud konsisten? Contoh saya bagi pada hukum iklab. Okey, hukum iklab, nun sukun jumpa ba, tapi dia tak boleh, dia tidak sekufu. Maksudnya huruf nun ni bila dia jumpa dengan huruf ba, dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Jadi cara untuk menyebut

0: ikhlak adalah dengan menukar terlebih dahulu nun kepada mim. Mim lah yang menjadi orang tengah di antara sebutan nun bila mana dia berjumpa dengan huruf ba. Ha, jadi di sini memperlihatkan bagaimana huruf mim itu dianggap lebih kuat berbanding huruf nun sebagaimana yang disebut dan dinyatakan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah. Dan di sini juga disebut memang ada perbezaan. Disebut kalau huruf nun ni dia lebih berdering bunyi dia. Dia lebih tajam bunyi dia. Sebab tu kalau kita sebut an, dia bunyi dia tu agak halus. Dengung dia tu agak halus. Berbeza dengan huruf mim, dengung dia tu agak, orang kata macam mana, bukan kata tebal, tapi dia agak ke dalam bunyi dia. Dia tidaklah seruncing bunyi macam huruf nun tadi. Kalau kita sebut dia tak sama dengan an, lain. Kalau kita perhatikan tu, memang ada perbezaan antara dua tu. Itu khilaf di kalangan para ulama lah. Cuma nak sebut, bila secara jelasnya sesuatu perkataan itu ditulis dengan huruf nun dalam bentuk tulisannya, seperti kalimah asy-syakirin, jelas dia berakhir dengan huruf nun. Jadi jangan baca dengan huruf mim. Sebab tadi saya dengar ada yang baca wallahu a'lamu bisyakirin.
1: Tutup mulut.
0: Tutup mulut. Walaupun saya tak nampak lah, tapi bila kita dengar suara tu, kita boleh beranggapan bahawa sebutannya adalah dengan menutup mulut, dan itu adalah gaya sebutan huruf mim. Huruf nun dia tak akan tutup mulut. Bunyi dia pun lain. Bunyi dia pun lain. Baik, tak apa, betulkan balik bacaan tu, insyaAllah. Kemudian ayat 54, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Perkataan nafsihi. Okey, huruf fa memang huruf yang keluar padanya udara ataupun angin, atau disebut dalam istilah tajwidnya sebut sebagai sifat al-hams. Okey, sifat al-hams. Ada angin yang keluar ketika mana kita menyebut huruf fa, lebih-lebih lagi kita akan nampak bila dia sukun. Huruf tu tidak berbaris. Macam kalimah ni lah. Nafsihi. Tu angin keluar.
1: Nafs.
0: Okey, baik. Cuma yang menjadi silap kita baca ni digi tambah suara lebihan pada sebutan fa sukun tu. Maka jadilah bacaan dia nafsihi. Bunyi nafsihi. Walaupun ada lagi lah angin yang keluar ketika sebutan tu dibuat, tapi jelas dia dah mendatangkan bunyi suara yang lebih sepatutnya. Tak ada suara, dia nafas je. Dia udara sahaja, tidak ada unsur-unsur suara di sini. So sebut betul-betul, sukunkan betul-betul huruf nafsihi. Nafsihi. Tapi jangan pula dia pergi hentikan suara. Contoh nafsihi. Salah juga.
1: Beri sekejap.
0: Beri sekejap. Maksudnya ada gap antara sebutan fa sukun dengan huruf sing berbaris bawah. Walaupun sekejap, tapi kita boleh detect. Nafsihi, nampak. Dia ada orang kata hentian yang mungkin tak ambil masa banyak pun, tapi itu secara jelas menyebabkan bunyi tadi terpisah. Walhal benda tu tak boleh berlaku lah dalam sebutan perkataan ni. Okey, itu untuk yang perkataan nafsihi. Dan seterusnya juga pada perkataan qad dalaltu tadi. Sepatutnya tak ada zabdu. Ayat yang ke-56 bawah tu.
1: Ayat 56.
0: Okey, baris yang terakhir sekali ayat 56 tu, ahwaakum qad dalaltu. Sebab tadi ada yang baca qad dalaltu.
1: Dia bagi sabdu ya Ustaz.
0: Dia panggil, dia letak sabdu pada huruf lam.
1: Qad dalaltu tu.
0: Salah. Sepatutnya qad dalaltu. Dia bacaan yang ringan. Sabdu ni apa? Sabdu ni kalau dalam bahasa Melayu kita, kalau bahasa moden, bahasa akademik, disebut Allahumma salli ala Muhammad. Prosodi. Disebut prosodi. Maksudnya stres. Maksudnya ada penekanan pada sebutan sesuatu huruf. Maksudnya kita bila sebut tu, kita tekang dia. Qad, macam tadi lah, qad dalal tu kan, kan kita tekan suara tu kan, naik suara. Kita punya pergerakan suara tu menaik. Itu kita panggil sabdu ataupun tashdid lah dalam bahasa Arabnya. Tapi yang ni jelas tak ada. tanda dia pun tidak diletakkan tanda sabdu pun pada perkataan dalaltu tu.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita baca dengan ringan je lah.
1: Yeah. Ha,
0: suara mendatar. Qad dalaltu. Itu je.
1: Tak boleh jetak lah.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh jetak. Kata-kata
0: okay, jetak. Jetak. Ha, jetak tu ada sabdu dah tu.
1: Oh, ha,
0: cuba kalau tak ada sabdu. Mm-mm. Mana jadi perkataan jetak tu?
1: Mm-mm.
0: Cuba
1: jetak.
0: Sebut.
1: Ha. Jetak dengan jetak.
0: Jetak dengan jetak. Lain. Orang kata tok tok tok apa tak sapa makna
1: tak
0: dia.
1: Tak sapa.
0: Kan.
1: Umpama kita sebut makan dengan makan.
0: Betul. Lain makna dia makan betul. Kita makan biasalah. Mungkin ada yang orang luar benda dengar. Kalau makan ni lain. Makan ni termakan. Termakan. Termakan umpan contoh. Makan. Maksudnya adalah istilah-istilah ikut pada lahjah ataupun dialek. Wallahu a'lam. Kalau ada lagi pemanggil seorang dulu.
1: Ya, ada seorang lagi di talian.
0: Sila.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, suara siapa di talian petang ni?
2: Saya Syamsi.
1: Syamsi?
2: Ya.
1: Okey, Syamsi dari mana?
2: Tepoh.
1: Tepoh. Okey, baik.
2: Okey, saya cuba lah.
1: Ya, silakan.
0: Nama apa tadi?
1: Syamsi.
0: Syamsi?
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهواؤنا من

الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإن

Inna fakun salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah.

0: ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل
1: Talian yang terputus. Tapi dia sempat menghabiskan sampai 3 ayat tadi.
2: Ya, ya. Okeylah. Sikit je lagi. Mungkin ada ganggu hujan kot. Okey, ada lagi ke pemanggil?
1: Kita kalau cuba. Kita cuba. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Hello.
1: Hello, suara siapa tu?
3: Ini saya Puan Mariam.
1: Okey, Puan Mariam. Dari mana ya?
3: Bukit Payung, Marang.
1: Okey, Bukit Payung. Baik, silakan.
3: Sekejap.
1: Jauhkan dari radio ya.
3: Okey, sekejap.
1: Okey.
2: Baik, sila.
3: Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Mariam, sila. Dengar. Okey. Okey, baik.

0: وكذلك فتنا بعضهم لبعض
1: بعضهم بعض كان بعضو

0: Baik. Sadaq Allah al-Azim.
1: Baik, terima kasih Puan Mariam.
2: Ya, sama-sama.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Okey.
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih kepada Puan Mariam dan juga Encik Sabki. Sabki.
1: Tadi. Ya.
0: Okey, baik. Saya terus komen lah kot. Cukup tak?
1: Cukup. Kita pun masa tu suntuk juga dah.
0: Betul. Baik. Yang pertama sekali perkataan aha ula. Perkataan aha ula yang pertamanya dia bukan ahwa. Huruf ha tu adalah huruf berbaris, bukan huruf sukun. Kemudian yang keduanya, bila kita nak berhenti pada perkataan aha ula, perhatikan betul-betul perkataan ini berakhir dengan huruf hamzah. Okey, jadi bila dia berakhir dengan huruf hamzah, hamzah tu memang kita kena jelaskanlah dalam bacaan kita. Yang pertama, jangan terlampau menekang pada hamzah. Yang kedua, jangan tak ada langsung. Bacaan yang sepatutnya dibuat ahaula, mati gitu je lah. Yang tak boleh ahaula. Ada suara yang agak banyak lah kita kata. Sikit je, tak sampai gitu. Okey, ataupun dia hilang terus suara. Ahaula. Hamzah ni tak tahu. Okey, kat mana. Jadi jangan buat begitu. Secara sederhana sahaja tekanan suara kita pada hamzah sukun. Okey, kemudian pada perkataan seperti summa ataupun ini tadi saya dengar, ada yang baca summa, dia baca summa lambat. Jadi summa dia terawang-awang dulu baru pergi kepada huruf mim. Dia dah menambah huruf lah sebenarnya kat situ. Sama juga dengan ini, kul ini, lambat nak boleh kemasuk nun tu lambat. Dia duduk main dengan baris dulu, panjang situ dulu. Jadi sepatutnya tak berlakulah bacaan tu, dia terus je ini summa. Sebab kita tak nak berlaku apa-apa penambahan huruf lah pada perkataan seperti ini. Okey, wallahu alam, tu saja. Terima kasih pada semua 5 pemanggil. Sempat kita dengar bacaan mereka hari ini.
1: Yeah. Jadi rata-ratanya bacaan memuaskan, Ustaz, ya?
0: Bacaan okey, cuma benda-benda yang agak orang kata apa, kecil-kecil. Nak pergi lagi.
1: Hanya segelintir sajalah, ya. Sedikit saja. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan ilmu yang dikongsikan oleh Ustaz hari ini, kita dapat memperbaik bacaan dan juga mutu bacaan kita untuk bacaan Al-Quran lah sehari-harian, insyaAllah. Dan penghujungnya mungkin ada doa ataupun kata akhir daripada Ustaz. Sempena Maal Hijrah juga hari ini.
0: Ya, yeah, betul.
1: Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah hari ini kenalah orang kata dengan masanya. Pertama sekali, Dajjal, saya nak mengucapkan selamat tahun baru hijrah pada semualah. Mudah-mudahan azam yang biasa kita semak dalam hati kita bila mana kita masuk ke tahun yang baru ni, kita apa orang panggil, cuba untuk laksanakan sepenuhnya apa yang kita azamkan tu. Masing-masing ada lah, kata dia punya apa yang dia nak buat,
1: wawasan dia,
0: dia, cita-cita dia, objektif yang dia nak capai dan sebagainya. Dan berbalik dengan bacaan Quran, slot bacaan Quran kita hari ini, sudah tentu antara benda yang saya selalu sebut dan pesan adalah azamkan dalam diri untuk belajar Al-Quran ini sampai mati. Ini simple bunyi dia. Sebab apa? Sebab kita mengambil ibrah dan pengajaran daripada apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Quran dengan Jibril alaihi salam sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maknanya proses pembelajaran sepanjang hayat itu yang kita duk cerita hari ini di universiti atau di mana-mana, pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran sepanjang hayat, sebenarnya istilah pembelajaran sepanjang hayat ni sudah pun dibuktikan dan ditunjuk contohnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belajar Quran sampai mati, sampai wafat. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan contoh itu kepada umat dia, maka kita kena cuba sedaya yang mungkin untuk tirulah sebagaimana yang di contohkan kepada kita, insyaAllah. Itu sahaja, Allah Alam.
1: Baik, terima kasih sekali lagi yang berbahagia Ustaz. Ustaz Dr. Azizul Hassan, kerana sudi bersama-sama dengan kami di Terengganu FM Mesra Ceria. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu yang lain, InsyaAllah. Dan terima kasih juga untuk anda yang menonton TikTok, Facebook Live dan juga yang membuat panggilan. Terima kasih sekali lagi. Minta maaf bagi yang tidak ada peluang dan kesempatan sebab kita ada kesuntukan masa. Ya, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada lain waktu menerusi rancangan Iqra di Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan tahun baru, bermakna setiap daripada kita bertambah usianya, bertambah keberadaannya di dunia yang sementara ini. Hijrah menuntut kepada satu perubahan untuk menjadi lebih baik. Sebab itu bila disebut dengan tahun baru, istilah yang kita gunakan ialah ma'al hijrah. Bersama-sama kita mengorak langkah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik, daripada baik kepada lebih baik, daripada yang tidak baik kepada baik. Begitulah proses dalam kehidupan kita yang menuntut kepada perubahan ke arah kebaikan. Setiap daripada kita tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Maka orang yang sentiasa berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pangkal jalan dan meninggalkan perbuatan yang buruk lalu meneruskan perkara-perkara yang baik, merupakan satu anjakan ke arah kebaikan yang dituntut dalam Islam. Tidak ada istilah berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang dianjurkan oleh Nabi, kerana hijrah telah berlaku sejak 1448 yang lalu. Hijrah yang dimaksudkan adalah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah yang disebut hijrah seperti mana hijrah Nabi ke Mekah dan Madinah, kerana hijrah itu telah selesai sebagai satu proses perkembangan agama Allah Subhanahu wa taala yang diusahakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hijrah yang diteruskan untuk kita mengambil semangat hijrah tersebut adalah pengorbanan, usaha kita dan juga niat baik kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Hijrah menuntut kepada usaha dan keazaman untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, marilah kita jadikan hari pertama dalam takwim hijri sebagai satu hari yang dipenuhi dengan kebaikan, dan kebaikan itu berlanjutan daripada hari ke hari di sepanjang tahun ini untuk kita meraih ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, setiap detik dan saat yang berlalu perlu dimanfaatkan untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada istilah membuang masa atau membiarkan masa berlalu pergi tanpa usaha untuk mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa sahaja kebaikan, besar mahupun kecil, kerana yang penting adalah keikhlasan kita untuk melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, orang yang berusaha untuk berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik merupakan orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada daripada kalangan mereka menggunakan harta mereka dan diri mereka sendiri untuk melakukan perubahan dan berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan ganjaran yang besar untuk golongan ini, untuk kita yang sama-sama berusaha untuk meraih kebaikan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, inilah golongan yang berjaya. Seperti mana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dan mereka orang yang beriman dan melakukan hijrah kepada kebaikan dan berjihad pada jalan Allah, mereka ini menggunakan harta mereka dan diri mereka untuk melakukan pengorbanan, maka janji Allah mereka akan mendapat ganjaran yang paling besar di sisi Allah, iaitu syurganya, dan mereka inilah orang yang berjaya, al-faizun, golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat dengan sebab hijrah dan juga jihad yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan al-faizun, orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, seperti mana doa yang sering kita lafazkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan juga bebaskan kami daripada azab api neraka. Begitulah doa orang yang beriman. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam al-hijrah buat semua pendengar Radio Malaysia Terengganu. Nurani.

0: Norani 6.9.7.32 minit malam. Terima kasih pada semua yang terus bersama-sama dengan kami sampai pukul 9 malam. Azra temani anda, okey? Malam ini dah berlalu maghrib tadi, sudah berganjak kita ke 2 Muharram 1448 Hijrah. Mudah-mudahan kita ada azam baharu yang baik tahun ni untuk kita perbaiki diri, perbaiki hati, terus bersinar peribadi. Seketika saudara, kita ikuti bacaan Al-Quran malam ini daripada surah Al-A'raf ayat 100 hingga 124. Yang bakal dibawakan oleh yang berbahagia Muhammad Hafaz Ali, Ustaz Muhammad Hafaz Ali, terbitan Rosliza Ghani. Sama-sama kita ikuti bacaan Al-Quran pada malam ini.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Cuba pilih tempat duduk kita pada hari akhirat pula. Kat mana duduk? Sebelah Nabi. Siapa-siapa duduk sebelah Nabi, selamat dia. Selamat. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku, kata Nabi, orang yang paling bagus akhlaknya. Kita memiliki akhlak yang bagus, paling bagus. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi, akhlak dengan suami, akhlak dengan isteri, akhlak dengan anak-anak, akhlak dengan cucu, akhlak dengan jiran, akhlak dengan semua orang, akhlak dengan staff, akhlak dengan kucing, dengan binatang-binatang yang lain. Ada akhlak? Bukan tak ada akhlak, ada akhlak. Sebab itu, tengok ya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat macam kehilangan guru lah. Nak guru dengan siapa lah? Dulu kalau ada masalah tanya Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, nak tanya siapa? Tanya siapa? Aisyah lah manusia paling rapat dengan Nabi kan. Jadi kalau Nabi nak bercakap, nak berbuat dengan Aisyah, Nabi nak luahkan perasaan dengan Aisyah, Nabi nak apa lagi? Semua dengan Aisyah. Nabi melakukan sesuatu pun dengan Aisyah. Dan Aisyah semua tu tempat rekod. Tempat rekod segala peristiwa, segala percakapan, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pun pergi rumah Aisyah tanya, macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan dia. Sahabat laki-laki tanya Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawapan Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Nak tengok Al-Quran mengajar kita makan, tengok Nabi. Nak tengok Al-Quran mengajar kita bermasyarakat, tengok Nabi. Nak tengok Al-Quran mengajar kita hubungan dengan orang kafir, tengok Nabi. Nak tengok Al-Quran mengajar kita menjadi seorang pemimpin, tengok Nabi. Nak tengok Quran mengajar kita sebagai seorang suami, tengok Nabi. Nak tengok Quran mengajar kita sebagai seorang jiran, tengok Nabi. Itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Sebab itu kita kena perhebatkan ilmu kita. Terutamanya ilmu tentang Quran dan hadis. Sebab saya yakinlah ilmu-ilmu lain tu puan-puan sudah menjiwai dan mahir. Kalau bab masak tu tutup mata je campak. Dah siap dah? Dah siap dah. Wah, sedap lah mak masak. Main campak-campak je. Tapi Quran dan hadis jangan campak-campak. Kena belajar betul-betul. Tengok akhlak Nabi macam mana. Puan-puan dirahmati Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Nabi ni dah lah orang cantik, akhlak pun cantik, fizikal cantik, akhlak cantik. Manusia kalau dia teruk tuan-tuan ya, fizikal teruk, akhlak pun teruk. Biar cantik, sama cantik. Kita pakai baju cantik, akhlak kita kena cantik. Pakai baju cantik, mulut sumpah seranah, tak cantik. Pakai jubah cantik tapi duduk ke perang ramai, dia membawang. Akhlak yang mulia ni tengok di mana tempat duduknya. Nabi kata paling dekat dengan aku. Nabi kat mana syurga dia? Syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Okey. Nabi sebut apa? Tengok dalam hadis yang lain. Dia macam dia sama, ya. Nabi sebut dalam sebuah hadis. Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mura'a wa in kana muhiqqa. Aku jamin kata Nabi, sebuah istana, banglo, rumah dalam syurga, tapi di pinggir syurga, di tepi syurga. Syurga tu luas. Dapat tepi-tepi pun tak apa dah, ya. End lock, ya. Corner lock ke. Tepi-tepi, bukan tengah ni. Kita kalau boleh yang paling mahal tengah. Yang tengah tu paling mahal, dipanggil segitiga emas kat situ, ya. Tepi-tepi tu harga rumah pun murah. Tepi-tepi kan, hak tengah-tengah ni mahal. Kena pula ada kondominium kan. Kondominium tu hak paling tinggi, paling mahal, atas sekali tu. Dapat tengok macam-macam. Dapat tengok kapal terbang, helikopter lalu tepi dia kan. Dia tinggi. Harta paling mahal. Jadi sebenarnya Nabi kata apa? Aku jamin sebuah banglo, rumah, istana di pinggir syurga. Untuk siapa? Jamin untuk siapa? Untuk orang yang sanggup meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Perdebatan macam mana ni? Perdebatan sekiranya kalau berdebat memutuskan hubungan silaturahim. Sekiranya kalau berdebat memutuskan hubungan kawan. Sekiranya berdebat banyak risiko mudarat. Mana tak payah berdebat lah walaupun kita betul. Kita tahu dah kalau berdebat dengan orang tu tak guna, tak payah. Tapi kalau berdebat dengan orang kafir, kena. Yes, kena. Tak apa. Ini berdebat sama-sama kita. Berdebat akhirnya masam muka. Jadi dua tim dalam masjid ni. Ada tim saya, ada tim ustaz, katakanlah. Ya. Jadi tak seronok lah. Sebab kita berdebat je. Sebab kita kadang-kadang bila berdebat, kita tak kontrol emosi. Akhirnya kita berdebat nak kalahkan kawan. Bila kalahkan kawan, maka aiblah dia. Sebab itu kata Imam Syafi'i, aku berdebat dengan orang bukan nak suruh aku menang. Aku berdebat ialah untuk angkat kebenaran tu je. Yang benar ni yang benar. Tapi still kawan. Bukan nak kalahkan orang. Dah. Tapi hari ni ramai kalau berdebat. Setakat ni ilmu nak berdebat dengan orang. Tengok kitab aku. Tengok. Riak wadah, ujuk wadah dah. Sombong wadah. Tak boleh. Sebab tu bila Nabi kata apa? Aku jamin sebuah rumah di pinggir syurga bagi orang yang sanggup tinggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Contohlah, contoh. Kita duduk gaduh dengan orang, ya. Dalam bab masak-masak lah, ya. Bab masak-masak ni kata, alah, tom yam tak payah berserai, sedap. Kita kata bubur serai baru sedap. Tak payah. Bubur. Tak payah debat lah. Ikut suka mung. Kalau aku masak, aku bubur serai. Bagus kan? Tak payah berdebat. Dengan jiran, tak payah berdebat. Lama-lama putus hubungan kejiranan, akhirnya tak tegur siapa. Mudarat lagi besar. Sedangkan bila kita sakit, perlukan jiran. Berlaku kematian, perlukan jiran. Berlaku kebakaran, perlukan bantuan jiran. Kita outstation, isteri kita nak beranak, telefon jiran. Abang-abang nak beranak, kejap-kejap, aku telefon ahli sebelah rumah. Tapi ahli bergaduh aku semalam. Sudah. Okey, nombor dua kata Nabi, hadis ni panjang. Dia kata apa? Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan aku jamin sebuah rumah, banglo, istana di tengah syurga. Tengah syurga tu. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang boleh tinggalkan cakap bohong. Wa in kana maziha, sekalipun dia sedang buat lawak, dia sedang bergurau. Kita kalau buat lawak gurau, kita bohong. Nampak tak? Nabi kata, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga bagi orang yang tidak berbohong walaupun ketika tengah bergurau. Contoh, akak, apa akak ajah? Ajah nak umur-umur. Biarlah rahsia. 70? 66, 70? 66? 73. Saya pun jumpa akak. Akak, saya lupalah akak. Akak cakap berapa umur akak itu? Berapa umur akak? 37. Bohong tak? Tapi dia bergurau. Hatta Nabi cakap ni. Nabi cakap ni. Dia sanggup tinggalkan berbohong walaupun ketika bergurau. Jadi, berapa umur akak? 73. Itu tak bohong. 37. Bohong. Tapi dia bergurau. Nabi kata tinggalkan. Sebab Nabi bergurau, tapi Nabi cakap betul. Datang seorang perempuan tua, dia kata, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya dapat masuk syurga. Nabi kata, orang tua tak ada dalam syurga. Orang tua tak ada dalam syurga. Untuk orang tua, orang tua tu beredam nangis dan sedih. Nabi pun terkejut juga. Dia tak faham ni, dia salah faham ni. Maka dia beritahu, Nabi beritahu seorang sahabat, beritahu makcik tu, orang tua tak ada dalam syurga. Nanti orang tua nak masuk syurga, Allah mudahkan balik. Sebab tu orang tua tak dalam syurga. Bila makcik tu dengar balik, sahabat ni beritahu mafhum kata-kata Nabi tadi, boleh dia ceria balik, dia suka balik. Nabi cakap betul tak? Betul. Orang tua tak dalam syurga walaupun Nabi bergurau. Kita bergurau, ya Allah, gurau biawak. Menghiris perasaan terus. Bang, bang, makin bang. Tu dia, tu dia, dia. Atas belakang bang. Atas belakang bang. Atas belakang bang. Pak, bunyi kan. Ada apa? Tak ada apa-apa. Gurau tapi bohong. Ada apa? Ada apa? Kejap-kejap. Ada apa? Tak ada apa-apa. Itu bahaya. Ini kena ingat. Nabi kata, maknanya, kalau nak bergurau, cakap betul. Yang ketiga, saya sebutkan tadi, tengah-tengah syurga ni, dia ada, contoh macam tadilah, segitiga emas. Dia ada bangunan kondominium. Ada apartmen kondo lah yang tinggi. Okey. Nabi kata apa? Wabi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin sebuah banglo istana syurga yang paling tinggi sekali. Paling tinggi, paling tinggi, a'lal jannah. Syurga yang paling tinggi untuk siapa? Untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu. Aku jamin syurga paling tinggi bagi orang yang paling bagus akhlaknya. Tu je. Paling bagus akhlaknya. Kita nak meludah pun kita tengok orang. Nak meludah. Nak meludah tu akhlak tu jaga tu. Nak meludah ni. Tengok orang dulu. Tu akhlak dia bagus. Ini tidak. Orang tengah makan. Sedap-sedap dia pergi kat sini dia meludah. Kawan tengah. Geli lah. Banyak kali tu. Orang tengah sebelah dia je meja. Ni berlaku sungguh ni nak bilang, berlaku sungguh. Pakcik tua tu, pakcik tua dia tak kira orang. Dia kira dia pakcik, dia pakji, dia berkuasa lah. Dia tak kira orang tengah makan ni. Kenduri kat masjid. Lepas pakcik asing mana jemaat. Makan ramai-ramai kan. Ada sing kat tiang tu. Banyak tu. Jadi orang dah geli nak makan dah. Duk fikir dia punya kehak dia pun. Sampai kadang terbayang kehak hijau ada ulat pun semua kan. Betul nak meludah tengok orang. Takut-takut terganggu orang. Akhlak kita tu. Masya Allah. Tentang. Itu pun fail. Fail di kalangan kadang-kadang orang yang beragama Islam. Ya. Sebab dia tak belajar. Dia belajar tentang barangkali benda lain. Benda akhlak ni fail. Banyak tuan-tuan dalam kehidupan kita. Sebab tu saya kata banyak kali, ya, ada seorang perempuan lebam biji mata. Saya tanya, kenapa lebam ni? Dah ustaz, saya jatuh tangga. Jangan bohong, jatuh tangga lain. Ni lebam kena tumbuk ni. Siapa tumbuk awak? Saya ni outspoken sikit. Siapa tumbuk? Dah ustaz, ustaz jangan cerita siapa-siapa tau. Jangan cerita siapa-siapa tau. Yang tumbuk saya, suami saya. Suami awak AJK Masjid yang jemput saya ceramah tu ke? Ya ustaz. Oh, nyamai. Nama AJK Masjid tumbuk bini. Ya Allah, tak betul lah macam tu. Biarlah kita buat satu yang betul, ya? Sebab kita ni AJK Masjid contoh dalam masyarakat. Walaupun dengan anak bini, kadang-kadang di masjid, subhanallah, dengan langkah jubahnya, ada pakai kain serban lagi, ada lagi punya ridak pula selendang kat sini, masya-Allah. Tengok belakang, ya, macam wali Allah. Tengok depan macam Habib, masya-Allah, ya. Buat tasbih kat tangan, subhanallah, subhanallah, jalan kat masjid, hebat pak haji ni. Balik ke rumah, dengar je motosikal sampai, berlari anak-anak masuk bilik. Isteri pun diam. Sebab yang datang tu bukan suami, bukan pakcik, tetapi harimau. Menakutkan. Sebab akhlak tadi lah. Apa salahnya? Bila dengar motor ayah ni anak berlari, ayah balik, ayah balik. Seronoknya. Tahu tak? Ini pakat lari habis. Dengan bini pun menyorok bawah pantal. Harimau ni. Tak, harimau, harimau, harimau. Bukan mak. Singa, singa, singa. Subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Sahabat tanya, Ya Rasulullah. Apakah yang boleh menyebabkan manusia ni ramai masuk syurga? Faqal, taqwallah wa husnul khuluq. Manusia ni ramai masuk syurga dengan sebab dua benda. Dia bertakwa kepada Allah, yang kedua dia berakhlak mulia. Kalau takwa saja, tanpa akhlak tak jadi. Takwa dalam masjid Kamain, dalam masjid At-Taqwa namanya. Dia pun namanya Muhammad At-Taqwa. Duduk dalam masjid wirid-wirid, memang bertakwa semayang awal. Awal waktu solat berjemaah, sebab pakaiannya hebat. Tapi bila keluar masjid, dan keluar masjid je, ludah ke kanan, menyumpah orang. Oi, kau tak semayang berjemaah? Kami semayang kat rumah dengan mak ayah. Puh, munafik. Oh, tak kata orang munafik kan. Lalu-lalu tengok pula orang pakai free hair. Kau ni ahli neraka lah kau ni. Tengok orang pula jual-jual apa semua kan. Sampai kadang-kadang, dalam kadang menjual tu selak kain sikit. Fasik, fasik. Semua orang tak betul, dia seorang betul. Itu kan bukan husnul khuluq. So akhlak kena ada walaupun nak tegur orang. Kemudian Nabi ditanya lagi, apakah perkara yang menyebabkan ramai orang masuk neraka? Apa jawab Nabi? Nabi jawab, al-fam wal-faraj. Yang menyebabkan ramai masuk neraka ialah dua benda. Tadi dua benda masuk syurga kan? Bertakwa kepada Allah, iaitu apa dia takwa kepada Allah? Oh, laki-laki tahu sebab pergi semayang jemaah kan? Wahai sedang jemaah sekalian muslimin, malah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa. Tapi akhlak tak ada. Dia kena ada akhlak. Takwa dengan akhlak dia kena seiring sejalan, boleh masuk syurga. Tapi Nabi sebut bila ditanya orang, apakah amalan ataupun perkara yang menyebabkan ramai orang masuk neraka? Dua benda juga. Yang pertama ialah al-fam, mulut. Mulut, jaga mulut. Zip mulut ni, kalau tak ada apa-apa cakap, baik duduk diam. Benda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bercakaplah yang baik-baik ataupun diam. Betul, orang beriman dia nak cakap, dia fikir dulu, cakap ni ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Ada kebaikan tak? Fikir dulu. Ada. Baru cakap. Jangan main sembuh je. Kita rasa baik kan? Tidak, ada pihak kecil hati, ada pihak terasa hati, ada pihak putus dara, ada pihak putus satu rahim, ada pihak putus jiran. Sebab apa? Mulut. Sebab mulut santan binasa. Sebab mulut, tengok, orang mula dah cakap lama dah, ada pepatah, ada peribahasa lagi tentang mulut ni, jahat tak jahat mulut. Baik-baik duduk diam. So satu, mulut, jaga mulut. Yang kedua, wal faraj. Apa dia? Apa dia wal faraj tu? Kemaluan. Jaga kemaluan. Kemaluan tu untuk yang berhak saja. Kalau suami untuk isteri, isteri untuk suami. Hari ini kecoh dalam dunia media sosial tentang tadilah. Akhlak tentang kemaluan. Letak kat mana? Main dengan orang. Ada cik-cik pula chatting. Siapa orang baca? Siapa tak faham? Siapa yang sebar tu? Cukuplah. Tak payah sebar-sebar. Siapa tak baca lagi? Tapi orang dah beritahu dah. Ustaz, ada dengar tak ustaz? Chatting orang ni dengan suami orang, dengan apa semua. Chatting macam mana? Dia pun cerita. Dia baca satu-satu kat saya. Ya Allah, siapa sebar ni? Tak baiklah mengaibkan orang. Masya Allah. Nabi sebab apa? Man satara auratan. Siapa-siapa yang menutup keaiban orang lain, satarahullah fi dunia wal akhirah, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. So sebaliknya, siapa-siapa buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib dia pula dunia dan akhirat. Tutuplah aib. Aib suami isteri tutup, jangan bongkar. Sebelum cerai ke, lepas cerai pun jangan bongkar. Kalau boleh jangan bongkar. Aib tersebut kita buka saja nak dedah. Kenapa nak dedah kan? Saja sonok-sonok suka-suka padam muka dia, padam muka dia, padam, padam, padam. Tak kenal suami isteri dengan anak kat rumah ni. Lah. Kalau dia buka aib tu depan hakim mahkamah syariah sebab nak menentuk hak dia, itu lain. Yang ada hakim, tuan hakim, suami saya kerja gaji besar tapi dah 3 tahun tak bagi nafkah zahir dari saya. Belanja anak sekolah saya tanggung. Saya nak tuntut hak saya. Boleh? Itu mendedahkan aib suami. Tak apa, sebab nak tuntut hak kita. Ini dah perceraian ataupun dah lepas perceraian, tiba-tiba cerita hak suami, aib tak payahlah. Tak payah. Tidak ada kesudahan. Sengaja nak puaskan hati kita, biar sonok, biar padam muka. Pompa tu biar padam muka juga. Allah. Kesian ya. Kita kena ingat, kita kena ingat. Allah Ta'ala sifat dia apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Mula-mula nak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih Allah, sayang Allah, rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Orang dah bunuh 100 orang, bunuh 100 orang, Allah masih lagi beri peluang pada dia untuk bertaubat. Kenapa kita buka aib dia? Bagi peluang dia bertaubat. Bagi peluang. Tak mau dedahkan, saya nak bagi peluang dia bertaubat. Pasal Allah Ta'ala bagi peluang. 100 orang Nabi sebut sebuah hadis, dah bunuh 100 orang dah. Akhirnya bila dia mati tengah-tengah jalan, malaikat rahmat, malaikat azab berebut nak ambil roh dia. Malaikat maut dah cabut dah. Ha, siapa nak ni? Malaikat rahmat kata aku. Azab kata aku. Malaikat rahmat kata akulah yang ambil sebab dia dah bertaubat. Malaikat azab kata aku kena ambil sebab dia bunuh 100 orang dah dan dia tak pernah buat apa-apa kebaikan pun, aku nak ambil. Allah Ta'ala punyalah rahmat kasih saya, dia hantar satu malaikat lain jadi referee. Dia kata kat bumi yang dia nak pergi, bumi baik ni, wahai bumi baik, dekatkan kamu dengan mayat, wahai bumi yang tidak baik, jauhkan kamu, jarakkan kamu. Datang malaikat jadi referee, gini, Tuhan suruh aku jadi referee, Tuhan suruh aku sukat mayat ni, mayat ni dekat dengan bumi yang baik ke atau bumi yang dia tinggalkan yang tak baik, yang dia bunuh satu orang. Suka-suka dekat bumi baik, dia jadi hak milik malaikat rahmat. Kenapa jiwa kita tidak ada sifat rahmat, kasih sayang? Dah percaya-percaya lah. Let bygone be bygone, kata nenek saya lah ya. Yang lepas tu lepas lah, bina hidup baru, insyaAllah tuan-tuan ya. Kita bimbang satu, ingat kata Nabi ya, kita buka aib orang, Allah buka aib kita dunia dan akhirat. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Ingatlah, itu akhlak, mulut dengan kemaluan. Wallahualam bissawab. Tuan dan puan-puan, insyaAllah kita betulkan akhlak kita menjadi manusia yang hebat di dunia dan juga mendapat syurga yang paling tinggi pada hari akhirat nanti sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Takabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terengganu FM, Masra Ceria, 8.10 minit malam. Terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama dengan kami menerusi ruangan Nurani 69. Azra temani anda untuk jam yang terakhir. Betul-betulkan frekuensi anda, capaian frekuensi anda di Hulu Besut 88.9, Dungun 97.7, Setiu Besut 96.2, di Kemaman 90.7, di Kuala Terengganu, Marang dan juga Hulu Terengganu 88.7. Semoga malam ini malam yang indah untuk anda. Kita bertemu dengan Tahun Baharu Islam 1448 Hijrah. Dan mudah-mudahan hijrah yang kita bawakan dalam kehidupan ini menjadi satu perjuangan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala.

Selamat malam untuk anda, 8.21 minit malam. Hari ini ada ramai yang cuti tadi tu kan. Ada yang berjalan-jalan sana sini, menikmati cuti. Dan esok bekerja macam biasa. Tapi ada juga yang berpeluang lah ya, untuk mendapat kelulusan cuti sambung-sambung-sambung sampai dapat ke hujung minggu pula, jalan-jalan di luar kawasan. Semoga itu adalah jadi rezeki untuk anda, menyebarkan kenikmatan dalam jiwa masing-masing ya. Healing-healing orang kata. Sempena tahun baru hijrah ni kan, 1448 hijrah. Selamat menyambut Maal Hijrah 1448 kepada anda semua yang baru saja dengarkan Azra malam ni ya. Anda sedang dengarkan Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan mudah-mudahan tahun ini membawa keberkatan kepada kita semua, rezeki yang melimpah, kesihatan yang baik, supaya kita dekat lagi dengan Allah SWT, Tuhan pencipta sekalian alam. Biasanya ucapan-ucapan macam ni selalu kita dengar pada hari ulang tahun kita kan. Happy birthday, semoga murah rezeki, sihat tubuh badan. Tapi doa-doa yang baik seharusnya selalu mengelilingi kita kan. Manalah tahu doa mana seorang yang diangkat oleh Allah, dimakbulkan, kena pula dekat kita, dapat rezeki benda yang baik-baik ya. Orang kata kalau kita doakan yang baik-baik, yang baik-baik juga datang dekat kita ya. Kita doakan orang lain, kita pun dapat tempias kebaikan yang sama insya-Allah. 8.23 minit malam, Nurani 69 Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Nurani 6983 minit malam ya. Selamat menjamu selera lah untuk anda yang baru saja menikmati makan malam malam ni. Mungkin ada yang lewat sikit makannya. Lepas maghrib tadi dah dodoi-dodoikan bayi masing-masing. Maklum sajalah kan, ada anak-anak kecil ni tidur awal. Jadi ibu dan ayah ni banyak berkorban lah ya. Belum lagi rengekan mereka yang tengah-tengah malam tu. Minta disusukan, ditepuk-tepuk. Mudah-mudahan anak-anak anda menjadi anak-anak yang soleh ya, yang berbakti kepada diri anda. Hidup selamat dunia dan akhirat. 8.34 minit malam. Masih bertemankan AZRA Semangat Kental. Ya, meniti jam yang terakhir lah. Dan berikut Azra kongsikan kepada kita semua sebagai panduan bersama masuknya waktu solat fardu isyak malam ini di daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pada pukul 8.38 minit malam. Di Besut dan Setiu 8.41 minit malam. Di daerah Hulu Terengganu 8.40 minit malam. Manakala di daerah Kemaman dan Dungun 8.37 minit malam. Sama-sama kita nantikan sebentar sahaja lagi Terengganu FM, Seria Ceria.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan tahun baru, bermakna setiap daripada kita bertambah usianya, bertambah keberadaannya di dunia yang sementara ini. Hijrah menuntut kepada satu perubahan untuk menjadi lebih baik. Sebab itu bila disebut dengan tahun baru, istilah yang kita gunakan ialah ma'al hijrah. Bersama-sama kita mengorak langkah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik, daripada baik kepada lebih baik, daripada yang tidak baik kepada baik. Begitulah proses dalam kehidupan kita yang menuntut kepada perubahan ke arah kebaikan. Setiap daripada kita tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Maka orang yang sentiasa berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pangkal jalan dan meninggalkan perbuatan yang buruk lalu meneruskan perkara-perkara yang baik, merupakan satu anjakan ke arah kebaikan yang dituntut dalam Islam. Tidak ada istilah berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang dianjurkan oleh Nabi, kerana hijrah telah berlaku sejak 1448 yang lalu. Hijrah yang dimaksudkan adalah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah yang disebut hijrah seperti mana hijrah Nabi.

0: ke Mekah dan Madinah kerana hijrah itu telah selesai sebagai satu proses perkembangan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diusahakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hijrah yang diteruskan untuk kita mengambil semangat hijrah tersebut adalah pengorbanan, usaha kita dan juga niat baik kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Hijrah menuntut kepada usaha dan keazaman untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, marilah kita jadikan hari pertama dalam takwim Hijri sebagai satu hari yang dipenuhi dengan kebaikan, dan kebaikan itu berlanjutan daripada hari ke hari di sepanjang tahun ini untuk kita meraih ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, setiap detik dan saat yang berlalu perlu dimanfaatkan untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada istilah membuang masa atau membiarkan masa berlalu pergi tanpa usaha untuk mendapat pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa sahaja kebaikan, besar mahupun kecil, kerana yang penting adalah keikhlasan kita untuk melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, orang yang berusaha untuk berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik merupakan orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada daripada kalangan mereka menggunakan harta mereka dan diri mereka sendiri untuk melakukan perubahan dan berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan ganjaran yang besar untuk golongan ini, untuk kita yang sama-sama berusaha untuk meraih kebaikan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, inilah golongan yang berjaya. Seperti mana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulai kahumul faizun. Dan mereka orang yang beriman dan melakukan hijrah kepada kebaikan dan berjihad pada jalan Allah, mereka ini menggunakan harta mereka dan diri mereka untuk melakukan pengorbanan. Maka janji Allah, mereka akan mendapat ganjaran yang paling besar di sisi Allah, iaitu syurganya. Dan mereka inilah orang yang berjaya, al-faizun, golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat dengan sebab hijrah dan juga jihad yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan al-faizun, orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, seperti mana doa yang sering kita lafazkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan juga bebaskan kami daripada azab api neraka. Begitulah doa orang yang beriman. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam al-hijrah buat semua pendengar Radio Malaysia Terengganu.
1: Alhamdulillah, itu kalam murabi Ma'al Hijrah hari ini, terbitan Nur Aini Sulung, menuju ke pukul 8.48 minit malam. Tadi telah pun berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak. Dah masuk isyak di semua kawasan di negeri Terengganu. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan juga muslimat. Selamat menyambut awal Muharram daripada Cikgu Niha, Cikgu CKY. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita baru terpandang WhatsApp dia. Terima kasih semua yang hadir menemani Azra juga. Kita saling teman bertemanlah malam ni ya. Dan sampai pukul 9 malam. Selepas ni kita ada rancangan ulangan untuk peribahasa hari ini. Dan selepas itu pukul 9 malam kita ada utama 9 dari Angkasa Puri Kota Media, insyaAllah. Kami akan bawakan kepada anda. Selepas itu bertemankan DJ Hal untuk Selekta 9.12. Anda bersama-sama dengan Azra menerusi ruangan. Nurul.

Kejuaraan 69 tamat dan berakhir di sini untuk edisi malam ini 17 Jun 2026 ya. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada lain siaran. Salam kemaafan daripada Azra jika ada salah dan silap sepanjang Azra mengendalikan tugasan untuk edisi malam ini. Nantikan rancangan peribahasa sekejap saja lagi, tapi sebelum itu Azra tinggalkan anda dengan Luna Karam Bizakir Bil Kharif. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Diam, penggali berkarat. Maksudnya, ilmu yang disimpan sahaja, lama-kelamaan akan hilang. Contoh ayat, ilmu yang tidak diamalkan akan hilang. Seperti, diam penggali berkarat. Kerana lama-kelamaan menjadi lupa dan tidak dapat digunakan lagi.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengan siaran radio RTM untuk pertemuan kita pada malam ini di hari Rabu 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Selamat tahun baru kami ucapkan untuk anda yang sedang mendengarkan siaran di waktu ini. Selamat melangkah ke tahun baru, selamat melangkah ke azam baru mungkin, dan juga selamat melangkah ke semangat baru. Dan untuk hari ini pastinya seperti biasa setiap pertemuan di hari Rabu kami menggabungkan tiga negeri bersatu dalam satu suara menerusi cerita Pantai Timur. Kalau di Kelantan bersama dengan saya Suhail Ahmad Daud, dan saya cuba akan bertanya siapakah gerangannya yang akan yang berada di Terengganu dan juga di Pahang. Okey, saya cuba menyapa sahabat saya di sebelah dulu di negeri Terengganu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yeah. Apa khabar? Hal?
1: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Sejuk ke dak malam ni sana?
1: Sejuk 16. Ketok. Kiki. Oh,
0: tapi dak pakai seluar tebal dak?
1: Tak ada, lengan panjang. Pakai lengan panjang je malam ni.
0: Okey, baik. Jadi kalau malam ni super skala lah. Yeah. Kalau yang sentiasa mengikuti kita ni hal eh. Kita setiap hari, setiap masa menerusi siaran kita di cerita Pantai Timur ni, mukadimahnya kita dengar ID Stasing dulu dah.
1: Betul.
0: Bagaimana tu?
1: Kita tegur kawan kita dekat Pahang dulu.
0: Pahang dulu.
1: Tinggal kawan kita kat Pahang tu.
0: Pahang ada ke Pahang?
1: Pahang ada.
2: Ada. Sabar hati je.
1: Hampir tertinggal ni ha.
0: Allahu Rabbi wa subhanallah.
2: Sabar hati je Isu.
0: Bukan gitu Ben. Ya. Apabila orang yang pertama kali berada di gelanggang, dia sudah berperang, dia tak tahu nak mula dari mana.
2: Allahuakbar. Dia je Isu betul dah tengah tu, dia tengah-tengah kan.
0: Betul.
2: Kena baca dulu.
0: Betul.
2: Siang gitu.
0: Kalau hal tadi dia maklum cuaca dia sejuk. Kalau di band di Pahang pula ke mana?
2: Kita di Pahang suhu 19.
1: 19? Oh, lebih 3 darjah.
2: Kita ambil suhu Cameron.
0: Yang sentiasa sejuk.
2: Ya, sini hujan jugalah hari ni. Hujan daripada ya? Tengah hari tadi kan. Hujan. Ya, ni pun
0: maksudnya petang ni tak boleh main bola kita.
2: Tak boleh. Hari ni kita tengok TV ya petang tadi.
0: Beres. Jadi seterusnya bawa kita dengar ID lah.
2: Betul kan Su.
0: Jadi kita dengar ID Terengganu dulu lah.
1: Boleh. Okay, kita dengar ID Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Okey, tadi ID Terengganu FM Musa Ceria. Boleh telefon kami 0962353330 dan 6238330 atau WhatsApp ke 0103446632. Telah nombor. Right. Telefon dan juga WhatsApp kami.
1: Ya, yeah, tak berubah dari dulu ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Setia tu.
0: Setia, tapi saya ingat cara sebut apa nombor telefon dulu.
1: Lain eh.
0: SMD sebut dulu. Yeah. 0962353330.
1: Gitu ke?
0: Ah, gitu.
1: Allah, 7 tahun yang lalu.
0: Saya dengar.
1: 12 tahun yang lalu.
0: Saya pendengar setia.
1: Okey, baik. Kalau begitu, nombor telefonnya dan juga nombor WhatsApp di Terengganu dan juga ID-nya, kita nak dengar di Pahang pula. Mungkin ada yang baru pertama kali bersama menerusi cerita Pantai Timur kita ni. Silakan, Ben.
2: Baik, kita dengar dulu ID session Pahang ya. FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Baik, pendengar di Pahang yang ingin berkongsi bersama kami dalam Cerita Pantai Timur malam ini, boleh hubungi dua talian dibuka iaitu 09-514-0124 dan 09-514-0125 atau boleh WhatsApp di 010-320-7448.
2: Baik.
1: Baik, itu dari Pahang.
2: Pahang eh, tapi Ben tak pernah ingat ni saya sebut kalau di Pahang dulu macam mana.
1: Tak ingat.
2: Lama, sebab lama sangat eh. Okey, baik. Sila pun kita dengar. Frikat, apa tu orang kata ID di Terengganu dan juga di Pahang. Okey, sekarang kita dengar ID di Kelantan FM pula.

0: Kelantan FM.
1: Dan untuk makluman Hal dan juga band, ini merupakan ID stesen yang diwujudkan pada tahun 2026.
2: Oh, baru. Ini 2026 barulah.
1: Yang terbaru, kami sentiasa ada ID untuk ID baru.
3: Cisu, dengar dia memang bertenaga, Cisu.
1: Betul kan?
2: Ya. Lepas dia tambah tu, ada sama.
3: Ada sama.
1: Okey, kalau dah tahu ada tu boleh telefon kita lah. Kalau di Kelantan 743-3858 7488-630 ataupun melalui WhatsApp di 014-974-0154.
2: Okey, itu dia.
3: Ni Hal. Kita nak ucap tahniah lah pada Cik Su.
2: Betul.
3: Sebenarnya orang kata anugerah media Kelantan baru-baru ni kategori penyampai radio kerajaan terbaik tempat pertama.
2: Ya, tepuk sikit.
1: Tapi Cik Su. Ya, tapi dia nak maklum duit tak dapat lagi.
3: Tapi dia seumur boleh tu.
1: Alhamdulillah, rezeki.
3: Tahniah Cik Su.
1: Okey, baik. Telah pun kita tahu nombor telefonnya. Telah pun kita tahu apa tu ID session telah kena dengar.
2: Ya.
1: Masanya untuk kita berkongsi malam ni satu perkataan yang kita mahu semua rakan pendengar kita kongsikan.
2: Betul.
1: Tapi ni logat Terengganu.
2: Itulah dia daripada glosari dialek Terengganu edisi kedua.
1: Ya.
2: Tapi saya logat
1: Terengganu
2: pun,
1: sebut.
3: Saya macam mana sebut dia ni?
2: Saya sebenarnya pun jarang guna ni. Dia eja dia ABO.
1: Abo.
3: Dia ada sabdu rasa ni, ha. Dia ada sabdu
2: Abo.
3: Dia ni.
2: Ini kalau orang-orang yang duduk di macam pesisir pantai, kawasan-kawasan pantai, dia betul lah cara sebutan dia kan. Sebabnya banyak kita tengok Abo ni apa ni, maksud dia pengadang atau penyekat yang diperbuat daripada pelepah kelapa kering. Yang disusun rapat-rapat. Kalau kita di pantai tu kan, kita tengok kalau musim-musim boh tu banyak yang apa ni, yang
1: disusun
2: untuk jadikan
3: ada angin lah.
2: Ada angin. Sebabnya kawasan pantai tu bila musim-musim boh kan, musim banjir ni, angin pantai tu disampai ke rumah. Nanti berkarat habislah besi-besi tu, ya.
3: Iyalah, betul lah. Tapi Hal dengan Cik Su, saya rasa kalau di Pahang ni, perkataan ni mungkin digunakan di bahagian orang kata di Kuala Pahang, di Nenasi dekat Pekan sana kan. Saya rasa sebab sana kawasan pantai dan kemungkinan mereka menggunakan perkataan yang sama. Tapi saya tak pernah dengar ni sebenarnya, first time.
2: Itulah. Jadi kita
1: pun sama.
2: Kita pun nak tahu jugalah pendengar-pendengar kita yang tinggal di kawasan-kawasan pantai ni, macam mana agaknya penggunaan abo ni.
1: Kalau tadi Hal maklum, dia ada dua maksud kan. Satunya pengadang atau penyekat yang berbuat daripada pelepah kelapa kering yang disusun rapat-rapat. Yang keduanya ialah pohon rendang yang menjadi pelindung atau memberikan raungan daripada panas matahari.
2: Jadi maksudnya abo ni macam pelindung lah juga.
1: Eh, sunscreen.
2: Sunscreen. Kena cari.
1: Maksudnya dia penghalang kan. Okey, maafkan saya ya.
3: Allahu Jesus.
1: Okey, baik. Malam ni kita akan cuba terima pemanggil-pemanggil kita. Kalau mungkin ada yang nak berkongsi lah. Kalau biasa guna ya kata.
2: Betul.
1: Kan. Okey, nak telefon Kelantan boleh, nak telefon Terengganu boleh, telefon Pahang dulu pun boleh juga. Pahang dah ada yang berkelip-kelip ke Pahang?
3: Belum lagi.
1: Okey.
2: Terengganu pun belum lagi.
1: Belum lagi. Okey, mungkin jarang dia dengari lah agaknya, membuatkan telefon kita tak berkelip malam ni.
2: Itulah. Kita pun ni macam
1: Pertama kali
2: juga dengar ni abo ni. Kita selalu je tengok kawasan pantai ada yang dibuat penghadang tu.
1: Betul.
2: Cuma kita panggil apa ni, pelepahnya je lah.
1: Gitu. Penghadang. Kita
2: pengadang.
1: Panggil gitu agak je lah. Jadi Cik Su tadi pun juga Hal dan juga Ben, cuba tanya mok Cik Su. Kok orang-orang lama tahu kan. Kata tahu dah apa maksud abo.
2: Abo.
1: Dia pun kata gapo.
2: Tu dia.
1: Maksudnya dia pun tak tahu juga.
3: Abe tahulah.
2: Abe tahu.
1: Abo tak tahu. Okey, baik.
2: Tapi mungkin pendengar-pendengar kita ni yang sedang mendengar ni, kata nak bersedia untuk telefon kita kejap je lagi berkenaan dengan tiada kata kita abo ni. Kita dengar lagu lah dulu.
1: Boleh. Okey, kalau minggu lepas saya yang muka dimahnya dengan lagu Jepu Pisah.
2: Okey.
1: Jadi minggu ni kita bagi ke Hal lah, boleh eh?
3: Baiklah, kita bagi Hal lah.
2: Okey, sebabnya perkataan kita hari ni adalah abo, berkait juga dengan pengadang yang ada dekat tepi-tepi pantai tu.
1: Baik.
2: Kita nak ajak ke Cendring. Pantai Cendring.
1: Wah. Okay, senang.

0: Adalah dia salah satu pantai di negeri Terengganu, Cendring. Gitu. Dekat situ ada satu lagi pantai yang dipanggil Pantai Pandak. Cendring. Kat situ kalau hujung-hujung minggu kan, ramailah orang. Ada jual celup tepung, ada jual apa lagi. Wow
1: bulan
0: gitu. Kawasan tempat orang ni habiskan waktu hujung minggu lah dekat situ. Tenang-tenang.
1: Okey, baik. Tapi Cik Su kalau ingat kau Cendring, ingat kau nasi nasi dagang palikang.
0: Nasi dagang palikang.
2: Sedapnya.
1: Okey, baik. Kalau mungkin ada di waktu ini yang sedang mendengar siaran kita yang dah mula nak berkongsi mengenai apa itu ABO, boleh telefon menerusi talian kita di Kelantan, Terengganu, Pahang juga. Okey. Kalau di Pahang dah ada yang menghubungi?
2: Kita ada. Kita ada voice note. Kita dengarkan voice note daripada silakan. Kanas.
3: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai salam mesra. Hai Ben.
2: Hai.
3: Kak Nas dah pergi jogging tapi Kak Nas dengar perkataan abo. Kak Nas ni orang Johor, okey? Kalau dekat Johor, abo tu dia kira pelepah nio yang kita orang ikat lepas tu kita akan pasang api untuk malam-malam lah. Dia digunakan masa orang lama-lama, orang zaman orang dulu-dululah untuk pergi mana-mana untuk jalan, nampak jalan lah, macam tu lah. Binatang-binatang pun kalau nampak benda tu akan larilah. Okay Ben. Okay DJ Kelantan, DJ Terengganu, selamat malam. Have a great day.
0: Terima kasih.
3: Have a great night. Okay.
2: Okay Kak Nas, terima kasih Kak Nas. Kalau di Johor, Kak Nas kata di sana mungkin panggil macam obo tu kan,
0: obo kan.
2: Dia apa ni, pelepah kelapa tu dia akan lilit jalin and then dia apa tu, lepas tu dia apa, dia bakar
1: after
2: kan
1: that?
2: After that. Tapi itulah panggilan mungkin berbeza-beza, tapi abo tu mungkin hampir guna yang sama lah kan.
1: Guna yang sama. Slang dia panggil abo agaknya.
2: Abo, ya.
1: Mungkin. Okey, baik. Kalau di Terengganu, ha?
0: Kita nak tengok pemanggil kita ni. Apa orang Terengganu panggil abo ni? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
4: Salam Al-Hijrah.
0: Salam Al-Hijrah. Siapa ni?
4: Saya ni Moksu dari Pantai Pandak Cendering.
0: Pantai Pandak baru kita main lagu tadi, Moksu.
4: Cendering malam ni.
2: Manggil-manggil.
1: Sebab memang kita panggil Moksu pun benar.
0: Jadi
4: Moksu dah panggil Moksu umur 80 lebih dah.
1: Ya, dah apa.
0: Jadi Moksu ni tinggal di kawasan ni lah, pantai lah.
4: Pantai lah, dekat taman rekreasi tu. Dalam ke sekolah kemasaan Cendering.
1: Ada buayang dekat taman rekreasi tu?
4: Buayang rasa tak ada. Dia orang duduk main bola-bola lah, budak-budak panah bola kan, budak-budak main bola petang-petang. Tapi salah satu lah orang-orang pengantin-pengantin baru mari ambil tangkap gambar apa situ. Kalau dia tinggal orang nak kahwin.
0: Maksud Maksud duduk dekat dengan radio ke tu?
4: Apa jauh kan dengan radio apa?
0: Cuk jauh sikit. Bak ya apa?
1: Ye gema.
4: Okey.
0: Ni Mosu nak tanya Mosu ni.
4: Okey, boleh.
0: Ada lagi ke orang pakar tu apa? Orang hadang pelepah nyor dekat pantai-pantai dekat Cendering tu?
4: Cendering dia ni tak ada dah. Tapi abo ni adalah satu perkataan orang lama lah, macam Moksu ni orang dah lama kan, pakat dah jadi moyang dah. Jadi kita orang biasalah guna perkataan tu. Macam contohnya macam kita contohnya macam Moksu pergi dekat tunggu orang-orang balik ke laut. Tengah panas dering. Ada abu sikit. Berlindung lah tempat berteduh.
0: Tempat berlindung. Okey,
4: faham. Abu tu macam jenis-jenis teduh lah. Maknanya kalau kalau kita tanah-tanah pokok kan, tempat tengah panas, kita tua sikit, tebeng-tebeng sikit, biar ada abu sikit. Abu maknanya lindung lah.
0: Okey. Maksudnya penggunaan dia meluas lah, boleh guna untuk pelindung daripada matahari panas.
4: Khususnya daripada panas lah. Panas. Itulah panas-panas diri musim ni. Musim alindor ni.
0: Okey. Beri.
4: Faham
2: dah tu? Okey. Faham dah tu. Mosu, nak tanya Mosu.
4: Ya, ya.
2: Kalau band lah nak pergi Terengganu, nak pergi Pantai Cendering tu, comel tak pantainya?
4: Eh, boleh tahan lah.
2: Ya. Yeah.
4: Ada semua kalau petang-petang, kalau satu jemaah tu, ramai lah orang mandi-mandi apa gitu gini. Bawa anak cucu pergi makan apa, ICT apa gitu gini.
1: Cerepong.
2: Boleh lah kita ajak orang Pahang pergi Pantai Cendering lepas ni.
4: Lekel lah.
0: Terima kasih, Masu.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, betul lah macam Cik Su cakap tadi. Maksudnya dia dulu masuk lah kan. Dia dulu masuk.
0: Dia boleh guna untuk macam apa ni? Macam Cik Mok Su kabur tadi tu lah.
2: Macam atap pun ya. Kadang tepi pun ya kan. Sunscreen pun ya.
1: Betul. Sunlock je bukan.
2: Sunlock bukan.
1: Okey, baik. Kita cuba terima manggil di Kelantan pula dah.
2: Baik.
1: Alright. Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Kak Shima.
5: Ya, tu.
1: Aduh, gembira bunyi suara tu.
5: Lama tak kata dengan tu eh.
1: Rindu ke?
5: Ya, rindu lah.
1: Okey, baik. Kalau rindu nak tanya Kak Shima, biasa kau tak ni guna perkataan abu ni?
5: Dulu dipanggil macam ni lah. Macam teduh, tempat teduh. Dia abah, kalau kita panggil abah lah, wak abah sisi, wak macam atak ke, wak untuk lindu, kita nak bagi teduh lah, bagi mana.
1: Maksudnya kalau Kak Shima, Kak Shima panggil abah?
5: Kita panggil abah, tapi atak gitu lah. Gitu. Sihat, sihat lah ke khas?
0: Ya, sihat, sihat, alhamdulillah.
5: Peris ya.
1: Bukan malam ni. Malam ni ni hot manis ni.
2: Malam ni band.
5: Siapa band? Dapatlah sihat laika. Semoga sihat laika lah tu.
0: Terima kasih.
5: Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Okey, kita ada pemanggil dari Pahang.
1: Aha.
2: Okey, kita ada pemanggil dari Pahang.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Apa khabar, Ben?
2: Baik, sihat. Mok Ju.
6: Ya, saya.
2: Mok Ju, dengar tak tadi benda perkataan kita tadi?
6: Dengar.
2: Kalau kita di Pahang ni panggil benda, Mok Ju?
6: Kalau kita di Pahang ni panggil sawo.
2: Sawo?
6: Sawo. Maksudnya kalau takut kena matahari tu, kita bubuh daun-daun kelapa ke daun apa, kita buat sawo-sawo. Jadi, dia tak kenalah cahaya matahari tu. Tak ada lah panas.
2: Sawo yang panggil. Saya buat-buat tak.
6: Kalau meluh-meluh ni panggil sawo lah.
0: Sawo?
2: Sawo ya.
6: Sawo.
1: Baik. Kalau sawo ni lah di Kelantan ni adalah buat ciku.
6: Itu lain pula.
1: Itu lain pula. Allah ingat kesama.
6: Itu untuk... Untuk makan tu.
1: Untuk makan, ya Allah.
6: Makan sedap lah sawo.
2: Melu panggil ciku dah ke panggil benda lain?
6: Melu panggil ciku.
1: Oh, baik. Maksudnya untuk melu dia panggil sawo.
6: Ni tu lah kalau melu kata sawo. Jangan bagi panas tu kalau ada budak kecil kan. Sawo-sawo sikit tu bagi atak, buat atak lah.
0: Okay.
1: Lindung-lindung sikit.
6: Tapi kalau orang dulu-dulu dipanggil sawo, dia tak panggil atak.
2: Saya buat apa tahu sawo, ni.
0: Sawo. Ini pertama kali dengar ni.
1: Bagus juga sebenarnya.
6: Itulah. Itu orang-orang dulu-dulu cakap gitu. Orang sekarang ni tak ada dah. Tak ada dah kamus.
2: Tak ada dah ya. Mujur, ya?
6: Tak ada. Dalam kamus memang tak ada.
0: Patutlah.
6: Ini cakap orang zaman dulu-dulu.
2: Okay. Tapi kita tak boleh lupa melanjutkan perkataan tu. Kena ajar anak cicit ya. Cucu cicit tu.
6: Tak lupa sebabnya perkataan tu memang kita guna. Jadi dia tak lupa. Kadang-kadang ni macam Mok Ju kan. Anak-anak dengar kita bercakap dia pelik. Mok ni cakap benda lah dia kata. Sebab kita menggunakan bahasa yang baku pun kata. Bahasa lama.
0: Okey
2: lah ya.
6: Itulah nak diceritakan. Untuk Besu dan juga apa Hai ya. Itulah kalau dipahal namanya sawo.
0: Sawo ya.
6: Takut kena panas, takut hitam.
0: Hitam lah.
1: Jangan cakap gitu, bukan terasa.
2: Hitam lah menawan.
6: Ben tu sawah matang.
2: Dengar tu, Jesu. Oh, jangan Jesu.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Boju. Terima kasih, Boju.
6: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
6: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Itu dia Mokju dari Temelau.
1: Jadi malam ni kita ada tiga dah. Kalau di Pahang, Sawah.
0: Sawah.
1: Kalau di Kelantan tadi dia kata Abah.
0: Abah.
1: Di Terengganu dia kata Abo.
0: Abo. Tapi tiga-tiga ni pertama kali belaka kita dengar ni.
1: Betul. Yeah, betul. Kita kan Gen Z.
0: Yeah.
1: Jadi sebelum kita terus kepada Alpa dan sebagainya, kita dengar lagu sekali lagi boleh?
2: Boleh, boleh Jesu.
1: Kita minta Pahang lah pula kudarakan lagu.
0: Boleh. Pahang nak bawa pergi mana tu?
2: Kita, malam ni kita dengar lagu joget sikit ya.
0: Joget boleh?
2: Joget jerantik.
1: Silakan.

0: Itu dia tadi lagu joget jerantut.
1: Ya. Yeah.
0: Lagu joget malam ni kita, ya.
2: Ya, seronok kita.
1: Degedik kaki kita ni.
2: Degedik bergoyang-goyang bahu kita dalam konti ni. Okey, baik. Jadi kalau mungkin ada yang baru saja mendengar siaran kita pada malam ni, Manusia Cerita Pantai Timur. Ada mungkin pertama kali dengar kan? Dia pun kata, dia 43 orang malam ni. Jadi kita dah maklum kepada semua rakyat jelata, setiap hari Rabu kita bersama dalam Cerita Pantai Timur ni menggabungkan tiga stesen radio, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang.
1: Betul.
2: Dan malam ni kita ada perkataan yang kita mahu anda semua kongsikan. Sebut sikit hal apa perkataannya.
1: Perkataan dia adalah abo. A-B-O. Abo. Dia maksud dia, kalau ikutkan bahasa surat yang dibekalkan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Okey. Mana grup tadi?
2: Pengadang atau penikat yang diperbuat daripada pelepah kelapa kering.
1: Terima kasih.
2: Yang disusun rapat-rapat. Kita harus bekerjasama dalam segala hal.
1: Saya sambung. Okay. Disusun rapat-rapat, menegak dan juga diapit oleh belahan buluh. Dia eja Aba pula sini. Aba dibina di pantai setinggi lebih kurang 15 kaki tinggi dan sepanjang yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengadang rumah-rumah daripada tiupan angin laut yang kencang.
0: Okay. Dia macam pagar lah ni kan.
1: Ya. Ini biasa kalau saya balik kampung dekat sebelah Pantai Penarik, Pantai Mangkuk tu, musim-musim tengkujuh, banyaklah kita tengok abor ni, abar ni. Sebabnya angin kencang kan.
2: Betul.
0: Tapi kuat dia tahan
1: Kuat.
0: Angin apa je tu?
2: Angin dega.
0: Angin dega.
2: Selamat belajar bahasa malam ni. Okey, baik. Telefon kita dah mula berkelip-kelip mungkin. Yeah. Kalau mungkin ada lagi di antara sahabat-sahabat kita nak berkongsi, Kelantan, Terengganu, Pahang, ada yang menerima panggilan ataupun menerusi WhatsApp kita untuk malam ni, Pahang?
0: Cakap ni tak ada lagi.
2: Tak ada lagi. Kalau di Terengganu?
1: Kat Terengganu ramai yang kabur ambang cendering je.
2: Okey. Dah selamat berkenalan lagu orang cendering.
1: Selamat berkenalan orang cendering. Terima kasih ya. Kena molek kita main lagu cendering tadi tu.
2: Betul.
1: Tapi ada duk panggilan banyak ni.
2: Suka ramai orang cendering dengar.
1: Kita ada panggilan ramai kat Terengganu ni. Kita cuba panggilan kat Terengganu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa bercakap tu?
3: Abi.
1: Oh, Abi.
3: Yes.
2: Selamat malam, Abi.
3: Selamat malam semua tiga-tiga DJ. Kali pertama lah ni sebab boleh dapat kali pertama lah ni.
1: Ni Abi buat panggilan di mana ni Abi?
3: Dari Kemasik lah.
1: Kemasik.
3: Abi yang biasa tu lah, selalu duk main dengan Ha tu.
1: Kat TikTok tu? Terima kasih, terima kasih.
3: Okey, perkataan kalau Kelantan dia kata Abah lah. Kita Kelantan ni, asal Kelantan ni Abah. Lepas tu dalam bulan lepas, masa lorak ulu tu, masa kat Eti dengan Cing.
1: Okey.
3: Jadi Pok Ya ni di waktu bit perkataan Abo ni.
1: Abo.
3: Ya, yeah, dalam lorak Terengganu Gigi Okey tu kan. Abo ni kalau di Terengganu ni kebanyakannya orang tepi patah dengan orang ulu dia pakai. Orang ulu memang. Masa tahun 1969, saya duduk ulu Terengganu, banyak dia guna cakap abor lah, tapi dia cakap ulu lah. Contohnya, abor ni dia duduk bawah pokok pun dia panggil abor, menahan cahaya matahari pun abor. Contoh kalau kita pergi kebung lah, kita pergi orang panggil benda dekat rumah, dulu Pak Di rumah kan. Lepas tu dia pun kata gini lah, cakap ulu lah, katanya, Aguana yang uning duduk cacang tengah panas, nemari duduk kat abor ni, okay? Biar teduhnya, kata dia.
1: Okay.
3: Cik tu Kak Su faham cakap ulu kan, duduk Terengganu lama je, sunyi 15 tahun faham.
0: Abi kena pelan sikit Abi. Abi kena slow sikit. Saya tak tangkap begitu.
3: Dah gineng, dia kata gineng, kalau kita duduk cacang tu, dia bukan duduk cacang berdiri tengah panas tu lah.

0: Biasa kita duduk tu, dia kata, "Udah gua ni yang uning ni, uning tu kampung lah."
1: Oh, uning kampung.
0: Uning. Saya ni je suruh kelata ke semegok saya ni, tapi hamba duduk duduk lama tekan. Dia kata, "Gua ni yang uning ni duduk di cacah, tengah panah tu marilah duk kabur ni, kan, bawah pokok ni. Biar teduh sikit." Dia kata, "Dok lah panas sangat," kata dia tu. Tu tak apa lah. Kalau sebelum patah ni, abah ni ialah satu benda yang dibuat daripada peponyo. Dia kapit dengan bulu ataupun kayu gelang. Tengok ada situasi keperluan lah. Untuk menahan cahaya, benda ni cahaya matahari daripada terlalu panas lah. Maksudnya kita boleh duduk macam ke tepi tu ada orang panggil apa benda ni, tempat berteduh lah. Kalau kita tempat rehat ke, gerai ke apa, dia buat abu lah. Gitulah apa.
1: Okey, faham, faham, faham.
0: Kalau macam yang faham kata tadi kan, yang mana? Nasi kata sawa. Kalau kalau di Kelantan dia panggil karok.
2: Betul.
0: Kalau dah orang pun dia panggil karok juga. Karok ni kita buat daripada daun nyur tu kan. Dulu kita budak-budak dulu kita nak pergi sejik surah kampung kita terjauh, kita pakai karok lah, bawa lah kulit kita cucu lah. Karok dia panggil.
3: Obor tu je, obor tu kan, obor api
0: obor tu kan. Tapi lain-lain kata orang, lain tempat, lain panggilan lah. Tapi itulah keadaannya. Selamat bertugas lah.
1: Terima kasih Abi.
0: Salam air jual lah, walaupun ni kali hari kedua ni.
1: Ya, kembali-kembali. Terima kasih Abi.
0: Semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay.
2: Di atas pengalaman atau juga pengetahuan.
1: Ya. Yeah.
2: Maksudnya tahu. Tapi sebenarnya mungkin ramai juga yang tahu lagi. Tapinya mungkin telefon-telefon tak boleh.
1: Telefon tak boleh.
2: Jadi kita cuba panggil yang seterusnya boleh eh?
1: Boleh.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa tu? Hello?
4: Kau dengar tu?
2: Tak dengar.
4: Dengar.
2: Ah, Iwan.
4: Iwan Tawang.
2: Iwan Tawang.
1: Beres.
2: Okey, baik.
4: Yes, beres.
2: Weh, biasa dengar ada perkataan abu ni, weh.
4: Apa-apa. Kita apa dah ni. Ketika kita, kita apa. Dia tanya, ya apa je ni.
2: Maksudnya abu tu adalah apa daunnya?
4: Oh. Dia sini panah ke abu, weh. Dia abu luk ke abu.
2: Bukan maksud...
4: Kita apa daunnya depan tu. Sini panah. Okay.
2: Apa
4: tu
2: letak ala ke tanah ke letak menegok?
4: Eh?
2: Apa tu lagu mana? Kalau skala apa
4: dia
2: ni?
4: Letak menegok itu berdiri. Oh, kata kata cacang.
2: Okey.
4: Pernah gitu lah. Kita pun patah juga.
2: Betul. Tapi weh biasa guna ke tak perkataan ni?
4: Eh?
2: Biasa guna ke tidak perkataan ni?
4: Biasa guna. Dia cakap itu kata cacang daunnya tu. Boleh ini daripada panah mata hari.
2: Tapi tak panggil abu lah.
4: Tak panggil apa. Dia daripada dua kat dalam bakar dulu lah.
2: Abang?
4: Masa tu, kita ni bakar kata apa daunnya tu panah ni kena dalam bakar pun. Daunnya dulu pertina. Dia buat basah dulu, buat basah daunnya. Dalam bakar. Mungkin tapak daunnya lah ni.
2: Baik. Okey, beres. Terima kasih, Pak.
1: Ya.
2: Beres dah.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Dia apa menegak kita kalau apa-apa ni macam apa tika.
2: Itulah rasanya. Tapi tak apalah dah nak mana dia guna gitu.
1: Dia guna gitu.
3: Salah betul dah.
1: Kita kira dia kena kenapa jugalah.
2: Kenapa? Okey, baik. Hey, lucu lah asal.
1: Kita pergi kepal kena sawar.
2: Okey, baik. Kita dengar lagu boleh tak?
1: Boleh.
2: Sebab cik rasa nak ketawa.
3: Baik. Okey, baik.
2: Tapi bila kita dengar tadi lagu Cendering. Lepas tu pergi ke Jalan Tok. Jadi cik rasa nak tinggalkan pesanan eh. Lagu Pesan Ayah. Ayah pesan kalau nak jalan mana-mana buat duit.
1: Ayah beri duit tau.
2: Okey, baik, kita beri bursi ketika.

0: Ya, lagu daripada Putra Amirul.
1: Okey.
0: Ha, tu dia. Kita ni sembang-sembang cerita-cerita, masa kita pun tak panjang dah.
2: Betul.
0: Okey, cuma nak tanya tengok bola ke?
2: Tak deh.
0: Tak deh. Jenis
2: tak deh, Kak Su. Kita pergi waktu-waktu yang mudah tengok lah, Kak Su.
0: Betul.
1: Waktu mata terbuka.
2: Mata masih terbuka.
0: Okey, baik. Jadi malam ni kalau yang baru saja bersama mendengarkan siaran kita pada malam ini, kalau ada lagi yang nak berkongsi mengenai perkataan yang kita maklum malam ni, boleh lagi telefon, boleh lagi WhatsApp kepada kita.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ada lagi masa yang berbaki ni.
0: Kalau di Pahangnya, ada ke band?
2: Setakat ni tak ada lagi. Mungkin dah tak ada ni dah kot perkataan. Dia orang tak ingat dah ni.
0: Tak ingat dah tu agaknya . Okey, Hal ada ke Hal?
1: Kita ada apa manggil di Terengganu ni. Kita tengok macam mana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Hal.
1: Ya. Ya. Orang Cendering. Cendering pula dah.
3: Kuala Ibar.
1: Kuala Ibar. Ojiran
3: Cendering.
1: Ojiran Cendering.
3: Apa khabar Kak Su dengan band?
2: Baik, Alhamdulillah. Sihat.
3: Oh, cakap pasal abah, kita pun alik atas juga. Daripada hamba kecil tu duduk di belah-belah Tanjung, maksud nenek moyang apa, Tanjung, Patah Tanjung, sampai ke sini pun Patah Kuala Ibar ni. Abah ni dia dua jenis, benda boleh pakai dua jenis. Okay. Kalau kata hok panah ni, sebab tu hamba penuh dia kata gini dulu. Kadang-kadang dia duduk, oh panah tegiknya hari ni tak ada abah sikit, boleh buat pelindung hari ni. Maknanya abah ni dia macam pelindung. Kalau belum setengah panah ni, tempat nak beli panah lah. Maknanya macam ada satu sikit atak sikit apa ke. Kalau belum pasta tu, abah ni dia daripada daunnya, dia kepik dengan buluh semua ni. Dia nak dan dia panah pun ya. Nak kalau bulan 12 ni, musim angin kuat ni pun itu sangat-sangat nak pakai. Dia nak dendeng angin. Kalau nak orang belum lepas tanah dia, ni musim berangin tu ni. Lepas kena buat-buat abor ni, kena pasang abor ni kita ni. Kodok tu jenuh ni main dan mari angin ni. Habis lah kita, dapat panas terik tu memang tak sampai kira tu. Belah lepas tanah duduk lagi panasnya tengah hari. Jadi kalau tak ada abor tu, gohok sangat lah. Dia kata lah, pasang lah abor tu. Kohok-kohok pasang lah abor tu. Sebab benda kan ni musim nak mari angin tu ni. Dia suruh buat gitulah kalau belum Patah Kuala Ibar ni.
1: Masih lagi?
3: Selagi ni kalau belum halik darat ni pula, kalau musim hot tengah panas sikit, dia kata begini, oh panas terik sungguh hari ni, tak ada abos sikit, boleh buat berlindung.
1: Sama aja macam patah dengan darat.
3: Lebih kurang. Tapi kita sini dok orang lindung angin. Kita ni ibarat kata bukan nak pelindung angin, tapi nak lindung depan ni. Kita
1: beratak. Okay.
3: Mana contoh kalau kita duduk tepi jalan, contoh kita nak tunggu bas contohnya. Panahnya hari ni, nunggu bas tak siap tumbah, tak mari-mari. Abo tak ada aku nak buat depan pelindung, panahnya lah nunggu sini.
1: Faham.
3: Lebih kurang gitu lah. Pahamang kita gitu balik ni lah.
1: Baik. Terima kasih you.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dia panggil you tu sebab Ayu. Bukan ya, Ayu.
0: Bukan Ayu. Okay, nama dia Ayu.
1: Nama dia Ayu.
0: Okey, baik.
1: Itulah dia.
0: Singkang di si Ayu. Baik. Kita pun masa ada berapa minit je lagi.
1: 3 minit lagi ni.
0: 3 minit lagi ni. Okey, baik. Kalau mungkin boleh kita kongsi sikit kata-kata akhir, ataupun mungkin ada program ataupun aktiviti di Pahang ataupun Terengganu nak dikongsikan dan diwar-warkan.
1: Okey. Kalau kat Terengganu lepas ni kita ada kita akan mainkan lagu-lagu Inggeris sampai ke pukul 11 malam nanti. Itulah. Selama satu jam tu lah.
0: Selama satu jam. Mata biru lah kita.
1: Biru.
0: Okay. Kalau di Pahangnya pula?
2: Kalau di Pahang sampai sini, kita dalam maraton hit sehingga jam 11 malam. Dan kepada anda yang ingin hantarkan dedikasi ucapan dan permintaan lagu, bolehlah hantar untuk sejam ni kan. Itulah.
0: Okey.
2: Cik Su pula di Kelantan bagaimana?
0: Cik Su macam biasalah. Di jam lepas ni kita dengar lagu-lagu DK.
1: Nanti kita queue kat sini ni .
0: Okey, boleh.
1: Kita boleh queue kat sini ni.
0: Jangan queue lama sangat .
1: Kan habis lagu sini tak sedar.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih kita nak ucap kepada Hal dan juga band dan semualah pendengar-pendengar kita, walau di mana saja berada. Terima kasih jugalah yang mana telah pun muat turun aplikasi RTM Click yang mendengarkan siaran kita dan juga menonton rancangan-rancangan di RTM pastinya.
1: Okey.
0: Jadi kata akhir daripada band.
2: Kata akhir saya, terus dengar orang kata dia dah musim bola ni kan.
0: Ya.
2: Yang penting tengoklah RTM, downloadlah aplikasi RTM Klik, boleh saksikan World Cup ni secara percuma. 104
0: Perlawanan. Okey. Okay. Yeah. Dan tadi hal?
1: Itulah dia. InsyaAllah ada masa, ada peluang lagi, kita akan jumpa lagi. Minggu lepas kita dah bersama kan?
2: Dengan Jesu kan?
1: Jesu.
0: Ya.
1: Okey. InsyaAllah apa ni, Cinta Pantai Timur ni setiap hari Rabu 9.10 minit malam sampai pukul 10 malam. Terima kasih. Okay,
0: baik. Terima kasih juga untuk semua. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Dan kita mengharapkan semoga ukhuwah di antara kita akan terus terjalin sampai bila-bila. InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.

0: dan dan temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Hal. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Terengganu FM. You are now tuned in to DJ Session. With your host,
3: Masa Guys, Putri Down Tidak Hal.

Balik semula bersama-sama kami di 96.2 Dengar dan juga lain kami di Besut dan juga Setiu Sada tu. Dah berpukul 10.08 minit malam sekarang ni. Masuk jam yang kedua dah kita hari ni. Berapa bulan hari ni? Hari ni 17 Jun 2026. Tak lupa hari ni. Sebabnya hari ni adalah hari lahir yang tersayang. Berani lupa? Ha, cubalah berani lupa ya. Ha, nanti timbul episod baru pula ya. Okey, di jam ni kita akan layan lagu-lagu Inggeris sampai ke pukul 11 malam nanti. Saya nak tahu siapa yang ada bersama-sama dengan kami. Boleh lapor diri anda ke 0103446632. Nama kat depan di mana anda. Dengar radio pukul berapa lagi. Nak selit ucapan ringkas pun boleh juga. Tak ada masalah. Nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 12 malam nanti. Kekal bersama-sama kami. Terengganu akan.

0: silakan.
1: Memang sakit hati ha, kalau blue tick lepas tu senyap pacerah. Tapi gitulah husnuzon je lah. Sebabnya maybe dia tak baca tu je, no respond. Maybe dia tak, dia tu, maybe dia tu tak baca.
0: Apa yang maybe banyak sangat ni?
1: No respond.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Raya FIFA 2026. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala, Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

Najib Boy featuring Sam Smith dengan La La La. Dah pun pukul 10.38 minit malam. Sekian ni selamat malam. Terima kasih. 88.7 frekuensi kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Dedos dan juga di Hulu Terengganu. Sekarang ni bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Hal teman anda sampai pukul 12 malam nanti. Dan kalau ada yang baru saja tertengok melintas dekat FYP TikTok anda sekarang ni, tengok muka siapa tu? Akaun Terengganu FM kat situ. Tengok, ada lelaki baju hitam kat situ, berlengan panjang, duduk popek dia. Itulah DJ Hal ya, yang tengah duduk cakap sekarang ni lah. Kalau anda dengar radio tapi tak ikut lagi TikTok kami, media sosial kami, boleh cari kami dekat TikTok kami, Terengganu FM _. RTM Radio Television Malaysia mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Click dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya ataupun VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia, selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Dan katanya kita sentiasa melakukan sekatan geografi dan ia bahagian daripada perjanjian dengan FIFA. Dan pasukan teknikal memantau setiap saat dan ada pengukuhan dibuat pada sistem belakang RTM Click dari semasa ke semasa bagi memastikan kandungan World Cup menerusi RTM Click tidak boleh diakses dari luar Malaysia. Gitu kan. Untuk lebih banyak informasi, anda boleh ke page rasmi kami di Facebook, Rasmi Terengganu FM. Kita nak ke lagu sedih lah pula.

Ariana Grande dengan Supernatural kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM pukul 10.48 minit malam, pukul 11 malam ada utama 11 malam ya. Kita nak teruskan lagi dengan Foreigner dengan I Want to Know What Love Is. Kekal bersama-sama kami Terengganu FM.

0: FIFA 2026. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

Gundam FM.

ASEAN-Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years and we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada forum perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerjasama sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Perkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, empat lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN-Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Assalamualaikum, selamat malam kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM pukul 11.15 minit malam. Jam ketiga pertemuan kita untuk edisi 17 Jun 2026. Masa untuk anda buat ucapan dan juga dedikasi semalam. Lepas ni hal beritahu macam mana caranya.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamila, Terengganu FM.
1: Ya, Kamila, Terengganu FM. Mesti ceria. Dah pun pukul 11.23 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Kalau nak hantarkan kiriman tu, boleh hantarkan ke 0103446632 ataupun yang nak telefon, kejap je lagi tekan nombor kami 0962353300 dan juga 6238330. Ya, nanti Hal akan cuba habiskan semua yang anda hantarkan tu sebelum Hal balik berkonti pukul 12 malam.

0: Yang bagian Daddy Dorans bersama-sama dengan Nela, lagu di tahun 1991 dengan Mendung Tak Bererti Hujan. Macam tu lah kan. Siapa-siapa yang pernah sebelum ini melalui situasi di mana mula-mula nampak mendung kan, siap dengan guruh-guruh lagi, kilat-kilat lagi kan. Rupa-rupanya lepas pada tu panas ceng-ceng lah pula. Okey, dah pun pukul 11.29 minit malam sekarang ni. Boleh telefon kami sekarang 0962353330 dan juga 62383330. Ni pemanggil pertama kita ni, rasa macam tahu je panggilan daripada mana ni. Ha, betul ke tak ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada malam, ada DJ Ha.
0: Terima kasih Kak Aroh. Kak Aroh di Dungu ni ya?
1: Yelah, Kak Aroh kat Dungu lah. Bukan kat KL pula.
0: Oh, mana tahu Kak Aroh kan main jalan.
1: Dok Kak Aroh bawa balik di kat Pesta Duyang.
0: Mana pula Pesta Duyang? Hmm?
1: Ada, Murah Duyang malam ni.
0: Oh, makan apa putih?
1: Kak Roh makan sulah je.
0: Sulah ha? Je. Sebab apa?
1: Makan banyak.
0: Oh, okey, okay. Faham. Tak apalah. Dah makan duyang, boleh makan duyang tu, buat ucapan untuk 5 orang. Silakan.
1: Terima kasih, DJ Ha. Yang pertama, kepada kakak di Sarawak tu. Yang kedua, kepada Suria. Yang ketiga, pada Rina. Kak Joh, Mamang. Mok Ngoh. Dengan ucapan selamat malam, semoga Mak Roh cepat sembuh lah. Kak Roh doa, Kak Roh doa untuk Mak Roh cepat sembuh, cepat sehat, cepat boleh balik kat rumah. Dengan DJ Ha tu, Kak Roh doa selamat sampai kat rumah. Bye DJ Ha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Hello.
0: Yeah, selamat malam.
2: Selamat malam Abang.
0: Yeah. Ingatan awak untuk siapa malam ni? 5 orang saja.
2: 5 orang kan? Haa. Juni, Tanaba, Zahra, Jini Hamang, Minham, Sup, Ab, Aligai, Adadi.
0: Lepas tu nama yang awak sebut tadi tu, siapa-siapa yang selalu berhubung dengan awak?
2: Tak ada lagi.
0: Oh, tak ada lagi. Lepas tu kena dekat TikTok je lah.
2: Haa, tengok je.
0: Haa, komen-komen kat TikTok je lah.
2: Kalau
0: dia orang buat live, dia orang komen-komen dekat komen awak, awak balas lah.
2: Balas lah.
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Sama.

0: Datuk Jamal Abdillah, 1991 lagu ni keluar, takdir penentu segala. Kalau ada yang tanya dengan anda kenapa, cakaplah takdir penentu segala ya. Sabar je lah ya. Kita lalui dan juga jalani sajalah kehidupan kita dengan hati yang tenang dan juga baik, dengan pemikiran yang positif dan juga berbaik sangka selalu. InsyaAllah kalau kita ni selalu berbaik sangka, bercakap yang baik-baik, buat yang baik-baik, yang baik-baik jugalah akan datang kepada kita. Doa yang baik-baik kan, doa yang baik-baik tu akan berbalik semula kepada kita. Gitulah. Okey, saya nak bacakan kiriman untuk ucapan dan juga dedikasi sama malam ni. Kita ada kiriman daripada Din Khairuddin, ucapan untuk Aisyah Wangsa Maju Kuala Lumpur, Z di mana Kimi Wata Rakit, Haji Ali Jasungkai dan juga Nik Sharifah Durian Burung serta Putri Kaima dengan ucapan selamat malam. Kita ada Kak Zuri Parker, salam ingatan malam ni kepada Mekna, T. Kertih, Gang Cloud, Kimi Putera Kid, Abah Musa, Kak Roy Liviu, Kak Zahra dan juga Ichula serta semua yang kenal dengan saya ni dengan ucapan selamat malam. Terima kasih juga untuk Kak Niksu di Kemaman, untuk Umi Johor, Kak Long Besut dan juga Anzam, Z75, Puji Khaimah dan juga Zabaka. Malam ni untuk semualah pendengar-pendengar FM, semoga sihat selalu, untuk Mak Ongoh juga. Terima kasih. Kita ada Syam dekat Bulu Gading. Terima kasih Syam. Terima kasih juga untuk Kimi di Batu Rakit, untuk Cik Mi, Din, Mak Wan, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Ma. Terima kasih. Kita ada Iza Dungun, nak buat ucapan kepada Kak Roh, I love you, nak pergi pesta durian Kak Dungun, selamat malam semua. Oh, patutlah Kak Roh pergi kat pesta durian rupanya. Tapi sayang, Kak Roh makan solah je. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abdullah.
0: Ya, yeah, siapa tu?
1: Abang Zek Cenek.
0: Abang Zek.
1: Ya, ya, ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Sihat dah Abang Zek tu? Yeah.
1: Kurang sikit lah ni.
0: Oh.
1: Panas kuat eh.
0: Oh, panas?
1: Oh, panas kena, tak hujan.
0: Oh,
1: kena... Oh, hari, dua hari lepas je hujan.
0: Oh, kena minum air banyak lah kalau panas.
1: Oh, tu lah.
0: Buat ucapan untuk lima orang, Abang Zek?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Pertama Pak Mak Besut, selamat malam. Kedua Ayu Kuala Lebar, selamat malam Ayu. Ketiga Alia anak saya tu sedang buat karipak tu rasa malam ni tu.
0: Oh, itu
1: keluarga. Selamat malam. Oh, dia kuat buat kuih.
0: Oh.
1: Project. Kemudian Kemaman ni apa dia? Alah, Rina. Lepas tu seorang lagi Cik apa tu Mama tu?
0: Cino.
1: Okey, itu aja lah.
0: Terima kasih Abang Zek.
1: Okey, sama. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yeah. Hello, selamat malam. Ya, yeah. Yeah, hello. Masuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa tu?
2: Di sini Abang Juju dari Peluang Johor.
0: Abang apa?
2: Juju, J-U-J-U.
0: Juju?
2: Ya, yeah, dari Peluang Johor.
0: Oh, kawan saya Ju je.
2: Oh, ya ke?
0: DJ Ju. Okey, Abang Juju, silakan ucapan untuk lima orang dalam ingatan.
2: Okay, yang pertama untuk Mak, semoga sihat. Lepas tu kepada Kak Rupi Ahmad, kepada Kak, semualah pendengar setia tanggal FM dengan ucapan. Jom kita sama-sama tunggu buah dan kita sokong Portugal.
0: Alright, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita layan dulu lagu daripada Mariah Carey dengan Without You.

0: FIFA 2026. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

fair dengan andai aku terluka. Terima kasih Syam di Buloh Gading. Syam ada soal nama dia. Dia kata, selamat malam. Salam mesra selalu buat Kak Cik Mi yang sentiasa ada. Z sayang mani. Kak Nudungun ada di mana? KB Batu Rakit dan juga Mufadil rindu selalu. Terima kasih semua. Semoga ceria selalu. Terima kasih. Sampai ke hujung tugasan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai lagi pukul 12 malam nanti. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita ya. Kelihatan juga kejujuran kita, orang boleh nampak, orang boleh rasa, orang ada rasa insting itu. Okey, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA masuk je tarikh 18 Jun 2020 26 nanti selepas pukul 12 kan. Pukul 1 pagi nanti Portugal akan bertemu dengan Congo. Boleh saksikan di saluran sukan dan juga RTM Click. Dan juga untuk pukul 4 pagi ada England akan bertemu dengan Croatia di saluran OK dan juga RTM Click. Pukul 7 pagi Ghana bertemu dengan Panama. Boleh saksikan di Unify dan juga pukul 10 pagi nanti Uzbekistan akan bertemu dengan Colombia. Boleh saksikan di Unify. Siaran tertunda Ghana bertemu dengan Panama 12.30 tengah hari di TV Sukan dan RTM Click. Siaran tertunda Uzbekistan dan Colombia 3.30 petang di TV OK dan juga RTM Click. Okey, lebih banyak informasi boleh dapat dengan di page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Ya, nak beradu sama beradu dan tidur sama tidur. Selamat rehat semua. Jumpa lagi. Selamat malam, Terengganu. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen sembang bola dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen kita sembang bola dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya. Pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey. Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga sekalanya dapat di

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu Hanim di sini menemani anda jam pertama ini. Dan habis dah jam pertama ini, masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Kongo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Kongo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini, menerusi RTM Klik Unify TV.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bersama
1: saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Kami dari Mesh 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aji.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Girls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhmovos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanisme berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan Mahal Hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay, bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan dampak.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sejak

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati saya Hanim dalam geng Buruh Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1, Congo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit, ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Congo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerola dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Samoy, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ada lagi bicara nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan. Mungkin ada yang di kilang-kilang dalam bahagian pembuatan. Masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita. Terima kasih saya ucapkan, okey, kepada anda yang di luar sana. Walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya. Kan yang penting, kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan. Tidak, ya, segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Keng Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, dan walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay, video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada, jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan ada satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati tu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Buruh Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1, masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Hati Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini, Mr. Joe. Ada juga Zack, ada juga Roger 07, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penstriman RTM Klik betul-betul percuma, juga boleh menerusi saluran Sukan Plus, juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kelas Pilihan
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan.

dan semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah, hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Jannah, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda, supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hingga sinkronnya bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum Hani, masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia. Masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di R&R berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Okay, kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada. Okay, walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, Doroyan dah berbunga, weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah, ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam pendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti, memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan, tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu, sebab kita tak pernah mencuba lagi, tapi saya akan cuba nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok, dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah, berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan. Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan host

Croatia, England 2 dan Croatia 1 waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati, inilah Geng Buruh Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: FM.
1: Kem Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan juga. Saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Kem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti di masjid, sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yakin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat kak, kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun, hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dikata ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar baca Quran, boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Ada, tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh je. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lama-lama banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak, nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau jelah, jangan tengok. Itu gurau jelah. Ada, jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke. Kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita, dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis. Hak baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas sembahyang. Lepas sembahyang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak super law ni mari masjid. Kau ada dah. Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyah dah, pakar serbaik mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni, ya Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni, kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilmu, riyadu min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya, ini indahnya bulan-bulan, bulan-bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram, ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu jugalah kalau kita tengok, kita tengok tadi kita dah bincang dah pasal hijrah, hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil kita ambil wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dah gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat itu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita itu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka diambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Ada siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan, Januari, Februari tu awal tahun baru tu, Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini, saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi pekerja yang paling cermelang, nak jadi oh ibu bapa yang terbaik, nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nak tahun lepas ni, kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insyaAllah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata, kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Pakai mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jangan rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu, ma rabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak gitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia tak tanya amalan-amalan lain, sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab Allah Tuhanku, Nabi Nabi Muhammad Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah. Dah rasanya selamat kita. Selamat dulu. Duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu. Adakah kita takut? Adakah kita buat perintah Allah? Adakah kita tinggal larangan Allah? Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati itu. Zikir hati dia. Ada. Jadi, berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Perbanyakkan taubat. Sebab tu Ustaz selalu sebut dulu. Pertama, amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah. Ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit, RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita semayang-semayang fardu, barang-barang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Ada. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran semayang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat, malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita, waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah, kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak, tak boleh maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid, sembahyang dulu di masjid kita ni, sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita, baliklah ke rumah. Sampai di rumah, tengah jalan maghrib, sampai tak boleh jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib, tak boleh dah tunggu sampai isyak sebab penat lah, gapalah, balik, tak apa. Ada. Yang penting kita boleh kita ada waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Nas reti. Inna Atayna reti. Itu kan Quran. Baca banyak-banyak. Waktu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar. istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah, berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ini dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau namanya kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, apa ni, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat, buatlah dalam 13, 14, 15 waktu putih tu. Ada waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, puasa pada hari Ashura aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang, yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu ampusakum qabla antuhasabu. Hisap diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisap diri kita sebelum kamu dihisap oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisap kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat. Macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujalai berongok langit. Berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbi rji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni. Ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita ingat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: 14 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Anim, undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wallaiyazubillah. Ada orang yang berhijrah tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka kerana itu disebut oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita

jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan. Solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: صدق العظيم.
1: Dan janganlah engkau memalingkan mukamu, yakni kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan lagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membangga diri.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ka'b al-Quradi berkata, ketika Nabi Sulaiman berada di atas kenderaan dan disambut oleh kaumnya, lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah," yakni Nabi Sulaiman, "kamu telah diberi oleh Allah apa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu." Sebab Nabi Sulaiman diberi maknanya kerajaan yang sangat hebat, sangat agung. Tetapi apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang diberi oleh Allah empat sifat, empat perkara ini, maka dia telah diberi sesuatu yang lebih baik daripada Allah yang diberikan kepada Ali Daud, yakni keluarga Daud. Apa dia? Arba'an khisal man kunna fihi faqad utiya khairan mimma utiya Ali Daud minad dunya. Empat perkara yang siapa dapat, maka dia dapat lebih baik daripada keluarga Nabi Daud daripada dunia. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah pada ketika sendirian dan ketika terang-terangan. Sama ada dia seorang-seorang diri ataupun di tengah orang ramai, orang lihat, dia sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata takwa, yakni bukan takut tembol lagi, tetapi takut sehingga kita sentiasa mentaati perintah Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna takut kita kepada Allah. Kalau takut biasa ni takut tembol lagi, tapi takut kepada Allah, takut yang menyebabkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qasdu fil ghani wal faqri, dan berhemah di dalam ketika kaya ataupun ketika miskin. Ketika kaya tidak boros, ketika miskin tidak menderita. Bermakna apa keadaan dalam masa kaya dan masa kefakiran, dia bersifat qanaah, redha, tak ada masalah. Kalau kaya dia menginfak, kalau miskin dia bersabar. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan adil, berlaku adil ketika dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan apa suka, biasalah kita boleh berlaku adil. Tapi kalau keadaan marah, biasanya kita akan terkesan pandang muka, tak dapat contohnya. Dan adil ini merupakan perkara yang kita kena faham, bahawa bukan sama, satu-satu bukan, tetapi istilah dia saksama, bukan sama, saksama. Kalau contohnya kita berlaku adil kepada anak, anak lelaki kita bagi belikan pakaian budak lelaki, anak perempuan kita belikan pakaian perempuan, baru adil. Nanti kalau kata saiz tak sama apa semua tu, itu bukan adil. Jadi bukan sama tetapi saksama. Walhamdulillahi fis-sarai wad-dara, dan kita memuji Allah dalam keadaan senang dan susah. Dan pujian kepada Allah ini ketika senang dan susah merupakan antara tahap tertinggi para wali-wali Allah, kerana mereka menganggap bahawa segala macam yang diterima ataupun yang mereka dapat dalam dunia ini adalah kurniaan Allah. Sama ada senang ataupun susah, itu adalah pemberian hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapat panduan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah, kita sentiasa berhemah, tidak terkesan dengan harta sama ada kaya ataupun miskin, kita sentiasa berlaku adil, tidak kira emosi kita terganggu ataupun tidak, dan sentiasa kita mensyukuri Allah walaupun ketika susah mahupun ketika senang. InsyaAllah empat perkara ini sekiranya diamalkan, kita menjadi manusia yang paling aman hatinya, bahagia kita. Wa imma yang berlaku kepada kita derita, musibah ataupun kita mendapat nikmat, kita tidak akan lupa diri, lupa daratan. InsyaAllah boleh menjadi amalan kita yang baik. Mudah-mudahan Allah berkati kita.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Bertemankan suara kami berdua pagi ni. Oh, gandingan lain dari yang lain ni.
2: Jeng, jeng, jeng.
1: Mana satu ni?
3: Assalamualaikum. Tapi lebih dijawab dulu salam daripada Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala pagi ni.
1: Ya, betul dah.
3: Senang dapat pahala. Nak dapat masalah pun senang.
1: Senang tengok. Okay. Tapi sebenarnya dapat dosa senang, dapat pahala senang. Tapi pilih hak manusia lah.
3: Atas kita lah.
1: Atas kita lah. Pagi-pagi ni kita pilih hak pahala lah. Hari ni pertemuan kita, pertemuan gandingan baru ke ni?
3: Dok au nak kata.
1: Jangan, kesian kawan saya tu. Dia tengah demam. Demam kus-kus kan?
3: Dengan kus-kus. Demam rindu.
1: Macam-macam lah dia tu. Tok lelaki dia jauh, dia demam rindu lah tu.
3: Tak apa. Demam rindu pada yang tersayang. Tidak ada masalahnya.
1: Tak ada masalahnya, tak ada orang marah.
3: Ya.
1: Rindu pada yang salah tu orang marah.
3: Ada juga.
1: Hari ni kita 18 Jun 2026 bersama dengan hari Khamis dan 2 Muharram dah kita. Hari kedua di tahun baru. Subhanallah, cepatnya masa kan.
3: Alhamdulillah. Farah, pejam celik. Dah melangkah kita untuk 2 Muharram hari ni, 1448 Hijriah. Salam Maklil Hijrah lah untuk semua. Semalamnya cuti.
1: Cuti semalam.
3: Hari ni kalau yang sambung satu hari, maka dapat dia
1: 4 hari. Kapuh-kapuh. Kalau
3: dia.
1: Orang Terengganu
3: sebut kapuh dia.
1: Orang Kelantan sebut dia.
3: Kacuh.
1: Oh, kacuh. Sungguh ke ni?
3: Ya.
1: Kacuh,
3: kapuh.
1: Dia gitu dekat-dekat.
3: Okey, tapi tak apalah. Yang bekerja-bekerja, yang cuti-cuti apa pun, terima kasih lain dengarkan Segan FM untuk awal pagi hari ni. Untuk di ceria pagi
1: Hawal
3: ni.
1: Hawal pun boleh.
3: Hawal. Dah kenapa dah ni?
1: Dah kenapa terpelik pula. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan berita dari Terengganu sana sini.
0: Terengganu
1: sana sini. Ini berkenaan dengan penduduk risau beruang matahari.
3: Berkeliaran di kawasan kampung.
1: Masuk kampung dah dia. Ingat ke dia lautan je masuk kampung dah.
3: Dah nak macam mana sebabnya penempatan itu urbanisasi dan juga dipanggil pembangunan terpaksa diperluaskan demi keperluan.
1: Orang dalam, beranok anak kau orang lah ke rumah nak kena kau banyak.
3: Penempatan baru dan sebagainya. Tapi ini ceritanya yang dikongsikan. Ini pada Marang. Lebih dekat 1,000 penduduk kampung di Kampung Jambu Bongkok di sini bimbang dengan keselamatan mereka bila seekor beruang matahari dilihat berkeliaran memasuki kawasan perkampungan sejak beberapa minggu lalu.
1: Ya Allah, dekat juga kampung saya ni. Tak tahu cerita ni. Ada penduduk kampung, Afendi, dia kata beruang tu 2 kali dah masuk kawasan rumah dia. Dengan kejadian terbaru hari Jumaat baru ni.
3: Dan katanya lagi lebih membimbangkan hal itu kerap kali berkeliaran apabila Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Awang Jabar dan menjadi dalam utamalah pelajar termasuk penghuni asrama.
1: Biasa kita suruh beruang masuk Zoom, masuk sekolah.
3: Itulah.
1: Takut ni.
3: Kalau dulu nak tengok benda-benda macam ni kena beli tiket. Sekarang ni kita nak cakap pun sebabnya kita berkongsi kita berkongsi alam dengan dia. Sebab itulah pembangunan study tu penting. Apabila kadangkala kampung ni kampung yang dah lama wujud. Tapi kerana kawasan penempatan mereka ni diusir oleh mereka-mereka yang tidak sepatutnya. Penerokaan yang tidak sepatutnya oleh orang lain. Orang lain pula terkesannya.
1: Sebab ada pula seorang lagi penduduk kampung, dia kata beruang tu dia pernah tengok tidur atas pokok hampir rumah jiran dia. Lepas tu beruang ni juga pernah masuk kawasan dapur rumah rumah dia. Gitu.
3: Tu dia.
1: Jadi dia menimbulkan kerisauan lah penduduk kampung. Mak ayah melibatkan keselamatan anak-anak. Terus sekali kalau anak-anak duduk hostel tu lah. Mak duduk rumah, ayah duduk rumah, anak duduk hostel. Debor ni.
3: Jadi kalau nak dikira kejadian terbaru beberapa hari lalu tu. Apabila haiwan tu dilihat memasukilah kawasan penempatan. Dan kalau yang dikongsikan oleh Timbalan Pengurusi atau Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Jambu Bokok, Muhammad Wadi Hamzah, ceritanya laluan berhampiran pagar sekolah tu menjadi kawasan aktif pergerakan haiwan liar terbabit, pergerakan aktif. Jadi
1: kisahnya.
3: Ini aspek keselamatan sangat-sangat lah ni.
1: Ya, betul.
3: Cuma kalau dari segi pemantauan, aspek Jabatan Pelitian sendiri pun, Jabatan Pelitian Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Belitan Terengganu sudah memasang perangkap minggu lalu untuk menangkap haiwan berkenaan. Ikhtiar tu ada.
1: Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan lah. Selamat berakhir tepat tu. Okey, telefon 4:04 pagi. Sekejap lagi kami nak kongsikan dari luar negara.

0: Besut Setiu 96.2 Semasa Luar Negara.
1: Baiklah, hari ini kita nak kongsikan kisah dari luar negara pula ni. Tadi hal beruang ni, hal apa pula ni?
2: Ini hal penyakit yang boleh jadi ancaman kepada nyawa setiap insan manusia.
1: Masya Allah.
2: Ini apa? Penyakit taun.
1: Taun.
2: Ini bukan penyakit baru. Dan tempat kita pun ada. Tapi alhamdulillah, kawalannya berbeza-beza setiap negara.
1: Dan ini berlaku di Nigeria. Wabak taun Nigeria yang telah mengorbankan 90 orang dan menjangkiti ribuan orang yang lain sejak Mei lalu. Dengan wilayah timur laut negara tu menerima kesan paling buruk lah ini menurut pihak berkuasa tempatan di Nigeria.
2: Di negeri, salah satu negeri yang berada di Nigeria ini, negeri Borno di timur laut, merekodkan lebih 85 kematian dan 8,457 kes antara 1 Mei hingga 7 Jun. Ini yang dikongsikan oleh pihak kerajaan negeri di sana lah, dengan ibu negerinya. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk terjejas ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan juga kem pelarian yang sesak.
1: Lepas tu dekat negeri Paletio nak sebut kan, tahu ni. Nigeria dan juga terletak di bahagian tengah, pegawai kesihatan mengesahkan pada Ahad tu ada 5 orang telah meninggal dunia. Manakala 11 kes disahkan dan juga 53 kes susulan dilaporkan.
2: Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercarum Negeri Borno, Saleh Kaza ni, dia kongsikan situasi berkenaan ni sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius sebab membebankan infrastruktur kesihatan juga sistem tindak balas kecemasan.
1: Jadi dengan kisah ini atau berita ini, kerajaan Nigeria telah pun aktifkan sistem pengurusan insiden, juga menggerakkan pasukan kesihatan ke wilayah yang terjejas lah.
2: Jadi dia puncanya asbabnya wabak ni bermula dengan musim hujan tahunan serta infrastruktur air yang terjejas.
1: Jadi penyakit cirit-birit akut ni disebabkan oleh makanan ataupun air tercemar lah maknanya kan.
2: Betul lah. Jadi kalau kita tengok macam pertubuhan antarabangsa termasuk pertubuhan kesihatan dunia WHO dan juga tabung kanak-kanak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNICEF dan juga Badan Amal Perubatan Doktor Tanpa Sepadan MSF turut menyertai usaha untuk bantu memerangi wabak yang berlaku di Nigeria ini.
1: Okey, itu kisah dari Nigeria. Kejap lagi nak kongsikan kisah dari dalam negara pula. Semasa Luar Negara.

Bila you aja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

0: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

0: Farah Fauzi dan juga Ayi waktu ni menemani anda.
1: Dalam negara.
0: Maaflah deh, salah.
2: Dah apa. Dia terlajuk-lajuk. Dia tukar gear.
0: Dah apa.
2: Tukar gear tu dia panggil.
0: Tukar gear. Kalau Kelantan panggil tukar gear.
2: Tersalah gear. Okeylah.
0: Okey. Kita nak pergi ke dalam negara pula.
2: Dalam negara ini cerita berkaitan dengan RTM dan cerita berkaitan dengan Piala Dunia. Di mana Radio Televisyen Malaysia RTM mewujudkan pasukan juga sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Click dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian Maya VPN.
0: Itu dia, bukan saja pantau pula tu, patutlah kawan-kawan kita hot dog KL ni sibuk belakalah ni.
2: Betul, sama.
0: Memberi kata baik. Betul tak?
2: Kita kajian bayar banyak
0: Betul.
2: Dengan gabungan JLC dengan teleco yang ada. Nak free-free je dah.
0: Ya, buat julung kalinya mana kita bagi boleh. Kan pagi. Ini boleh untuk mereka yang peminat-peminat bola, tak payah susah payah dah. 104 perlawanan bersi RTM rakan penyiar rasmi Unify TV.
2: Dia saksikanlah. Setiap masa, setiap waktu akan dikongsikan perkembangannya tu mengikut kepada perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Dan hari ni pun pagi ni pun ada lagi.
0: Tapi tengoklah, janganlah buat cuba anak tembusi sistem RTM Click ni.
2: Jadi pemantauan berusaha ni nak sandakan dengan bersama rakan strategik teknologi lah, bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan ni hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa. Sebab dia ada agreement.
0: Ada. Bukan saya saja kita buat ni.
2: Ini akan kena balik tempias kepada kita. Jadi itu pemantauan yang akan dilaksanakan lah.
0: Macam-macam lah. Kita wihak molek dah, ada juga orang nak curi dah.
2: Itulah.
0: Ni langkah pengukuhan berterusan lah diambil untuk jadikan sistem tu semakin sukar ditembusi. Dan sekaligus pastikan penonton di Malaysia dapat terus menikmati siaran dengan baik dari RTM.
2: Ya. Jadi apa yang paling penting, kita semarakkan untuk demam musim Piala Dunia FIFA 2026 ini menerusi platform RTM dan juga di Saluran TV OK dan juga Sukan Plus.
0: Ya, sejuta sorakan. Kita mari pukul 7 pagi. 7 pagi kami nak bawakan anda untuk ikhtiar utama 7 pagi. Kembali berteman dengan kami berdua hingga pukul
2: 10 paginya nanti. Untuk 4 jam kami temani pagi rakan-rakan mendengar Terengganu FM di Cerah Pagi.
0: Terengganu FM.
2: Masa

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runca diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM99 seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 seliter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 liter melibatkan kos sebanyak RM744 juta sebulan. Dalam pada itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Seri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Dato' Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syarida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dakwaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementerian yang terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak benar. Asas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia atas perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 lawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pagi bertemankan kami berdua. Pagi ini saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
1: Adakah saya Ayi itu digabungkan dengan Farah untuk di Terengganu FM bersiaran. Terima kasih, thank you, syukran. Kemana saja pagi ini urusannya, bahagian nak menghantar anak-anaknya.
0: Ya, yeah, ibu-ibu berkabar pagi ini, kena tanya mak-mak dululah. Yeah, sebab dia. Mak-mak, ibu-ibu, umi-umi ni kan biasa ada juga yang setengah yang mudah terjerit-jerit pagi-pagi kan.
1: Dia biasa watak mak ni.
0: Biasa ya.
1: Watak mak ni biasa. Dia panggil anak gini tau.
0: Macam mana?
1: Long. Itu orang pertama.
0: Itu intro.
1: Intro.
0: Lepas tu anak pun tak dengar.
1: Lepas
0: tinggi tak, sikit lagi.
1: Tinggi tu kalau Farah tinggi mana? Kalau dah ketahu.
0: Kalau pitching tu merah.
1: Yang tu rosak rakaman.
0: Dia kena ulang balik.
1: Yang tu dengan dengan cik abang pun cabut.
0: Bahaya tu.
1: Okeylah.
0: Dia sebenarnya mak-mak ni kalau nak marah kena ingat okey, kawal emosi kita. Sebabnya kadangkala emosi marah ni bukan menandakan ibu tu gagal tak.
1: Tidak.
0: Mungkin kadangkala dia ada trauma lepas-lepas ke, ada isu ke kan, yang menyebabkan mak tak boleh kawal.
1: Sebenarnya kita masa kena kita rasa seriau, tapi bila dah dewasa kita rasa rindu.
0: Kita betul. Rindu mak kita gejutkan kita, panggil kita kan.
1: Kita akan ingat momen-momen tu macam mana mak kita kejap tukar jadi naga, kejap tukar jadi singa, kejap tukar jadi harimau di pagi
0: cuma
1: hari.
0: Cuma skala beza naga masing-masing tu berbeza.
1: Iyalah.
0: Dia biasa kalau suami tu dia pandai jaga emosi isteri, dia jarang jadi melampaui kemarahan tu. Saya bukan pemarah orangnya.
1: Ayah ni jadi pengombela lah.
0: Pengombela dia bukan, dia akan menentukan juga emosi seorang ibu tu. Tapi ada juga dah ayah tenangkan mak tak ada apa juga.
1: Tapi dia ayah ni dia jaranglah dia nak nangis sangat.
0: Jarang.
1: Tapi ada juga.
0: Ada juga. Kalau macam mak ai nak tak layan, ayah masuk campurlah.
1: Dia signature syarat je. Kalau kita dululah, sekarang tak tahu.
0: Sekarang tak tahu.
1: Zaman kita kalau behem okeylah.
0: Kan zaman kita cikgu marah bagi tak esak kita tak balik rumah bagi tahu mak kita takut. Sekarang kadang-kadang anak-anak bagi tahu mak ayah.
1: Zaman berubah.
0: Okay. Jadi kita sebagai anak ni kan, jangan kita menuding jari pada mak ayah tau. Tengok cara kita pula. Maafkan mak ayah kerana kemarahan tu juga datang daripada pergeseran masa lalu mereka, ataupun kadang-kadang maaf tu marah tu disebabkan kita tak dengar kata terlalu lama.
1: Itulah cerita dia. Tapi hakikatnya apa sahaja suasana watak yang ada dalam kehidupan kita, itulah yang menambah seri warna cerianya.
0: Itu kan. Okeylah, kejap lagi kita nak jengar tajuk akhbar untuk hari ini.
1: Terengganu FM. Terima
0: kasih ceria.
2: Terengganu FM.
3: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Adakah Sarawak pagi dengan budu pagi ni?
2: Ha? Pagi lagi.
0: Mana tahu makan nasi letak budu?
2: Nasi kabu.
0: Nasi kabu ada budu kan?
2: Betul. Nasi kabu takut budu.
0: Ya, jadi sambil makan nasi kabu tu kami nak bacakan tajuk akhbar. Silakan Ayu dulu.
2: Tapi bukan tajuk akhbar di nasi kerabu.
0: Bukan. Sambil makan sambil tengok tajuk akhbar. Ada buku ke sok kabur?
2: Ada lagi. Okeylah.
0: Baik. Makan banyak boleh gemuk. Terasa pula dah.
2: Makin bertambah.
0: Ya, okey,
2: tapi ini susulan satu tragedi yang kita sedia maklumlah. Letupan di Kem Hobart. Tentera Malaysia hentikan latihan baling granat beri ruang untuk siasatan, di mana tentera Malaysia menghentikan serta-merta pelaksanaan latihan membaling granat dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD susulan kejadian letupan yang berlaku di Kem Hobart Gurun pada Selasa. Latihan berkenaan dihentikan untuk bagi ruang memberi ruang sepenuhnya kepada siasatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman berkata latihan berkenaan dihentikan serta-merta untuk semua cabang perkhidmatan dalam tentera darat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Okey. Dan lagi kita nak kongsikan juga ini daripada luar negara, di mana rakyat Lubnan pulang disambut runtuhan dan kemusnahan, di mana penduduk yang terpaksa meninggalkan kediaman akibat konflik bersenjata mula kembali ke bandar dan kampung yang musnah di selatan Lubnan susulan pengumuman awal gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Memetik laporan Al Jazeera, kepulangan itu bagaimanapun tidak disambut dengan kelegaan sepenuhnya bila ramai mendapati rumah yang pernah menjadi tempat berteduh ni hanya tinggal runtuhan. Bangunan kediaman, premis, perniagaan dan kebunan awam rosak teruk selepas berbulan-bulan dibadai serangan udara serta pertempuran rentas sepadan sehingga ada kawasan yang hampir tidak dapat dikenali lagi. Dan juga susulan sebaik berita mengenai gencatan senjata tersebab penduduk yang sebelum ini berlindung di rumah saudara mara sekolah di pusat perlindungan sementara di kawasan lebih selamat mula pulang untuk melihat sendiri keadaan harta benda mereka. Tapi balik-balik rumahnya tak ada, yang tinggal hanyalah runtuhan. Kita luangkan ketabahan baik. Dan juga ini sedikit kita kongsikan berkaitan dengan Piala Dunia, di mana hat-trick Messi bernam Algeria. Lionel Messi terus mencipta sejarah di pentas Piala Dunia apabila meledakkan hat-trick ketika membantu Argentina meneruskan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J Piala Dunia 2026. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan awal permainan sebelum menambah dua lagi gol untuk melengkapkan hat-trick sekaligus terus menghampiri rekod jaringan sepanjang zaman kejohanan bilik bekas penyang Jerman. Ketika dan juga Argentina menguasai hampir keseluruhan permainan dengan aksi lebih tersusun, manakala Algeria cuba memberi tentangan namun gagal menandingi ketajaman lawan. Messi terus menjadi nadi utama serangan Argentina dengan beberapa gerakan bahaya yang sentiasa menguji benteng pertahanan lawan sepanjang perlawanan.
0: Okey, itu bola sepak, kita ke dunia pula.
2: Okey.
0: Ada.
2: Tadi dunia dah dikongsikan.
0: Ada. Okey,
2: tentang Lubnan.
0: Oh, okey, baiklah. Kembali bersama dengan Farah pula. Kita jengah tajuk akhbar untuk hari ini di Bangan Nasional sekali lagi. Ini ketegangan dalam PN. Lagi satu umat Islam di Sabah perlu hijrah minda, sikap bagi mencapai kemajuan lebih cemerlang. Ini pula tajuknya, Malaysia perkukuh kerjasama perdagangan makanan pertanian dengan Uzbekistan. Itu untuk Nasional. Kita ke kolom sukan. Kolom sukan, kalau Ayu cerita pasal
2: Lionel Messi.
0: Messi. Ini pula mengenai Korea Selatan kecewa. Insiden drone ketika latihan mengenai bola sepak juga. England 4, Croatia 2. Semenyo AU terajui serangan Ghana bertemu Panama. Dan ini pula Portugal terlalu fikir gelaran dunia. Okey, kata Martinez. Satu lagi kita nak petik untuk Brazil. Kenapa pula ni? Brazil perlu akui kelemahan sendiri. Saya marah ni. Brazil mana pernah lemah?
2: Ya. Tak ada. Dia kadang-kadang itu mungkin psikologi je. Dia cakap macam tu.
0: Ya, betul. Ayu rasa siapa yang akan menang Piala Dunia? Betul. Saya baca fikiran awak Brazil kan? Betul Brazil.
2: Belum bagi tahu. Dah tahu. Macam mak nujuk.
0: Saya nampak daripada wajah mata awak tu, awak nak kata Brazil.
2: Nampak daripada wajah mata ya.
0: Brazil berapa?
2: Brazil? Nak berapa? Nak berapa?
0: Senang kan?
2: Boleh order. Nak cari mana?
0: Benda boleh buat.
2: Aduh.
0: Okey, yang terakhir nak jengah untuk ruangan negara. Kita rentas ke luar negara.
2: Yeah.
0: Ini pelajar di Korea Selatan disiasat tinggalkan ini di ikon cincin dalam bilik darjah guru. dan macam-macam hal di Korea ni. Ni Jakarta pula kerah 4576 anggota keselamatan AS Umum Bantuan Kemanusiaan dan Mukodam tuntut tebusan 25 juta untuk data Novo Nordisk. Itu dia untuk akhbar-akhbar pada hari ini dekat pukul 7.30 pagi. Macam biasa, kita ada doa pagi dari Terengganu FM.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hamba-Mu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunan-Mu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepada-Mu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepada-Mu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم. يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurga-Mu, takut di hati ini neraka-Mu, niat di hati ini redha-Mu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya nama-Mu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaan-Mu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Pagi. Dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru, kita mudah berubah. Macam mana kita nak berubah kalau kita masih gunakan ilmu lama? Ilmu lama yang kita dah amal, bila kita amal juga, kita akan masih di tahap yang sama. Untuk berubah cara baru, kena ada ilmu baru. Persoalannya, adakah anda dan saya sentiasa mencari ilmu baru untuk terus diamalkan? Berubah ke arah yang lebih cemerlang, kita kena berubah. Sampai Nabi dah sebut, saya dah ulang banyak kali dah. Orang yang beriman yang dua hari berturut-turut tidak berubah, pasti menuju kegagalan. Hadis riwayat Ad-Dailami, sahih. Jadi kita berubah ya. Kita berubah tiap-tiap hari dengan cari ilmu baru. Dan saya dah sebut juga dalam siri yang lepas, bahawa bila kita dapat ilmu, kita kena amal dalam masa 24 jam. Sebab selepas 24 jam, selepas satu hari, satu malam, kita masih tak amalkan apa yang kita dapat ilmu itu, maka kita akan lupa sebagian besar. Sehingga 80 hingga 90% ilmu yang telah kita pelajari semalam atau kemarin dulu, ya, kita telah lupa. Sebab manusia ni memang mudah lupa. Jadi dapat ilmu terus amal. Malahan Imam Al-Ghazali ada menceritakan, mengajar kita apakah tahap-tahap ilmu. Proses mencari ilmu, satu ialah cari ilmu, langkah satu. Langkah dua, dah dapat ilmu, fahami ilmu. Dah cari tadi, kita fahami. Yang ketiga, hayati ilmu. Yang keempat, amalkan ilmu. Ni amal ni kena segera ni. Ya, buat baik segera macam nak mati esok. Dan yang kelimanya, sebarkan ilmu, kongsikan ilmu, sampaikan ilmu yang kita ada pada orang lain. Dan bila kita bagi ilmu kita ke orang lain, Allah akan bagi kita ilmu baru atau kefahaman baru tentang ilmu yang sedia ada. Nampak hebatnya Allah. So janganlah kedekut ilmu.
2: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Maknya saat ni cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Ya, yeah, cakap benda panjang-panjang lengah. Hai, Farah nak ajak awak ni cakap Terengganu.
2: Iya, cakap benda panjang-panjang lengah. Sebab yang saya faham, patah perkataan wanita ini, apabila dia memulakan, dia memulakan.
1: Awak jangan sembuh ayat tu.
2: Dia memulakan.
1: Saya mewakili seluruh wanita di Malaysia, kak.
2: Kalau zaman sekolah.
1: Ada berani sambung ayat tu?
2: Tak ada. Janganlah. Okey.
1: Janganlah.
2: Ini sama tau. Dia cakap benda panjang-panjang. Kalau zaman sekolah kan. Kalau macam hari Ahad. Assalamualaikum. Saya tak ada apa nak bagi tahu.
1: Okey, saya tak ingat bercakap panjang.
2: Saya tak cakap panjang. 3 jam selepas tu.
1: Kalau wanita lah. Sebab saya sebenarnya tidak ingin bercakap panjang. Lepas tu ayat berbulu kat sekolah tau. Pengumuman. Assalamualaikum. Maafkan saya. Saya akan jawab apa tau? Saya ada maaf bagimu.
2: Jawab. Tapi cikgu tak dengar lah kan?
1: Cikgu tak dengar lah.
2: Tak ada.
1: Bukan cikgu yang kata macam tu. Kawan-kawan lah. Ada pengumuman kan pengawas.
2: Okey.
1: Hari ni ayat makna saat ni kita beri perasaan ni. Tobak pun.
2: Tobak pun? Macam pernah dengar perkataan ni.
1: Ayah, orang Terengganu tak ada dosa. Sebab banyak tobak. Ayah kata sebab kenal Farah melalui viral dekat video dulu. Macam mana cerita tu?
2: Dah ada lah pakcik saya. Pak Long saya ni duduk dengung.
1: Duduk dengung.
2: Masa pergi tengok dia tu. Dia pun waktu telefon, dia tunjuk video. Kata, ni kenal aku. Apa tak kenal apa dong? Tengok video. Tobak.
1: Nasib baik masa tu tak ada TikTok. Kalau tidak ada TikTok viral lagi tu.
2: Itulah kan.
1: Okey, kita tengok kawan-kawan kita ni 0103446632 ataupun bertelefon kami 0235336238330.
2: Boleh kongsikan bersama dengan Ayi dan juga Farah pagi ini. Mana saat ni ayat tobak.
1: Ayat tobak. Okey, silakan Ayi.
2: Ini daripada Abang Madi Kemaman.
1: Abang Madi
2: kata serabut monitor bak pun lah
1: asas. Asas apa ni? Batu asas ke apa?
2: Maksudnya apa tu?
1: Tiada maksud ni.
2: Dia ikut mana tu? Okay, tak apa-apa, terima kasih lah. Okay, daripada Kimi pula. Tobak pun aku dok pergi dah ke damu mahal super bedih.
1: Mahal super bedih.
2: Ini realiti ke fantasi?
1: Sambung sikit lagi bedih dok mahal gitu. Ayat pula orang sambung.
2: Baik. Lagi ini dari Zapaka.
1: Dia kata benda.
2: Dari Paka katanya. Aku dok kangwi pinjang dok sing komung tobak pun. Pinjam sing ni pinjam piti.
1: Dok pinjang dah sing komung.
2: Organ sebut pinjam sing ni.
1: Pinjam sing.
2: Kalau maksudnya kalau dia minta RM100 tak bagi sposing kan?
1: Dok
2: dia minta sing.
1: Ada sing dok. Tapi walaupun sing pun kadang-kadang nak ratu kau.
2: Sing nak ratu. Itu maksudnya. Boleh tak perkataan saya bagi ni?
1: Macam kita kalau Kelantan panggil scaling, duit scaling kau.
2: Scaling ah.
1: Kita siling ah. Sposen 2 sen 3 sen 4 sen.
2: Tapi kalau macam nak pinjam duit sebut nak pinjam PT.
1: Pinjam PT.
2: Tapi PT tu pun kalau sebut istilah PTis, dia ambil perkataan daripada PTis. PTis yang untuk siling tu.
1: PTis
2: zaman dulu. Jadi sama jugaklah.
1: Pinjam
2: PT.
1: Tak ada PT.
2: Sini pinjam sing.
1: Pinjam PT pun ada juga.
2: Pinjam PT ada juga.
1: Tapi kalau nak bayar pun kata nak pinjam sing.
2: Pinjam sing.
1: Ada juga. Dia tengok atas ayat
2: Ambo takut gini. Mujuk. Duduk pagi hari ni.
1: Lepas tu
2: takut duduk pahang gini. Nak pinjam sing boleh. Ambo whisper

0: sen tu. nak 5 sen ke? Yeah. Oh, kita tak faham.
1: Oh, kata ni Pelly ke apa ni? Tak jadi orang nak pinjam. Molek juga skill tu.
0: Aduh, hai. Okay,
1: Farid Ali kata, obat pun Alin lang-lang her. Dek caya dah tahu lagi. Dek caya dah tahu lah. Maknya tobat pun alih lang-lah tu ni.
0: Said Kemaman kata tobat sedap. Tobat sedap lah kasar orang.
1: Makam. Oh ni pula Sobri Ismail dekat Facebook kita. Tobat pun dok nipu kakak uok sekali.
0: Tobat pun dok nipu kakak.
1: Kakak uok. Oh Kelantan dok guna gitu.
0: Kakak uok tu merujuknya.
1: Merujuk kepada betul-betul dah ni cerita ni.
0: Acik Rok
1: Abang Rok
0: belakang dia nombor 7490.
1: 7490
0: Encik Rokman.
1: Oh tak obat aku dah buat dah. Acik Rekod Rok pun.
0: Maafkan saya. Bila nak leader lah
1: pagi. Tiada maaf bagimu.
0: Tobak ni. Tobak si baca.
1: Ini Yati pada meeting. Tobak pun aku serik dah nak pergi situ.
0: Serik nak pergi situ.
1: Tak kita apa. Dengar Pok B boleh tak?
0: Boleh.
1: Boleh dengar Pok B.
2: Daripada Labuan.
1: Mana Pok B kita? Kita dengar Pok B. 1, 2, 3.
3: Tobak pun aku dah pergi dah situ. Oh, bahayalah weh.
1: Oh, dia tiga ayat tadi ke?
0: Lebih kurang. Terima kasih.
1: Kebetulan sama.
0: Mak Wang pun singgah mari juga.
1: Mak Wang kata dia
0: kata aku pun dok pinjam mu payah nak bayar. Tobak pun nak pinjam bagi mudah je. Aku pun dok pinjam mu payah nak bayar. Tobak pun nak pinjam bagi mudah je.
1: Dok faham Mak Wang ni. Aku pun dok pinjam mu payah nak bayar. Tobak pun nak pinjam bagi mudah je. Pinjaman mudah ke apa ni? Ansuran mudah.
0: Ansuran ke?
1: Ansuran mudah.
0: Bayar bulang.
1: Yes.
0: Okey, ada satu lagi ni.
1: Ya. Yeah.
0: Daripada siapa ni?
1: Ini Aris Mamak dah tahu nak makan apa pagi ni. Tobak pun duk minum ais jok dari tadi.
0: Tak tahu nak makan apa eh?
1: Tahu, duk minum ais jok, degor-degor.
0: Dia
1: lama kan mabuk ais jok.
0: Tak apalah. Okey, lagi ni daripada Syed Arif. Kata
1: Syed Arif.
0: Selamat pagi.
1: Ya,
0: daripada AMBS.
1: AMBS, Al-Muktafi Bilasyah.
0: Okey, Al-Muktafi Bilasyah. Baik. Aku tebing main mu ni. Tak ada arah lah mu. Tobak pun lah. Pelarak gitu. Nak baca
1: wan. Aku tebing main mu ni.
0: Gitu baca dia.
1: Gitu.
0: Kena masuk kelas baca anggan untuk saya ni. Kena buat kelas baca anggan untuk saya.
1: Kelas bacaan dewasa ya.
0: Cikgu Murni ada. Kena Cikgu Murni ada.
1: Ya, dia main-main. Puan Murni ada.
0: Aduh.
1: Silap pula awak kena baca berita kalau belajar dengan dia. Sudah.
0: Baca berita kok ganu.
1: Ya.
0: Pakai tak baca dah apa. Tobak tak baca lagi.
1: Rahimah pula tobak pun aku dah cair dah kemur.
0: Waktu senang nak baca. Payah juga baca kok ganu.
1: Menduduk hari-hari. Lama-lama hari-hari. Mana tu jumpa jodoh orang Terengganu kan?
0: Ya.
1: Sudah. Kepang-kepung. Masa tu Pak Rahan depan kali tekan tepu tawar. Lain dah suara dia.
0: Lagi
1: tukar topik dah kan.
0: Bukan tukar topik. Lekat tik.
1: Cik Sum marang pula.
0: Ya Cik Sum marang.
1: Aku kenal dah mu. Guti ni lipat tang. Tak lang dua muka. Banyak je kata.
0: Panjang.
1: Tobak aku dah sign dah dengan mu. Cik Sum sabar dia.
0: Itulah kata kalau tadi kata cakap apa banyak-banyak. Panjang juga
1: ni.
0: Tak apa. Terima kasih. Okey, ada satu lagi ni. Wak makcik ni sembang. Tobak pun.
1: Sembang je. Syed Johan kata.
0: Yeah.
1: Sembang.
0: Okey.
1: Tobak pun dah cari sudah. 4496.
0: Tu dia.
1: Onimi Komang dekat Facebook ni.
0: Okey.
1: Tobak sedap asyik dagang ni. Rasa nak jerit je dalam kedai ni. sampai nak menangis. Biasa jerit ni ayat Kelate ni.
0: Makan ada sampai nak menangis.
1: Ni tak ada lagi dia.
0: Yelah, sedap sangat tu.
1: Sedap sangat. Tak ada lagi makan sedap menangis.
0: Tak dia rasa mungkin benda tu menyentuh hati. Mungkinlah. Menyentuh hati.
1: Contoh makan sedap. Cik Ayu buat contoh. Tengah makan sedap lepas tu jerit kan.
0: Makan sedap je lagi.
1: Contoh pergerakan lah. Macam mana pergerakan tu sekikik. Ni nasi lemak saya bagi kau. Okey, awak makan.
0: Allah, sedapnya. Sedapnya. Temambul ada. Allah, sedapnya.
1: Sedap. Oh, tengok lagi. Makan nangis. Mungkin dari segi macam ni lah kok.
0: Temamuh lada kok.
1: Tergigit lada.
0: Tergigit lada.
1: Sudah dah lah. Abang Madi sedap kari pala ikan marah tobak pun. Tobak pedok.
0: Tobak. Dia kari pala ikan memang sedap.
1: Memang kan. Nak hot free.
0: Nak bayar tak apa sedap. Tobak lepas tu.
1: Pergi kedai hot mahal sekali.
0: Tobak tak pergi dah.
1: Okey, mana-mana pun mana bagi jawapan, bagi ayat, bagi komen, bagi telefon. Kita tak akan panggil tak akhir.
0: Ya.
1: Sudah ingat dah lah. Putu dah.
0: Sobat.
1: Tak apalah, minta maaf banyak dah. Kita ucapkan
0: terima kasih. Waktu nak tobat kot.
1: Kita bagi tepukan beramai-ramai.
2: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Kita ni dekat pukul 8 pagi dah ni. 8 pagi Taufik mari dah tu. Nak baca berita Buletin Pagi Terengganu FM.
0: Mesra ceria.

Antara paparan buletin pagi. Seorang pekerja pelantar minyak mengadu sakit dada meninggal dunia. Dan Yusof Ismail, tokoh Mai Hijrah Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Seorang pekerja pelantar minyak meninggal dunia selepas mengadu ketidakselesaan pada bahagian dada di pelantar minyak Gutung Delta, Paka, Dungun. Ketua Polis Dungun, Superintenden Nik Abdul Halim Nikmat berkata, siasatan awal mendapati mangsa 44 tahun ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah bilik pada pukul 7.30 pagi semalam. Mangsa disahkan meninggal dunia selepas menerima rawatan di Zon Merah, Hospital Sultanah Nuzairah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Yusof alias Muda Ismail dinobatkan sebagai tokoh Mahir Hijrah Terengganu 1448 Hijrah. Pengiktirafan itu diberikan sempena sambutan Mahir Hijrah peringkat negeri di Kuala Terengganu. Pada usia 95 tahun, beliau dikenang sebagai tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan pendidikan Al-Quran dan Kirat. Anugerah tersebut disampaikan Menteri Besar Datuk Seri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Dalam pada itu, ibu tunggal Nafisah Abdul Rahman, 74 tahun, menerima anugerah keluarga tunggal Mitali. Ketambahan membesarkan 14 cahaya mata selama 30 tahun, melayakkannya menerima anugerah tersebut.